Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti
2: ini Pak itu Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya.

0: dana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing. Kayak
0: pada tempat yang sama, anggota Wakil Pres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari Wantim Pres.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Wantim Pres. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Itu teman-teman kita tanya akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi...
5: Salah satunya mungkin?
6: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
3: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wantim Pres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandio Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Ini bantuan pangan untuk kartufla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
2: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustin Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
3: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan yang udah. Ya.
2: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
1: Ini bantuan pangan untuk karutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini bantu. Mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
2: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Pembahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Oke,
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg, Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Polantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi.

0: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ira Widis kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar dalam program Sampang Menyapa edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan kali ini kami akan membahas mengenai topik DPR Pemerintah sepakati biaya haji 2027. Berapa biaya untuk jemaah? Bersama dengan narasumber yang sudah terhubung di line telepon, Bapak Abdul Halim, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, Bapak Halim. Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana Bapak kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Dan semoga semua pemirsa RRI, khususnya RRI Sampang.
0: Betul.
1: Ya, semuanya sehat. Dan insya Allah bisa haji dan umroh.
0: Amin. Baik, Bapak Abdul Halim, untuk mengawali dialog kita pagi hari ini, secara umum Bapak, bagaimana tanggapannya atas keputusan skema BPIH 2027 yang baru disepakati oleh DPR dan juga pemerintah Bapak?
1: Jadi alhamdulillah, meskipun situasi ekonomi sekarang ada kenaikan baik aftur maupun hotel, tapi pemerintah sangat memperhatikan kepada pelayanan khususnya kepada jemaah haji Indonesia yang insya Allah akan berangkat di tahun 2027. Ini dibuktikan atau tercantum sesudah hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI khususnya Komisi 8 yang menetapkan BPIH sebesar rata-rata 98.400.651 juta. Kemudian di dalam 98 juta itu ada BP yang harus dibayarkan oleh jemaah sebesar 61.300.000. Kemudian ada nilai manfaat yang ditanggung oleh BPKH sebesar 43 juta. Itu pun masih ada subsidi dari pemerintah sebesar 3.200.000 dan ada virtual account sebesar 3.400.000, sehingga praktis jemaah sangat terbantu dan tidak ada kenaikan dari BPIH tahun sebelumnya.
0: Oke. Ini berdasarkan data BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, rata-rata BP nasional adalah 54,6 juta Bapak. Namun besaran BP untuk embarkasi Surabaya ditetapkan sebesar 61,3 juta. Ini apa sebenarnya pemicu utama perbedaan angka BP per embarkasi ini, Pak?
1: Ya, jadi kalau rata-rata memang 54, tapi untuk BP embarkasi Surabaya, informasi yang beredar 61.300.000. Namun demikian, meskipun itu sudah beredar di media sosial, di medsosnya DPR RI, namun kami tetap masih menunggu keputusan Presiden. Biasanya perembarkasi itu dituangkan dalam keputusan Presiden. Demikian.
0: Bagi jemaah haji Pamekasan yang masuk porsi berangkat tahun 2027 di embarkasi Surabaya, ini kira-kira berapa nominal bersih sisa pelunasan yang wajib dibayarkan setelah dikurangi setoran awal Rp25 juta, nilai manfaat virtual account dan juga subsidi pemerintah, Bapak?
1: Ya, jadi kalau berdasarkan ini ya, jadi sambil menunggu kepres, jadi pernyataan saya ini sebagai mungkin estimasi lah. Estimasi nanti kira-kira sudah dikurangi setoran awal, kemudian ada virtual account 3.400.000, kemudian ada subsidi pemerintah 3.200.000, kurang lebih yang perlu dilunasi 29,7 juta.
0: Oke. Ini BPKH menyebutkan bahwa beban pelunasan jemaah haji 2027 sebenarnya terasa lebih ringan berkat naiknya nilai manfaat virtual account. Ini bagaimana dampak naiknya nilai manfaat ini bagi keterjangkauan pembayaran jemaah di daerah, Bapak?
1: Ya, jadi jemaah sangat terbantu, sangat terbantu, dan ini bisa mengurangi jumlah yang harus disetorkan untuk pelunasan yang insya Allah dalam beberapa minggu setelah kepres terbit baru proses pelunasan bisa dilaksanakan. Namun demikian, Jemaah Pamekasan, insya Allah kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemkab, dengan Dinkes, dengan Puskesmas. Akan didahului oleh pemeriksaan kesehatan yang insya Allah saya sambil menunggu suratnya tanggal 12 Oktober sampai dengan 31 Oktober untuk mendapatkan status istitoah kesehatan. Baru jemaah dibuka bisa melunasi demikian.
0: Oke, prosedur atau dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh para calon jemaah haji asal Pamekasan saat hendak melakukan transaksi pelunasan di bank, Pak?
1: Jadi yang pertama tentu jemaah harus mempersiapkan diri untuk kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental maupun kognitif, karena ada 4 proses pemeriksaan. Nanti jemaah akan diperiksa, kemudian ditentukan statusnya apakah istitoah ataukah istitoah dengan pendampingan ataukah istitoah ataukah tidak istitoah ataukah istitoah tapi masih menunggu pengobatan.
0: Okay.
1: Dan prosedurnya jemaah hanya datang ke layanan kesehatan, terutama puskesmas yang terhubung dengan Siskohatkes. Karena nanti hasil pemeriksaan akan diinput di Siskohatkes. Dan jemaah hanya membawa KTP, kemudian foto satu, kemudian lembar lunasan.
0: Oke. Kemudian untuk alur penanganan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, jika ada jemaah yang berhalangan membayarkan sisa pelunasan hingga batas waktu yang ditentukan berakhir ini, bagaimana, Pak?
1: Tentu kami akan memberikan motivasi lah. Dan biasanya selama beberapa tahun ini, jemaah jarang sekali yang mengalami kesulitan, karena jemaah di Pamekasan atau Madura itu cita-citanya cuma satu, ke Mekah. Sehingga segala satunya sudah dipersiapkan dengan baik.
0: Baik. Kemudian berapa estimasi total kuota calon jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang diproyeksikan berangkat melalui embarkasi Surabaya pada musim haji 2027 nanti, Pak?
1: Ya, insya Allah nanti kita masih finalnya menunggu setelah pelunasan selesai, baik pelunasan tahap pertama ataupun tahap kedua, kurang lebih sekitar 1.400-an.
0: 1.400-an?
1: Ya.
0: Oke. Dari banyaknya informasi beredar di media sosial mengenai perincian biaya haji yang terkadang membingungkan masyarakat, ini kemana jemaah Pamekasan bisa mengakses kanal informasi resmi untuk memastikan besaran biaya BPIH mereka, Pak?
1: Untuk akses resmi, kami di Kementerian Haji Kabupaten Pamekasan mempunyai akun resmi Kementerian Pamekasan, baik di Instagram, kemudian di TikTok, kemudian di web juga ada Kementerian Pamekasan. Di situ kami pasti memberikan informasi mengenai pelunasan. Jadi ikuti akun resmi Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan untuk mendapatkan gambaran yang valid tentang berapa yang harus dilunasi.
0: Baik. Bagaimana kesiapan bimbingan manasik haji dari Kan Kemenag Pamekasan untuk membekali jemaah agar siap secara fisik, mental, dan juga finansial menjelang keberangkatan, Pak?
1: Ya, jadi kami di Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan akan melaksanakan bimbingan manasik. Mungkin nanti setelah pelunasan ada 6 kali di tingkat kecamatan, kemudian ada 2 kali di tingkat kabupaten. Namun demikian, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Kabupaten Pamekasan sudah mulai ancang-ancang, mulai minggu ini sudah melaksanakan bimbingan manasik kepada jemaahnya. Dan perlu diketahui bahwa hampir 99% jemaah haji Kabupaten Pamekasan itu bergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi insya Allah kalau ilmu manasik akan banyak sekali frekuensinya, tergantung jemaah nanti akan mengikuti secara demikian.
0: Baik, terakhir Bapak sebagai penutup, apa imbauan dan juga pesan dari Bapak Abdul Halim kepada seluruh calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi keputusan biaya haji 2027 ini? Silahkan Bapak.
1: Ya, jadi harapan pada seluruh calon jemaah haji, kita patut bersyukur karena pemerintah bersama DPR sangat intens, sangat peduli untuk memikirkan perjalanan ibadah haji, jemaah haji, terutama tahun 2027 ini terbukti dengan banyaknya atau turunnya biaya yang harus dilunasi meskipun biaya aftur naik, dan tentu ini harus disikapi dengan yang pertama menjaga kesehatan, kemudian mengikuti seluruh ilmu manasik yang akan diberikan para kiai, para pembimbing yang bersertifikat untuk dijadikan bekal menghadapi situasi di Mekah dan Madinah.
0: Baik, terima kasih Bapak Abdul Halim atas waktu dan juga informasi resminya hari ini. Semoga seluruh tahapan persiapan hingga pemberangkatan jamaah haji Pamekasan berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum, amin. Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu tadi dialog kami bersama dengan Bapak Abdul Halim, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, dengan topik DPR Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2027, Berapa Biaya Untuk Jemaah. Saatnya saya Ira Widis, Gatekeeper Sutikno dan juga tim teknik Dita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai pagi ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali kita bersama dalam program Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Edisi hari Jumat kita sudah ada di 9 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya dan baik. Kemudian juga semangat karena menuju weekend. Tapi tentunya untuk Anda yang punya informasi ataupun aduan dan keluhan, jangan lupa untuk berbagi bersama dengan redaksi kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang dalam program Halo RRI hingga jelang pukul 10 nanti. Saya Ais yang menemani Anda, pendengar dan juga pemirsa, bersama dengan rekan-rekan yang bertugas, produser Faisal Warid, kemudian juga pengarah acara Supriyadi, bersama dengan rekan gatekeeper di Sumenep ada Adi Jayapurnomo, di Sampang ada Purnama Iswantoro, kemudian di tim RRI Net kami ada Septian Duda bersama dengan Ahmad Zaini. Kemudian di teknik ada rekan Andi di Sumenep bersama dengan Dita di Sampang. Semua siap untuk Anda pendengar menyampaikan keluhan, aduan maupun informasi penting di sekitar Anda. Anda bisa langsung menggunakan line telepon berikut ini. Untuk redaksi Sumenep Anda bisa hubungi 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Kemudian di Sampang Anda juga bisa hubungi di 323554 atau bisa juga di 323661 ya. Kemudian kode areanya 0323. Ada juga WA kami di 0811-3345-101. Ya, pendengar dan juga pemirsa, selain kami siaran di frekuensi yang tadi saya sebutkan, Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital untuk memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Sudah tersedia di App Store maupun di Play Store, silakan di-download, kemudian pantau siaran kami sambil Anda mobilitas kemana begitu ya. Nah, ini silakan juga bisa menginformasikan. Tidak hanya di kawasan Madura, karena pendengar kami ternyata juga banyak di kawasan lain. Siapa tahu ada masyarakat Madura yang mau ke sana, ketika Anda berbagi informasi keluar ataupun aduan bisa juga bermanfaat untuk yang lain. Anda juga bisa memantau siaran kami melalui YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa di-subscribe dulu, like, komen, dan share. Baik, saya ajak Anda untuk mereview terlebih dahulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Adapun yang disampaikan oleh warga Sampang soal air ini sudah tuntas ya, pendengar maupun pemirsa. Kemudian juga soal aduan kayu gelondongan yang ada di, yang terdampar di pesisir desa Bicabi Dungke, ini sudah mendapatkan follow up bahkan para nelayan dan juga pengusaha, bukan pengusaha sih, lebih tepatnya pelaku industri di kawasan tersebut yang kemudian terdampak ini juga sudah mendapatkan kompensasi dari pihak terkait. Adapun proses evakuasi dari kayu berjumlah ratusan itu, hampir 700 batang ya pendengar, dengan diameter yang besar, ini masih terus dalam proses. Untuk Anda warga Dungke dan sekitarnya yang tahu soal informasi ini juga bisa menyampaikan. Siapa tahu ada keluhan lagi, aduan lagi, sehingga butuh untuk penyelesaian bersama. Dan pendengar maupun pemirsa, hal lain yang masuk ke redaksi, ini masih beberapa hal butuh untuk dikonfirmasi oleh pihak terkait, terutama dari kawasan Sampang ya, kemarin bersama dengan rekan-rekan di redaksi, ini masih membutuhkan untuk catatan-catatan penting lainnya begitu, dari kawasan Sampang. Karena ada yang melaporkan soal PJU ya, kapan di hari Rabu lalu berarti, di hari edisi sebelumnya. Tapi juga kami informasikan, kalau Anda cari, jangan-jangan Anda scroll di YouTube terus nyari edisi hari Rabu kemarin. Mana nih Halo RRI Rabu kemarin? Kita siaran terserial ya pendengar, karena ada event. Jadi, tapi tetap menjadi catatan di redaksi untuk aduan dan keluhan Anda yang masuk. Ini sudah masuk ke redaksi, sampai saat ini masih coba untuk dihubungi begitu ya dari pihak terkait. Dan apa kira-kira yang terbaru dari redaksi? Langsung saya ajak Anda untuk menyapa rekan Supriyadi bersama dengan Iswantoro. Supriyadi di Sumenep, Iswantoro di Sampang. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Ais. Selamat pagi, Ais. Ya, selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepi, rame, atau bagaimana nih redaksi kita nih dengan laporan-laporan dari pendengar maupun pemirsa? Saya ke Sampang dulu ya, Yadi.
2: Oke, Ais.
1: Oke, siap. Iswantoro?
3: Ya, Ais.
1: Iya, baik. Di hari Rabu lalu, ini ada catatan ya dari rekan Tikno ya kalau tidak salah ya, hari Rabu lalu, bahwa ada PJU yang kemudian mati, kemudian kualitasnya juga pengennya terang begitu, ada aduan seperti itu di kawasan Jalan Camplong kalau tidak salah ya, Iswantoro, yang jadi catatan. Ini masih menjadi catatan di redaksi, belum sempat untuk dikonfirmasi atau sudah?
3: Masih kami upayakan untuk mengonfirmasi ke pihak Dinas Perhubungan setempat, Ais, terkait aduan PJU di Kecamatan Camplong yang mati dan bisa lebih terang harapannya begitu, Ais.
1: Iya, jadi tidak hanya soal PJU yang mati atau padam begitu ya, tapi juga kualitas dari lampu penerangannya. Tapi nanti kita coba tanyakan secara regulasinya seperti apa ya, Iswantoro. Soalnya kadang kalau lampu terlalu terang pun, menjadi silau ya kadang di malam hari. Ini kita butuh tahu juga karena ada perhitungannya pasti ya. Baik, kemudian ada yang terbaru kah masuk
3: yang
1: ke
3: terbaru,
1: redaksi Sampang?
3: Ada yang masuk ke redaksi Sampang melalui pesan WhatsApp ini dari Pak Saiful ya, warga Polaken, yang mengeluhkan balap liar di Jalan Lingkar Selatan yang terjadi setiap Sabtu malam. Ini suara knalpot yang bising dianggap mengganggu istirahat warga begitu. Ini laporan dari Pak Saiful. Nanti kita juga coba konfirmasi bagaimana penanganannya ke pihak Satlantas Polres Sampang begitu, Ais.
1: Baik. Iya, Iswantoro, sebelumnya kalau tidak salah juga ada keluhan serupa ya, balap liar. Tapi saya kurang tahu ini apakah di JLS atau di kawasan lain begitu. Ya. Yang pernah juga dibahas di Halo RRI.
3: Iya, memang salah satu titiknya itu di JLS yang cukup sering terjadi.
1: Titik yang sama ya, yang masih menjadi keluhan,
3: Ya, sementara itu Ais yang masuk ke redaksi Sampang. Sambil lalu kita akan coba mengonfirmasi ke beberapa narasumber begitu ya, yang menjadi keluhan warga ini.
1: Baik, ini berarti catatannya dari Pak Saiful, terima kasih sebelumnya. Beliau mengirimkan atau menelpon ke redaksi Sampang begitu ya?
3: Iya, melalui pesan singkat begitu.
1: Oke, baik. Menyampaikan soal balap liar yang masih terus terjadi setiap Sabtu malam. Wah, ini malah tahu jadwalnya loh.
3: Iya, karena dekat ini sama tempat tinggal warga begitu, termasuk Pak Saiful begitu, Ais.
1: Oke, baik. Dan waktu itu penjelasannya kalau tidak salah ya, nanti kita coba konfirmasi lebih jauh lagi. Soalnya kadangkala ketika ada penertiban ini, para pelaku balap liarnya sudah kabur begitu ya, Sontoro?
3: Iya, istilahnya kucing-kucingan kalau gitu, istilahnya gitu.
1: Padahal ini sudah tahu setiap Sabtu malam atau Sabtu malam kan berarti malam Minggu ya?
3: Iya.
1: Besokannya Minggu begitu kan? Ini padahal sudah tahu jadwalnya, tapi tetap untuk jamnya barangkali ya, yang menjadi kucing-kucingan atau bagaimana?
3: Iya, kalau informasi sementara kan ketika ada patroli memang tidak terjadi begitu. Nah, setelah patroli selesai, itu mereka datang ke lokasi begitu. Nah, ini yang bisa dikatakan kucing-kucingan begitu, Ais.
1: Mintanya berarti dijagain sampai selesai gitu ya. Sampai hari selesai.
3: Nah, ini juga yang masih perlu di apa namanya? Dievaluasi atau dikonfirmasi nantinya begitu.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih Iswantoro, ditunggu untuk update selanjutnya dari Sampang. Cuaca gimana? Aman?
3: Cuaca aman, cerah. Bagi yang
1: tidak
3: mau
1: ada jalan. Informasi hujan dari pendengar?
3: Belum.
1: Belum ya.
3: Jadi aman tuh mau jalan-jalan keluar kota mungkin weekend.
1: Ya itu dia. Mumpung masih muda ya. Terima kasih. Iswantoro. Oke. Saya menuju rekan Supriyadi. Yadi.
2: Iya, Ais.
1: Iya, bagaimana cuaca Yadi? Kalau saya sudah tahu ini sebenarnya Sumenep soalnya sama.
2: Cuaca Sumenep enggak ada dingin-dinginnya nih beberapa bulan terakhir.
1: Panas terus ya. Oke. Baik, bagaimana dengan laporan dari masyarakat Yadi? Apakah ada yang terbaru masuk ke redaksi? Silakan.
2: Ya, info terbaru yang masuk ke redaksi mengenai pertanyaan tentang PBB.
1: PBB.
2: Bukan Persatuan Bangsa-Bangsa, Pajak Bumi
1: bukan
2: dan
1: Perserikatan
2: Bangunan.
1: Ya. Oke, Pajak Bumi
2: ini,
1: Bangunan. Kenapa ini?
2: Masyarakat di Desa Saroka banyak yang taat bayar pajak bumi dan bangunan, namun kenyataannya pada tagihan tahun ini di SPPT masih tertulis terhutang sejak tahun 2002. Padahal sudah bayar sampai ada yang menyertakan bukti pembayaran dan ada juga yang langsung melakukan pembayaran melalui Bank Jatim. Namun ini terhitung sejak tahun 2002, masih terhitung hutang. Dan bagaimana penjelasan Bapenda Sumeneb atas kejadian ini? Ini juga perlu dijawab oleh dinas terkait, AIS, agar ada kejelasan dan seperti apa mekanisme. Jikapun ada hal-hal yang perlu diupdate tentang status pembayaran ini, apa yang harus dilakukan masyarakat, nanti kita akan konfirmasi untuk bisa on air langsung dengan pihak Bapenda Sumeneb, AIS.
1: Terhutang sejak 2002, sekarang 2026, 24 tahun berarti ya hitungannya.
2: Betul, jadi ini apakah ada karena kesalahan sistem atau ada yang error, nanti kita perlu ulas lagi. Dan juga apa yang harus dilakukan masyarakat.
1: Baik.
2: Jika ada hal-hal seperti ini, jadi ini tidak hanya untuk masyarakat di desa Saroka, namun secara keseluruhan.
1: Oh, baik. Jadi ada denda dari tahun 2002 begitu ya. Sementara ini kan ada surat yang dikirimkan ya, dia. Bisa ditampilkan atau
2: kita tampilkan
1: butuh
2: dulu
1: filter
2: ya,
1: dari
2: agar
1: redaksi?
2: Lebih jelas
1: tentang
2: apa yang diadukan.
1: Baik, ini memang di bukti tertulisnya, informasi tunggakan pajak bumi dan bangunan. Sebentar ya, kita tunggu rekan-rekan untuk bisa menampilkan dulu. Kalau yang saya baca di sini, memang informasinya dari 2002 sampai dengan 2018. Ini ya, yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan di situ tertulis informasi tunggakan pajak bumi dan bangunan begitu ya yang dilaporkan oleh pendengar ini. Kemudian besarnya 24.495 begitu ya. Denda sekian begitu. Bentar. Terus di bawahnya lagi ada 2019 sekian, 2020 sekian begitu, sampai totalnya 58.000. Jumlah total yang sebelah samping ini 44.000.
2: Tunggakan pajak.
1: Tunggakan pajak. Iya, nanti kita butuh ya. Ini soalnya juga ada stempel basah yang kemudian mengindikasikan bukti pembayaran sah begitu tuh ya.
2: Jadi ini juga perlu kita konfirmasi lebih jelasnya seperti apa kan?
1: Ya, yang agak mungkin mengganggu bagi pelapor ini adalah soal kata-kata tunggakan itu palingnya dia. Soalnya merasa sudah membayar, meskipun jumlahnya mungkin dalam tanda kutip tidak besar ya. Relatif lah, cuma tadi yang dikeluhkan beliau merasa disiplin membayar, tapi kenapa ada tercatat tunggakan begitu ya, kurang lebih. Baik. Ada lagi ya, Di?
2: Iya, hanya itu. Namun kita terima dulu penelpon Ais yang sudah masuk ke redaksi.
1: Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Dengan Bapak Supriyadi dari Dungkek, Bijabi.
1: Oh, Pak Supriyadi. Wah, ini sama Pak, sama pengarah acaranya Halo RRI namanya. Pak Yadi di Dungkek. Apa Bapak yang mau disampaikan? Apakah soal kayu gelondongan di Pijabi atau hal lain?
4: Ya benar, yang kayu gelondongan itu Pak.
1: Iya, bagaimana Pak?
4: Sampai saat ini evakuasinya masih belum dilakukan. Hanya saja dari pihak-pihak terkait itu sudah dilakukan upaya-upaya seperti penghimpunan alat-alat itu.
1: Penghimpunan alat apa maksudnya?
4: Kayak tali itu kan rencananya mau ditarik kan, ditarik dinaikkan ke tongkangnya lagi itu Pak, kapalnya lagi itu.
1: Tongkangnya berarti sudah ada kapalnya?
4: Tongkangnya sudah di dalam perjalanan tongkangnya.
1: Oh, masih dalam perjalanan ya Pak, kayu-kayunya tapi sudah disiapkan?
4: Kayu-kayu sudah masih aman, nggak ada pergerakan kayu-kayu.
1: Bagaimana dengan aktivitas warga dan nelayan, terganggukah? Atau sudah bisa dikondisikan?
4: sudah bisa dikondisikan, cuman belum, selama kayu masih ada di sini, warga masih tetap harus mencari celah, apa, mencari lahan ya untuk melakukan aktivitas laut seperti itu.
1: Baik, mohon maaf Pak, ya Pak Supriyadi ini sebagai nelayan atau sebagai apa Bapak?
4: Saya sebagai nelayan.
1: Nelayan, berarti kemarin juga sudah dapat informasi adanya kompensasi untuk perahu-perahu yang rusak ya Bapak ya?
4: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sudah ya. Nah. Alhamdulillah, berarti sudah cair, sudah diterima oleh yang berhak, sudah begitu diterima. Ya? Oke, okay. Baik. Ada lagi Bapak yang mau disampaikan?
4: Mungkin nanti harapan kami nelayan itu agar pihak perusahaan atau pihak keagenan maupun dari pihak kapal itu dari pemerintah setempat untuk membantulah, tidaknya memberikan solusi agar proses evakuasi ini bisa dipercepat seperti itu.
1: Agar evakuasinya dipercepat ya, baik.
4: Ya, benar.
1: Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Yadi. Sudah ya, menyampaikan di program Halo RRI hari ini. Ya, ditunggu sama-sama. Ya Pak, kalau ada hal lain bisa disampaikan lagi kepada kami. Terima kasih.
4: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Supriyadi di kawasan Bicabi Dungke. Ya, Yadi ya, menjadi catatan ya rekan Supriyadi di redaksi Sumenep. Apa yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi juga ini. Tadi alhamdulillah berarti sudah valid ya, kita dapatkan informasi A1 ini berarti ya di, kalau sudah diterima oleh nelayan kompensasi yang dihadirkan oleh pihak terkait yang mengalami kecelakaan begitu ya untuk tongkang ini. Kemudian tadi harapannya bisa dipercepat karena kalau sampai akhir bulan berarti waktunya sebulanan lebih ya nelayan kita ya untuk bisa mencari jalan keluar pantai menuju laut. Kemudian juga tadi agak terhambat meskipun masih bisa dikondisikan, kata Pak Supriyadi demikian. Oke, okay, berarti kita butuh konfirmasi tetap ya untuk pihak terkait atau bagaimana ya di?
2: Kita akan juga update terus seperti apa perkembangannya, termasuk ini kan sudah proses evakuasi AIS. Kapal tongkang juga telah menuju ke Sumenep, khususnya di lokasi di mana ratusan kayu gelondongan ini terdampar. Kita akan update terus apakah bisa seluruhnya terevakuasi di minggu ini atau seperti apa, kita juga terus update. Dan bagaimana jika dalam perjalanannya masih ada masyarakat ataupun nelayan yang dirugikan akibat kejadian ini. Karena meskipun sebelumnya sudah ada kompensasi, karena tidak semuanya masih terevakuasi, tentu potensi-potensi yang tidak diinginkan memungkinkan masih terjadi. Okay.
1: Baik, kita bantu untuk memantau ya bersama dengan warga yang tadi melaporkan Pak Supriyadi dan rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan Supriyadi. Kita akan update lagi nanti dari Sumenep maupun dengan Sampang. Pendengar maupun pemirsa, saya ingatkan Anda untuk bisa langsung telepon ke redaksi kami. Sumenep Anda bisa hubungi 665396 atau 662317 kode area 0328. Sementara itu untuk redaksi Sampang, Anda bisa langsung telepon di 3235554 atau 3236661 kode area 0323. WA Halo RRI bisa Anda manfaatkan untuk mengirimkan data tambahan dan juga video. Barangkali silakan di 0811-3345-101. Kami akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat. Rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

0: Bentar Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.
5: Ini
4: dari
5: mana?
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda bersama dengan program Halo RRI edisi Jumat. Kita ada di 9 Oktober 2026, pendengar maupun pemirsa, untuk Anda yang mungkin baru saja stay tune, baru saja bergabung, selamat datang di Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang. Silakan Anda bisa juga mengakses siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep.net. Kita akan update informasi kembali. Bukan informasi ya, lebih tepatnya update dari redaksi, karena tidak informasi ini, lebih ke keluhan dan aduan dari masyarakat yang dihadirkan di program Halo RRI. Dan langsung saja saya menunjukkan Purnama Iswantoro di Sampang. Iswantoro, silakan update-nya.
2: Ya, Ais, tadi kami sudah mengonfirmasi ke pihak Satlantas Polres Sampang terkait keluhan warga balap liar ya di JLS ini. Tadi sogeyaknya mau bergabung langsung, tapi karena ada acara ini mengirimkan pesan suara via WhatsApp begitu.
1: Jadi oke, bisa dengan mencari. Siapa?
2: Dengan KPU Satlantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli begitu.
1: Oke, siap. Dengan Ibda Dedi Deli ya. Langsung saja kita dengarkan kalau begitu bagaimana konfirmasi dari beliau. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan RRI telah menyampaikan pengaduan masyarakat, khususnya warga Polaken, terhadap balapan liar yang terjadi di JLS pada Sabtu malam atau setiap pada malam minggu, yang dimana sebenarnya kami sudah melakukan antisipasi dengan patroli kepada titik-titik yang rawan terjadinya balapan liar di 4 titik yang ada di Kabupaten Sampang, baik itu di JLS, di Jalan Samsul Arifin, di Pangkung atau di Taman Wiyata. Dan titik-titik tersebut kami patrolikan pada setiap malam minggu sampai pada minggu pagi, jadi minggu menjelang subuh. Sudah kami lakukan patroli untuk antisipasi adanya balapan liar tersebut, namun masih saja sering kami menerima respon atau aduan dari masyarakat bahwa kejadian tersebut masih sering terjadi. Hanya saja laporan ini terjadi ketika setelah selesai kami melakukan patroli, yaitu entah hari Selasa, Rabu atau Kamis, jadi bukan pada malam minggu. Jadi kami mohon bantuan daripada masyarakat ketika adanya balapan liar, tolong kami sudah menyediakan sarana atau wadah melaporkan kepada 110 sebagai call center kepolisian khususnya Resor Sampang, yang nantinya akan diteruskan kepada kami, kepada tim untuk menindaklanjuti. Karena tanpa bantuan dari masyarakat juga kami akan tidak mengetahui terkait dengan balapan liar tersebut. Karena kami inginnya tetap adanya keamanan dan rasa aman yang dimiliki oleh masyarakat dengan terpeliharanya Kamtibmas yang ada di Kabupaten Sampang. Untuk pengaduan tersebut kami sampaikan terima kasih kepada warga Polaken. Setidaknya informasi tersebut insya Allah akan kami tindak lanjuti. Saya selaku Kaurbin Ops Satlantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rasidi, SHMH MPSI, menyampaikan.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Ibda Deli Rasidi, SHMBMSI, MPSI yang tadi sudah menyampaikan dan juga menghimbau masyarakat untuk langsung bisa melapor ke 110 ya tadi. Ya,
2: call center, Polri.
1: Call center, ketika kejadian, jadi ketika bisa kejadian. Langsung ditindak lanjuti begitu ya. Dan bisa dikatakan soal balap liar ini masih menjadi hal yang dalam tanda kutip akhirnya menjadi klasik, selalu dilaporkan begitu ya, Iswantoro, di kawasan Sampang. Jadi kita juga butuh dari berbagai pihak rasanya untuk turut menyelesaikan masalah ini. Yeah. Biasanya kan ada komunitas-komunitas motor yang positif, betul, barangkali betul. Ya dari Sampang yang sedang mendengarkan atau memantau, ini bisa juga memberikan masukan seperti apa, selain juga harapannya dari pihak kepolisian untuk terus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tadi ya, beliau juga sampaikan tidak bisa sendiri, butuh laporan dari Anda masyarakat. Ketika biasanya ketika datang itu selalu sudah kabur duluan begitu, sehingga butuh gimana bilangnya, penggerebekan apa ya istilahnya, Yusantoro yang lebih tepat ya.
2: Penggerebekan lah istilahnya.
1: Bisa kemudian menuntaskan itu ya, atau ada efek jera lah dalam tanda kutip. Soalnya ini tidak hanya membahayakan diri sendiri ya, tapi juga membahayakan pengendara yang lain. Betul, tidak hanya itu, juga mengganggu masyarakat sekitar yang kemudian tadi terbukti ada Pak Saiful yang melaporkan dari kawasan Bulakan. Baik, terima kasih Suantoro, ditunggu update-nya lagi.
2: Ya, terkait ini Ais, laporan PJU yang di Camplong, kami juga barusan sudah mencoba menghubungi Kabid Hubungan Darat di Sub Sampang, Bapak Hotim Bulumam. Namun beliau masih ada giat begitu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin di edisi berikutnya begitu Ais, bisa dihubungi langsung bagaimana penanganan terkait PJU di Jalan Raya Camplong ini Ais. Begitu.
1: Oke, baik. Beliau sangat bersabar loh, soalnya PJU itu dibahas berulang kali loh, contoh.
2: Dan memang sangat ini ya,
1: banyak yang melaporkan.
2: Banyak melaporkan, apalagi di wilayah Camplong ini juga masuk rawan kecelakaan ya.
1: Jalurnya yang lumayan dalam tanda kutip menantang ya, bagi para pengendara untuk bisa mengendalikan adrenalinnya ini. Oke, baik. Ya. Terima kasih ya Suantoro, ditunggu untuk update-nya lagi. Saya menuju rekan Supriyadi di Sumenep. Yadi, silahkan Ais. Yadi.
4: Baru saja kita lakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sumenep, Bapak Ferdiansa Tetrajaya. Memang apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya Tahir di Saroka ini, kemarin Pak Ferdian menjelaskan ini sudah mendapatkan penjelasan dari pihak Bapenda karena yang bersangkutan melakukan konfirmasi langsung.
1: Oh begitu, jadi sudah ada penjelasan ini ya, penjelasan mengapanya ya, alasannya. Mengapa. Jadi, diinformasikan tidak? Kenapa?
4: Diinformasikan salah satu yang karena konfirmasi ataupun komunikasi yang dilakukan dari salah seorang warga ini ke Kepala Bapenda berkait secara telepon. Artinya belum bisa dijelaskan atau didetailkan seperti apa kronologinya. Namun yang menjadi salah satu catatan Bapenda yakni berkaitan dengan NOP pajak atau nomor objek pajak yang tidak sama antara yang tunggakan dan yang sudah surat pembayarannya. Tapi ini bukan dipastikan karena kekeluaran itu. Sehingga Pak Ferdian tadi juga menjelaskan yang bersangkutan diarahkan untuk langsung datang ke loket pelayanan. Karena ini berkaitan dengan data sehingga harus di cross-check secara detail. Agar ada sinkronisasi dan diketahui poin dari kondisi yang terjadi saat ini.
1: Baik, ada dua NOP berarti ya, yang berbeda antara yang tunggakan kemudian yang bayarkan.
4: Kalau kita lihat di
1: bukti
4: foto
1: yang dikirim
4: yang dikirimkan ke redaksi, memang di NOP yang kalau di gambar sebelah kanan itu pojok atas
1: boleh ada NOP. Ditampilkan lagi rekan-rekan. Oke.
4: 35 ini depannya masih sama, terus belakangnya 5 agak di belakangnya 0038 apa 39 38.0 sedangkan yang kertas kuning di sisi kiri 5701.7 apakah ini satu kesatuan, satu berkas ataupun apakah
1: dua
4: beda berkas atau dua objek. Tapi ini kata Pak Ferdian Satetrajaya, untuk lebih jelasnya, untuk
1: bisa
4: mengetahui seperti apa detailnya, bisa langsung ke administrasi. Karena ini berkaitan dengan data. tidak okay. bisa dijelaskan via
1: udara,
4: telepon,
1: betul.
4: Via udara, jadi baik. Harus kesan
1: yang bersangkutan. Ini karena persoalan case ya, atau betul. Perihal khusus begitu ya, dari Pak Tahir di kawasan Saroka yang melaporkan. Betul. Oke, siap. Yang penting sudah ada follow up ya, dan terima kasih banyak kepada Pak Ferdian yang sudah mengkonfirmasi ke redaksi kami, berarti sudah yeah. ngobrol tadi bersama dengan redaksi ya. Betul. Untuk bisa menyelesaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ini juga menjadi edukasi kepada pendengar dan pemirsa yang mungkin mengalami hal serupa ya dia.
4: Yeah.
1: Karena bisa jadi ada yang tercantum tagihan juga atau tunggakan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tahir. Dan semua itu ternyata bisa diselesaikan secara administrasi, ditanyakan secara detail kepada petugas terkait ketika pembayaran, begitu ya, untuk Betul. Bisa diselesaikan.
4: Dan tadi Pak Ferdian juga menitipkan bahwa setiap apa yang ditanyakan, apa yang masih belum dimengerti masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan atau hal lain, terkait dengan pajak bisa langsung ke loket pelayanan.
1: Baik.
4: Semuanya akan dijelaskan sesuai dengan ketentuan AIS.
1: Baik, apalagi pada warga yang taat bayar pajak ya. Betul. Luar biasa ini. Oke, termasuk juga sebenarnya yang bikin saya bertanya-tanya ya, di apakah kemungkinan bangunan lama, bangunan baru atau seperti apa gitu loh. Kadang-kadang kan kita beli tanah atau bangunan, kemudian kita renovasi ulang, tapi ternyata secara administrasinya kita nggak ngurus atau seperti apa begitu ya, sehingga menjadi satu permasalahan. Itu kadang juga butuh untuk diedukasi. Mungkin ada dari pendengar ataupun pemirsa yang punya keluhan ataupun aduan terkait dengan hal itu, boleh disampaikan sehingga kita bisa belajar bareng ya dia.
4: Betul.
1: Dan mendapatkan informasi bersama. Oke, yang lainnya apakah bisa dikonfirmasi pada hari ini atau dilanjutkan di edisi berikutnya ya, di soal
4: kita
1: tadi?
4: Kita lanjut Senin. Okay. Ais, dan juga ini ajakan kepada pendengar dan pemirsa untuk selalu menginformasikan ke Halo RRI jika ada yang belum dimengerti mengenai pelayanan atau administrasi, nanti kita upayakan disambungkan dengan pihak terkait. Termasuk juga kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar atau lingkungan masyarakat pendengar maupun pemirsa bisa diinfokan. Termasuk juga jalur-jalur yang bagi masyarakat yang suka bepergian keluar kota, ada info di sini titik kemacetan, di sini titik yang harus dihindari, bisa juga diinformasikan.
1: Baik, ya. Jadi kita menerima semua informasi ataupun keluhan dan aduan ya dari pendengar maupun pemirsa. Sekecil apapun informasinya, siapa tahu itu akan menjadi hal besar karena bermanfaat untuk pendengar yang lain, begitu ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak rekan Supriyadi.
4: Oke,
1: lagi
4: sama-sama,
1: juga terima kasih tadi untuk rekan Purnama Iswantoro, juga untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa. Sekali lagi bisa dicatat nomor kami di Halo RRI 5 di line telepon berikut ini, yaitu di 665396 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang, WA Halo RRI 0811334510101. Sudah kami hadirkan juga acara visual di YouTube RRI Sumenep.net. Silakan di screenshot, kemudian Anda bisa simpan ya, sehingga sewaktu-waktu ketika Anda butuh untuk menyampaikan aduan maupun keluhan yang membutuhkan Halo RRI sebagai penengah atau media hubung begitu ya kepada pihak terkait, Anda bisa langsung memanfaatkannya. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih buat Anda yang masih tune in bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Ningrum kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat, di lembar ke-9 bulan Oktober 2026. Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa pendengar. Jadi termasuk berbagai tanaman yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat untuk membantu menjaga kesehatan. Namun pemanfaatannya itu tentu perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar aman dan juga memberikan manfaat begitu. Nah, menariknya Puskesmas Jerengi ini menghadirkan sebuah inovasi yang bertajuk Pojok Ratin. Ini dengan tema kita di siang hari ini yaitu Pojok Ratin From Nature to Our Health. Jadi dari alam untuk kesehatan gitu ya. Nah, inovasi ini menjadi topik menarik untuk kita bahas dan terutama mengenai bagaimana potensi alam kita itu bisa memperkenalkan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Untuk membahasnya di siang hari ini telah hadir bersama kita ada dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Alfi Laila, SKEP NS, ini selaku Koordinator Kesehatan Tradisional UPTD Puskesmas Jerengi. Dan di sebelahnya lagi ada Bapak Fauzi, beliau selaku Inovator Puskesmas Jerengi. Baik, selamat siang Ibu Alfi dan juga Bapak Fauzi. Oke, bisa dimaju dulu Pak, biar kedengaran pendengar di luar Pak. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir ke studio di tengah kesibukannya, aktivitasnya bekerja di hari ini begitu. Baik, kita langsung mulai perbincangan kita pendengar karena waktunya juga sedikit gitu ya. Karena di siang hari ini juga kita mepet dengan sholat Jumat begitu. Nah, saya akan memulai pertama di siang hari ini saya akan berbincang dulu dengan Ibu Alfi. Nah, ya Bu Alfi, kita itu sering mendengar masyarakat itu memanfaatkan jamu atau tanaman herbal untuk menjaga kesehatan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan program ini yang dikasih nama itu Pojok Ratin gitu Bu. Nah,
2: Pojok Ratin.
1: Iya. Dan layanan apa saja yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat melalui program ini, Bu?
2: Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu?
1: Saya Ningrum.
2: Ningrum ya. Begini, awalnya kenapa inovasi ini muncul ya? Awalnya itu karena capaian program kami sebagai koordinator kesehatan tradisional itu sangat rendah sekali. Kemudian juga kami ditemukan juga ada beberapa masyarakat, memang sebenarnya sudah dikenal sama masyarakat banyak, cuman masih banyak sekali orang-orang yang tidak memahami apa manfaat ramuan tradisional. Bahkan mereka sudah tidak mau mengenal lagi dengan ramuan tradisional. Oleh karena itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Permenkes nomor 9 tahun 2016 bahwa di puskesmas harus membentuk sebuah kelompok asman di mana mereka diharapkan bisa memanfaatkan toga akupred dan akupresur secara mandiri begitu. Jadi dengan permasalahan yang dua tadi kami membentuklah sebuah inovasi bagaimana caranya ramuan tradisional tadi itu disenangi oleh masyarakat seperti itu. Dengan beberapa ramuan, memang di situ kami diajarkan beberapa ramuan oleh pemerintah yang sudah diteliti ya dan bisa dimanfaatkan secara aman. Nah, harapan masyarakat seperti itu, harapannya pemerintah ya seperti itu.
1: Akhirnya terciptalah Pojok Ratin. Kenapa Ratin, Bu? Apa khusus wanita aja?
2: Enggak juga. Itu sebenarnya singkatan ya.
1: Apa tuh?
2: Pojok Ratin, pojok ramuan tradisional.
1: Gitu. Pojok ramuan ya. Tradisional, di, Pojok
2: di dalamnya,
1: Ratin.
2: Di dalamnya gitu. Itu sebenarnya ada beberapa kegiatan, Mbak ya. Satu, kita ada penyuluhan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang ramuan tradisional, juga tentang akupresurnya. Jadi kami ajarkan bukan cuma tentang ramuannya, atau ada titik-titik yang akan diajarkan kepada masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua, ada demo atau praktek langsung bagaimana cara mengolah ramuan tradisional di Pojok Ratin itu. Kemudian di situ juga ada pelayanan akupresur dan juga sambil menjual produk-produk inovasi dari kelompok Asman. Uniknya di New Pojok Ratin itu, kami tidak bekerja sendiri sebagai nakes, tetapi kami memberdayakan kader dari kelompok Asman itu.
1: Oke. Menarik sekali nih Ratin. Oke, di sebelahnya Ibu Alfi, saya mau nanya dulu ke Pak Fauzi nih, sebagai inovator Puskesmas Cirengi, apa saja yang melatar belakangi munculnya inovasi Pojok Ratin ini, Pak? Apakah berangkat dari kebutuhan masyarakat atau ada persoalan tertentu yang ingin diselesaikan gitu?
3: Terima kasih Bu Ningrum, mohon izin menyampaikan latar belakang yang menjadi dasar terbentuknya dari inovasi New Pojok Ratin ini. Terus yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Levi tentang capaian dari program kesehatan tradisional itu memang cukup rendah sebelumnya. Dari sana kami berinisiatif bagaimana caranya untuk meningkatkan capaian kinerja kesehatan tradisional itu kedepannya untuk lebih baik lagi. Terus yang kedua, memang sebagian besar masyarakat kita itu banyak yang sudah menanam tanaman toga. Toga itu tanaman obat keluarga itu lho.
1: Nah, apa aja tuh, Pak?
3: Kayak jahe, kayak seri, kayak kunyit dan lain-lain itu. Cuman mereka tradisi masih bersifat turun-menurun. Sedangkan manfaat secara real mereka itu belum paham sepenuhnya. Dari sana melalui Pojok Ratin ini kami berusaha memberikan edukasi, memberikan motivasi sekaligus kepada masyarakat untuk memperkenalkan ini loh warisan leluhur kita yang harus kita lestarikan. Dan ini kalau bisa sampai kita manfaatkan secara betul, secara otomatis bisa meningkatkan kesehatan kita, bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita.
1: Iya, karena di zaman dulu itu gitu ya Bu ya, tidak ada obat gitu.
3: Iya,
1: jamu betul. Itu yang membuat sakit kepala aja, demam itu ada alam yang ambilnya dari alam gitu ya Pak ya?
3: Betul, dari alam. Terus di samping itu Bu, memang sebelum kami masuk ke Puskesmas Cirengi, mohon izin ya, sebelum masuk, ini inovasi ini sudah berkembang, cuman masih bersifat lokal, masih fokus berada di Puskesmas Cirengi. Belum dikenal oleh masyarakat Sampang secara luas gitu loh. Akhirnya kami yang punya pengalaman sedikit tentang inovasi, loh ini potensinya cukup bagus, bagaimana caranya supaya inovasi ini tidak cukup dicerengi, harus masuk ke Sampang bahkan. Dan alhamdulillah pada suatu saat di Sampang itu kan ada kayak IGA, Indonesian Government buat itu Bu, yang dalam Sampang itu pakai Sebernova, Sampang berinovasi dan berkreatif. Akhirnya New Pojok Ratin ini memperoleh juara satu.
1: Wah, hebat. Iya.
3: Mungkin itu aja untuk sementara.
1: Oke, kembali ke Bu Alvini. Kalau melihat kebiasaan masyarakat Bu, khususnya di wilayah Cirengi gitu ya, seberapa dekat mereka dengan penggunaan obat rasional atau tanaman herbal dalam kehidupan sehari-hari?
2: Sebenarnya memang kita kan ada di wilayah pedesaan ya, di pinggir-pinggir rumah itu sebenarnya mereka nanam ada, cuman mereka tidak satu, tidak tahu manfaatnya. Ya, nomor dua, tidak bisa mempercantik. Sebenarnya toga itu bisa mempercantik rumah.
1: Iya benar.
2: Kenapa saya sampaikan begitu ya? Saya itu kebetulan rumah saya kan tidak ada halaman tanah nih ya, tidak ada tanah. Jadi tapi saya bisa menanam ramuan-ramuan tradisional yang ada di sana. Jadi tanaman obat yang awalnya hanya rimbun jadi rimbunan itu seharusnya bisa menjadi mempercantik rumah. Rumah menjadi hijau. Terus seandainya kita butuh di pertengahan malam atau di saat toko-toko apotek tutup gitu kan kita bisa ngambil itu.
1: Bahkan dulu itu tanaman herbal kayak gini, toga ini dulu ya disebutnya apotek hidup ya Bu.
2: Lama-lama mereka sudah meninggalkan sebenarnya.
1: Karena memang banyak yang sudah gak ada Bu, seperti kumis kucing itu sudah sulit didapatkan.
2: Kalau di desa-desa masih banyak.
1: Banyak ya?
2: Ya masih banyak.
1: Iya.
2: Mereka sebenarnya tidak paham ya bahwa obat itu, ramuan yang ada di sekitar rumah itu bermanfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Sedangkan kalau mereka paham sebenarnya manfaatnya, mereka juga akan meminumnya. Setelah kami masuk kepada masyarakat yang menjelaskan bahwa manfaatnya ini untuk ini seperti itu, oh alah bisa ya Bu, dicoba aja gitu sebagai itu pengobatan awal. Tapi kalau untuk pengobatan yang butuh pengobatan konvensional, kita tetap seperti TBC itu kan ada programnya.
1: Bisa tetap dicontohkan dulu Bu, misalnya itu dari tanaman itu salah satunya itu misalnya toga itu ya.
2: Misalnya yang banyak sekali di sekitar rumah itu adalah kunyit. Itu kan apa-apa yang bisa kita pakai, dibukin bumbu juga bisa. Tapi di tengah-tengah misalnya kita demam ya, anak kita demam, bisa kita manfaatkan. Bahkan itu
1: diapain
2: masih segar
1: tuh?
2: Nah itu bisa diparut atau diiris-iris ya, itu dicuci dulu, jangan lupa dicuci dulu. Kemudian kalau diiris-iris kita bisa iris-iris, kemudian kita seduh sama air panas dan airnya bisa kita minum.
1: Gitu.
2: Seperti itu. Ya itu ada banyak juga yang merasakan, "Iya Bu, ternyata anak saya sembuh," katanya
1: gitu. Iya,
2: gitu. Efek sampingnya itu sangat kecil sekali ya. Jadi itu memang dianjurkan sama pemerintah. Benar, ini ada peraturannya sendiri dari pemerintah supaya warisan leluhur ini tetap kita lestarikan karena benar-benar bermanfaat seperti itu.
1: Iya, kalau menurut Pak Fauzi dari sisi inovasi pelayanannya Pak, apa yang membedakan Pojok Ratin ini dengan pelayanan kesehatan yang selama ini sudah tersedia di puskesmas?
3: Terima kasih Bu Dengrum. Khusus untuk Pojok Ratin ini memang kelihatannya unik dan sangat menarik sekali. Kenapa? Karena di salah satu tujuan dari inovasi ini adalah memberdayakan tentang keberadaan dari kelompok asman, kelompok asuhan mandiri itu Bu. Nah, sedangkan di kami ini kan ada 14 desa dan alhamdulillah sampai sekarang ini kalau nggak salah sudah ada 9 desa yang sudah dibentuk. Nah, dari awalnya kelompok asman ini stagnan, cuman apa ya, sekedar kayak nama itu loh, tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, dengan hadirnya ini, kami membantu masyarakat, membina mereka, mengedukasi mereka, dan mendorong mereka supaya bisa lebih produktif. Artinya, mereka itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual, bisa mengandung nilai bisnis. Nah, seperti salah satu di desa Pelakaran, kalau nggak salah Bu Alfi ya, di desa Pelakaran itu ada beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh dari Pojok dari kelompok asman ini Bu. Salah satunya adalah jahe, ekstrak jahe ya. Itu banyak sekali peminatnya Bu. Sampai ada yang sampai pesan, bahkan sampai di luar Sampang juga ada yang ngambil itu Bu.
1: Itu sudah ada yang produksi berarti?
3: Sudah. Dan alhamdulillah untuk izin produksinya kalau nggak salah sudah ada Bu Arfi ya.
2: Izin sudah ada, PRIT ada, halal juga ada, uji nutrisi juga ada.
3: Semuanya gratis dari puskesmas yang memfasilitasi bekerja sama dengan Disperindak kalau nggak salah.
2: Betul itu. Uniknya lagi waktu itu zaman COVID ya.
1: Benar-benar yang berarti ini sudah lama ya Pak ya?
3: Sudah lama betul.
2: Dari tahun 2018. Itu zamannya COVID sampai ke luar pulau, sampai dikirim ke Kalimantan.
1: Iya benar.
2: Ya alhamdulillah memang benar-benar waktu COVID itu kan dicari ya, ya supaya tubuh tetap hangat seperti itu. Sedangkan
1: dan
2: ini,
1: waktu itu saya juga sempat terkena, terserang, kesusahan tuh mencari jahe ya, dan mahal sekali.
2: Uniknya sebenarnya Pak, memang ya, apa yang disampaikan Pak Fauzi tadi itu di dalam New Pojok Latin itu bukan hanya nakes ya, tapi pemberdayaan. Justru kemarin kenapa kami juara satu di IGA tahun 2023 karena kami memberdayakan masyarakat. Jadi tidak bukan hanya nakes yang berkecimpung di dalam New Pojok Latin seperti itu. Yang kedua, masyarakat akhirnya mempunyai penghasilan tambahan. Itu juga yang unik. Yang ketiga lagi, produk ramuan tradisional yang dulu cuma hanya digodok ya di apa namanya kuali seperti itu kan kelihatan jelek ya, masih tidak menarik gitu. Dan akhirnya dengan adanya New Pojok Latin kita berinovasi bagaimana caranya ramuan itu dikemas dengan yang cantik, akhirnya masyarakat suka seperti itu.
1: Iya, tapi kadang ada yang tahu tapi tidak tahu pengelolaannya gitu ya, salah ya, gitu bisa. Akhirnya salah lah. Ini untuk Bapak dan Ibu Alfi juga, ini apa harapan utama dari hadirnya Pojok Latin ini? Apakah lebih pada mengenalkan kembali potensi tanaman herbal atau memberikan edukasi kesehatan atau juga mendorong masyarakat agar memanfaatkan layanan kesehatan tradisional secara lebih tepat begitu? Dari Ibu dulu.
3: Bu Alfi duluan.
2: Iya. Tiga-tiganya benar tuh Pak. Tiga-tiganya benar. Kita benar mau yang pasti kita tuh harapannya dan semua masyarakat bisa memanfaatkan toga secara mandiri. Nah, dan di situ juga tidak hanya toga Bu, kita ada titik-titiknya. Ada titik-titik di mana bisa berhasiat sama dengan ramuan tradisional itu tadi Bu, seperti itu. Kemudian juga sebenarnya dampaknya kita dampak kepada puskesmas sendiri ya. Capaian program kita bisa naik, harapannya seperti itu. Kunjungan puskesmas juga naik dengan adanya inovasi New Pojok Latin itu. Untuk masyarakat juga harapannya masyarakat banyak sekali tambah pengetahuan terkait ramuan tradisional itu. Dan untuk kadernya mudah-mudahan bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari dengan inovasi-inovasi dari ramuan tradisional tersebut.
3: Izin menambahkan
1: Bapak,
3: Alfi ya.
1: Iya.
3: Oh ya. Untuk kedepannya harapan kami selaku salah satu inovator, barangkali ada salah satu puskesmas dari di wilayah puskesmas Kabupaten Sabang ini yang mau mengadopsi atau mereplikasi dari inovasi ini, kami persilakan. Bahkan kami sangat senang sekali bisa membantu mereka. Terus yang kedua, izin sekalian mempromosikan puskesmas Ciringi Bu ya. Enggak apa-apa Bu ya.
1: Boleh, silakan Bapak.
3: Dan alhamdulillah di samping itu tadi masalah toga sudah dibahas sama Bu Alfi ya. Masalah akupresur, teknik-teknik pemijatan maksudnya itu sudah juga. Sekarang ini di puskesmas Ciringi sudah ada anu Bu. Bekam Bu ya. Sudah mulai dikembangkan sekarang itu Bu. Ada di mungkin Bu Ningrum suatu saat pingin ke puskesmas Ciringi pingin bekam. Beliau adalah pakarnya Bu.
1: Saya pernah bekam. Berapa kali ya Pak ya? Memang setelah bekam itu badan tuh enteng gitu ya. Dulu kalau sakit kepala, obat tidak mempan, pasti bekam.
2: Bisa Bu, kamu semester.
1: Kejauhan.
3: Gratis malah Bu.
2: Gratis
3: Bu, gratis Bu.
1: Oke, wah ini menarik sekali pendengar. Jadi dari penjelasan dari Pak Fauzi dan juga Ibu Alfi tadi, kita mengetahui bahwa Pojok Latin ini bukan sekedar mengenalkan bahan alami begitu ya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kesehatan tradisional. Nah, Bu Alfi, tanaman herbal apa saja sih yang cukup mudah ditemukan di sekitar kita dan berpotensi dimanfaatkan untuk membantu memelihara kesehatan, dan juga mungkin bisa memberikan contoh yang lebih lagi, tadi contohnya sudah kunyit ya, ada jahe, itu sebagai bumbu dapur lainnya dari tumbuhan lainnya Bu Alfi.
2: Ada kencur, itu juga kencur bisa untuk mengencerkan dahak ya. Bisa bahkan saya dengar ada penyanyi sehari makannya itu kencur.
1: Supaya
2: suara itu jadi enak.
1: Emang benar ya Bu ya?
2: Iya bisa. Kemudian ada meniran, mungkin ini meniran itu jarang maka bukan jarang aja ya, orang tidak mau lihat ya. Apa meniran itu sebangsa tumbuhan kecil ya. Itu benar-benar untuk meningkatkan stamina, bahkan sudah dijadikan obat ya. Kalau tidak salah itu isi dari timun. itu isinya meniran. Isinya mineral. Tapi kalau itu diminum pahit banget. Jadi makanya dibikin kapsul. Isinya meniran dibikin kapsul. Untuk melancarkan ASI juga bisa. Meniran itu juga. Jadi kami juga diajarkan untuk meningkatkan ASI itu ada temulawak, ya, temulawak itu meningkatkan nafsu makan, dicampur dengan meniran, kemudian dicampur dengan gula aren, ya. Jadi itu digodok kemudian diminum. Bisa untuk melancarkan ASI untuk ibu hamil atau ibu nifas seperti itu.
1: Wah, ini ada pertanyaan nih, Bu. Buat Ibu dari Khalifah. Ibu, kalau untuk herbal untuk ibu saya, dia kena diabetes tapi tidak terlalu parah. Apa nih yang bisa saya lakukan untuk membuat jamunya gitu? Boleh nih. Gimana?
2: Sebenarnya ya kalau pengen untuk diabetes kita ada, cuman kemarin kita tidak bawa ya. Itu ada memang khusus untuk diabetes, kemudian kita juga ada titik-titik diabetes yang harus kita pijat seperti itu. Paling tidak kita cari ramuan tradisional yang untuk meningkatkan stamina atau seperti kayak kunyit, seperti kemudian kunyit putih juga itu juga bisa diminum. Banyak sih sebenarnya, cuman kita tidak bisa anu semua seperti itu.
1: Gitu. Ini Bu, jadi berhubung ada yang nanya juga, jadi kebetulan ibu mertua saya itu kena diabetes gitu ya. Jadi dibuatin takut salah cara penanganannya. Dikasih daun kersen gitu. Benar enggak itu?
2: Kemarin berdasarkan buku yang diajarkan sama kementerian untuk yang seperti kersen itu tidak ada memang. Gitu. Tapi kalau memang itu aman sudah diminum dari leluhur bisa diminum. Hanya saja jangan sampai terlalu banyak ya, karena kita takut juga merusak ginjal di dalam tubuh kita seperti.
1: Jadi untuk penanganan pertama untuk penderita diabetes ini untuk kadar gulanya yang tinggi saat ini biar tidak selalu obat gitu, apa sih yang ringan itu Bu? Tadi itu ya, kunyit itu.
2: Sebentar, saya baca dulu. Karena juga saya juga tidak hafal saking banyaknya ramuan tradisional dewasa.
3: Sambil Bu Alfi,
1: iya Pak,
3: izin menambahkan sepengetahuan kami ya, mohon maaf sebelumnya, kami kan salah satu petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Jernih itu ya. Sepengetahuan kami, salah satu dari prinsip pengobatan kencing manis itu yang pertama adalah menjaga pola makan.
1: Iya benar.
3: Artinya sekali. Itu betul. Bahkan ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, berhentilah sebelum kenyang. Itu intinya memang. Meskipun makan terlalu banyak, ternyata di dalam tubuh tetap tidak akan bisa diproses secara baik dan akhirnya akan menjadi sesuatu yang mubazir. Terus yang kedua, melaksanakan olahraga secara teratur. Itu intinya. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui bahwa kencing manis itu salah satu penyebabnya memang produksi insulinnya mulai berkurang dalam tubuh itu Bu. Atau produksinya cukup tapi nyampenya kepada organ itu agak telat. Dengan olahraga itu bisa memacu, bisa mendorong, bisa mendongkrak insulin itu supaya sampai ke organ tersebut. Terus yang ketiga adalah menggunakan obat-obatan, baik secara obat konvensional ataupun dengan obat-obatan tradisional. Mungkin untuk obat-obatan tradisionalnya mungkin Mbak Alfi lebih paham.
1: Nah, inilah pentingnya program Pojok Ratin gitu ya. Jadi masyarakat itu tidak hanya berandai-andai dari kata orang ke orang gitu. Minum ini. Jadi tidak sembarangan juga gitu ya, Bu. Ya, Bu Alfi, ini kan masyarakat ini terkadang beranggapan bahwa bahan alami itu pasti aman karena berasal dari alam. Nah, ini bagaimana sebenarnya cara menjelaskannya kepada masyarakat bahwa tanaman herbal pun itu memiliki aturan penggunaan dan juga resiko tertentu.
2: Iya. Iya, kami di buku saku ini ya, kita di buku saku ini juga dijelaskan bagaimana proses untuk ramuan tradisional itu diolah. Mm-hmm. Di sini dijelaskan mulai dari alat ya, alatnya juga harus bukan yang minimal harus menggunakan stainless atau menggunakan kuali seperti itu. Jadi tidak pakai sembarang alat. Kemudian bahannya juga harus segar. Jadi kalau sudah kisut atau sudah mengkerut, kita khasiatnya sudah berkurang. Jadi pakailah rempah-rempah itu yang masih segar seperti itu. Kemudian jangan lupa juga dicuci dengan air mengalir. Di sini sudah dijelaskan.
4: Itu ibu buku saku untuk nakes atau untuk masyarakat?
2: Untuk masyarakat.
4: Oh boleh dong, saya minta nanti.
2: Oh boleh, boleh.
4: Oke. Nah ini juga bagaimana dengan masyarakat yang sedang mengkonsumsi obat dari dokter begitu. Nah, apakah mereka boleh menggunakan jamu atau produk herbal secara bersamaan gitu, Bu? Apa dan apa sebaiknya dilakukan untuk menggunakannya? Aturannya gitu.
2: Sebenarnya gini, awal untuk ramuan tradisional itu digunakan adalah untuk pengobatan awal ya, satu. Yang kedua, seandainya kita sudah ada pengobatan dari obat-obat dari dokter, itu bukan, kita konsultasi dulu sama dokternya. Kalau memang itu aman, kita bisa lanjutkan. Cuman yang pasti jangan sampai minumnya berbarengan. Karena efeknya itu kan kita tidak tahu nanti. Misalnya ini minum obat, kemudian minum toga yang dari halaman sendiri seperti itu. Sebenarnya sama-sama aman. Cuman kalau kita minum barengan, kita tidak tahu yang berhasiat itu yang mana. Kemudian efeknya apakah berbenturan apa enggak. Jadi ada jeda. Awalnya misal minimal lah 2 jam setelah minum obat atau sebelum minum obat.
4: Jadi jeda.
2: Iya, ada jeda.
4: Jadi begitu ya pendengar, untuk buat Anda yang mungkin ingin menggunakan obat herbal atau juga obat yang dari dokter, jadi harus dijeda, jangan bersamaan, nanti bentrok. Oke, untuk Pak Fauzi, dalam mengembangkan Pojok Ratin ini Pak, ini gimana nih inovasi ini dirancang agar masyarakat itu tidak hanya tertarik menggunakan bahan alami tetapi juga mendapatkan informasi yang benar dan juga dapat dipercaya Pak?
3: Alhamdulillah seperti momen seperti ini kami ada di RRT itu adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan inovasi ini kepada masyarakat, itu yang pertama Bu ya. Terus yang kedua ini kalau nggak salah pada tahun kemarin di Puskesmas Cerenggi itu bekerja sama dengan pihak kecamatan itu mengadakan lomba.
4: Gitu.
3: Iya, lembah Agustusan itu pernah diadakan seperti itu
4: supaya jamu.
3: Bukan. Ah, untuk pembentukan kelompok asman yang paling bagus nilainya itu, Bu. Di sana itu dibuat seperti taman-taman toga itu, Bu. Dan dipromosikan hasilnya. Kebetulan yang jadi juri waktu itu adalah Bu Alfi. Dari sekian desa itu alhamdulillah Bu, banyak yang ikut waktu lomba Pojok Ratin itu Bu, tingkat kecamatan itu Bu. Itu untuk yang lingkup kecamatan, untuk lingkup kabupaten yang lebih luas mungkin ada puskesmas di luar Cirebon yang mengadopsi, mau dikasih inovasi ini, kami persilakan. Kami insya Allah kami siap bantu itu untuk kedepannya seperti
2: ya,
3: itu.
2: Ya kebetulan inovasi kami sangat didukung sama Pak Camat seperti itu. Jadi Pak Camat berharap banyak masyarakat tuh benar-benar memanfaatkan ramuan tradisional dengan kemasan yang menarik. Jadi bukan yang biasa-biasa aja seperti itu. Waktu itu kita ada juara terinovasi ada, kemudian juara terbaik ada ya Pak ya.
4: Wah, harusnya bawa nih contoh obat herbalnya.
3: Nanti insyaallah sesi berikutnya Bu.
4: Saat ini kita live di Instagram kita. Jadi biar tahu juga produknya. Oh, ada labelnya ada. Gitu kan.
2: Ada.
4: Cara mendapatkannya di mana Bu?
2: Mendapatkan apa?
4: Produk itu.
2: Maksudnya?
4: Ya, olahan itu produk yang sudah dihasilkan seperti
2: kelompok asman kami tidak mandek hanya beberapa bulan atau beberapa hari ya. Produk itu selalu ada. Jadi mereka nyetok gitu ya. Mereka
4: cara misalnya saya mau beli nih, mau mendapatkan gimana caranya?
3: Langsung
4: mau beli saya. Boleh. Oke, pendengar, ini menjadi catatan penting juga ya bagi kita semua bahwa memanfaatkan potensi alam untuk kesehatan itu tentu boleh menjadi pilihan, tetapi tetap harus memperlihatkan keamanan dan juga bukti pemanfaatannya. Karena pengobatan tradisional ini juga tidak seharusnya membuat seseorang ini menunda pemeriksaan atau menghentikan pengobatan medis yang diperlukan. Nah, ini segmen terakhir nih, karena waktunya sudah tinggal sedikit, mepet sekali. Untuk Pak Fauzi, ini sebagai inovator, ini bagaimana proses pengembangan Pojok Ratin ini sejak awal hingga bisa diperkenalkan kepada masyarakat? Apa tantangan terbesarnya, Pak, yang dihadapi selama proses tersebut?
3: Terima kasih, Bu Ningrum. Untuk tantangan terbesar dalam berdirinya atau terlaksananya inovasi ini, yang pertama adalah memang ada sebagian masyarakat yang bukan menolak ya, hampir menolak, hampir tidak mau untuk diajak mengembangkan tanaman toga. Kenapa? Karena mungkin yang pertama keterbatasan dari pengetahuan mereka, terus yang kedua mungkin dari lahan atau pekarangan yang belum memadai, terus yang ketiga mungkin ada faktor lain. Terus untuk kedepannya, untuk mengatasi tantangan ini, kami berupaya dalam setiap kegiatan, kan di puskesmas itu Bu ada kegiatan posyandu ya Bu ya, tiap bulan dilaksanakan. Nah, salah satu koordinator dari program kami itu selalu menyajikan kayak apa itu Bu Alfi, kayak bahan-bahan yang bermanfaat baik untuk yang bisa dibawa waktu posyandu itu, apa Ibu Alfi?
2: Produk.
3: Bukan, yang jenis-jenis tanaman biasanya dibawa itu sama teman-teman bidan itu, ada biasanya itu kayak pengenalan manfaatnya seperti apa itu, apa agak lupa saya itu ya.
2: Role model.
3: Iya, role modelnya itu seperti apa. Pernah tetap dilaksanakan seperti itu. Intinya kedepannya untuk menjaga kelangsungan dari inovasi itu, kami terus berupaya memberikan promosi, memberikan edukasi, dan sekaligus siap membantu masyarakat apabila kami dibutuhkan. Contoh kecil, dulu ada awal-awal kalau nggak salah kelompok asmat itu dibentuk oleh puskesmas Alfia. Yeah. Nah, terus seiring dengan berkembangnya bahkan ada satu desa Bu yang minta sendiri ke puskesmas itu untuk dibentuk kelompok asman di bawah naungan Pojok Ratin ini Bu. Pernah seperti itu. Mungkin itu aja.
4: Oke, untuk Bu Alvin itu. Kita ketika masyarakat datang ke Pojok Ratin Bu, ini edukasi atau pendampingan seperti apa yang mereka dapatkan?
2: Kunjungan ya.
4: Apakah masyarakat itu juga bisa berkonsultasi gitu?
2: Oh bisa, bisa.
4: Mengenai ya, penggunaan tanaman herbalnya itu?
2: Iya. Di situ kan kita ada penyuluhan ya tentang ramuan tradisional. Kita ada beberapa buku Mbak yang benar-benar kita harus ikuti dari kementerian yang sudah diuji coba dan ini benar, sudah aman untuk dimanfaatkan. Jadi kita memang tidak bisa menghafal satu persatu, tapi kita bisa ada buku saku yang kita jelaskan kepada masyarakat. Di penyuluhan itu kita ada banyak manfaat ya. Contoh ini kayak memproduksi ASI, ada temulawak, ada meniran, ada pegagan, ada
4: lengkap gitu,
2: lengkap ya,
4: ya
2: seperti itu kita jelaskan kepada masyarakat. Kemudian kalau masyarakat nanya, Bu ini boleh, kita tidak bisa menganjurkan apa yang tidak ada di kementerian seperti itu, karena yang ini sudah diteliti sama kementerian ya, Kementerian Kesehatan, jadi ini yang aman untuk bisa digunakan.
3: Okay. Oh ya, izin Bu Arfi, seumpama ini kan banyak pendengar dari RI, so kalau suatu saat butuh pelayanan dari Pojok Ratin, apa bisa ke Puskesmas Cirenggi gitu Bu Arfi?
2: Iya boleh lah.
3: Untuk pelayanannya gimana, Mbak?
4: Saya tanyakan tadi di awal ya, Bu. Iya benar, Bu. Pelayanannya gimana, Bu?
2: Di situ kan kita selain kita ada penyuluhan, ada produk-produk yang dijual, kemudian ada demo bagaimana cara memasak yang benar ya. Kita di situ juga ada pelayan akupresur, juga ada pelayanan bekam. Boleh kita di sana. Ada kita menyediakan, karena kita di puskesmas dianjurkan untuk melakukan puskesmas terintegrasi namanya. Jadi kita tuh menggabungkan antara pengobatan tradisional dengan konvensional.
4: Itu meskipun dari orang luar Sampang, Bu, nggak apa-apa?
2: Bisa.
3: Ternyata bisa.
4: Bisa ya, Pak ya.
2: Boleh saya contohkan titik-titik yang bisa untuk meningkatkan stamina tubuh. Wah, kita bisa lihat titiknya di sini, kita lihat. Bagaimana rasanya? Ini titik dewa namanya. Ini untuk semua penyakit, terutama misalnya sakit kepala, nyeri, sakit gigi juga bisa sebelah sini. Kalau ini sudah enak, udah lemas, insya Allah badan ibu kerasa lebih segar.
4: Ini tangan kanan atau tangan kiri?
2: Kanan kiri.
4: Oh, kanan kiri.
2: Wow. Kalau misalnya ibu ada gangguan di daerah lambung, bisa kita cari di sini. Tiga jari di sini, kemudian kita tekan di sini. Nah, ini nyetrum. Pernah ada kejadian ya di tengah jalan, karena di tengah
4: ini
2: jalan.
4: Ini untuk
2: lambung. Ya.
4: Kanan sakit kiri perut, sama?
2: Sama kanan kiri. Nah, nah ini
4: kalau jadi kadernya dong.
2: Ini pijatnya selama 30 detik atau 30 putaran juga boleh seperti itu. Kenapa kita ambil 30? Karena kalau terlalu lama takutnya ada sel-sel yang rusak. Jadi kita tidak boleh terlalu lama menekan gitu. Paling tidak kita tekan selama 30 detik seperti
4: ini itu. Untuk lambung, asam lambung.
2: Asam lambung bisa, sakit perut juga bisa. Pernah kejadiannya di tengah jalan ada sakit perut. Karena kita tidak bawa obat, otomatis kita mau ngapain? Ya paling tidak kita pijat.
4: Kalau vertigo, Bu. Kebetulan saya sering vertigo.
2: Kalau vertigo itu bisa diambil di daerah leher nanti. Di situ, iya, sama di daerah
4: bukan
2: bunda.
4: Tangan ini juga? Enggak nyetrum?
2: Enggak semua.
4: Oke, ini waktunya sudah tinggal 4 menit. Ini terakhir nih. Mungkin sebagai penutup di pembahasan kita, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Tapi next ya. Sebagai penutup pembahasan, apa pesan Ibu dan juga Bapak Fauzi kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap kesehatan dan juga mampu memanfaatkan potensi alam secara bijak dan tetap mengutamakan keamanan dalam memilih ke pengobatan? Monggo Ibu. Ibu dulu atau ya?
2: Pasien.
4: Silakan.
3: Terima kasih. Intinya ramuan tradisional itu secara umum untuk menjaga kesehatan kita. Tetap menjaga cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan kita itu yang pertama adalah istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan tidak boleh stres.
4: Itu cara mengelola stres itu yang akan kita bahas nanti
3: ya. Yang agak sulit itu memang, apalagi kondisi seperti sekarang ini ya. Mungkin itu.
2: Ibu, dengan adanya inovasi ini, harapan kami ya sebagai saya terutama sebagai penanggung jawab koordinator kesehatan tradisional, masyarakat banyak mengetahui dan terampil dalam pengobatan tradisional, karena tidak semua obat-obat atau yang ada di mana di luaran itu juga bagus ya. Kita lihat, karena juga sekarang ada produk-produk ramuan tradisional yang kadang izinnya tidak ada, akhirnya itu bermanfaat aman enggak sih sama kita gitu. Perlu diperhatikan juga amannya gitu. Untuk obat-obat yang sudah ada di Kementerian Kesehatan itu sudah aman, sudah pasti. Makanya sampai ada buku khusus untuk ramuan tradisional itu yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Bagaimana dengan yang sudah dipakai sama mbah-mbah saya, gimana seperti itu? Pesan dari kemarin, ramuan tradisional itu adalah warisan leluhur ya, dari nenek-nenek moyang kita. Kalau memang itu digunakan dengan yang tidak terlalu banyak atau terlalu apa seperti
4: tidak
2: itu.
4: Tidak sesuai takaran.
2: Tidak sesuai takaran ya. Insya Allah masih aman. Yang jelas jangan sampai terlalu banyak, kemudian cara memasaknya juga harus sesuai gitu, kemudian bahannya juga harus yang segar seperti itu. Belum tentu bahannya ada tapi sudah mulai sudah nggak bagus dilihat, jangan digunakan untuk pengobatan karena efeknya bisa banyak macam, jangan-jangan bukan tambah sehat tambah sakit perut dan sebagainya seperti itu.
4: Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan waktunya juga sudah pas banget di titik 59 ya, karena jam 11 saat lagi kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan dari diskusi bersama Ibu Alfi Laila dan juga Bapak Fauzi, kita belajar bahwa potensi alam ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan. Namun pemanfaatnya ini tetap harus disertai pengetahuan yang benar, pendengar. Jadi memperhatikan keamanan serta tidak menggantikan pengobatan medis yang memang dibutuhkan. Dan dengan kehadiran inovasi Pojok Ratin di Puskesmas Cirengi, itu diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh edukasi yang tepat mengenai kesehatan tradisional. Dan semoga perbincangan hari ini bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua ya. Saya Ningrum pamit undur diri, dan juga rekan saya Dita di TMB undur pamit dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, bijak memanfaatkan kekayaan alam, dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kita jumpa lagi minggu depan di Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: So, a very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Sharapova dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan.

0: rumah. Namun memasuki babak kedua pun FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
1: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
0: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan grup B Sofi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Hawi langsung dari Sirkuit Mandalika. Hawi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Sibli tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Banaya harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk menguji setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19, terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Montegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16, Massimo Quales, dan ada di posisi ketiga. Dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free access untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan sebenarnya dari dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat baik mustiakin bahwasanya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan BA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke hijau, kita akan melakukan penyekatan 2 hari tidak. Karena dari sisi informasinya, kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah tidur. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadrang demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya, begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak Takraw Gorontalo Kelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Kelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar, berikut ada sebuah berita kehilangan dari Suryadi AMD. Beralamat di Dusun Nampekor, RT 004 RW 002, Desa Kelurahan Nampekor, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M3341YB atas nama Suryadi AMD, alamat Dusun Nambekor, RT 004 RW 002, Kelurahan Desa Nambekor, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu, 30 September 2026, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari rumah pelapor Dusun Nambekor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Suryadi AMD dengan nomor handphone 085-2324-08873 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kami segera bergabung dengan rekan-rekan teknik yang sedang bertugas untuk menyiarkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat kali ini dari Masjid At-Taqwa Parsanga Sumenep.
1: Karena dia tidak menemukan keistimewaan pada diri takutnya terjebak di kamar. Bisa dengan kerusi ada waktu yang sebenarnya yang berjalan selama 3 hari di masjid Abdullah bin Amr langkah bersama kepada Rasulullah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh perhatian yang besar terhadap itu? Sebelah meninggal pertanyaan dari Abdullah bin Amr yang demikian itu dipulang sejarah dengan sepotan tidak ada yang istimewa selain apa yang kita lihat. Jawaban sepulang tersebut itu saja untuk memuaskan hati Abdullah bin Amr. Dia masih bertanya apa dalam hatinya. Ada sebenarnya yang menjadi keistimewaan sebuah
2: ketika Abdullah bin Amr hendak meninggalkan rumah si Fulan. Abdullah bin Amr dipanggil kembali oleh si Fulan. Kemudian si Fulan berkata, "Ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal mu'minina jitau wala ahsuni ahadan aqtasullah iya." Yang artinya, tidak ada yang istimewa pada diriku selain apa yang Anda lihat. Cuma saya belum pernah melakukan pemalsuan terhadap siapapun dari kalangan kaum mukminin, atau saya tidak pernah membohongi orang-orang mukmin yang baik, dan saya tidak pernah iri hati kepada siapapun yang dianugerahi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Amr menjawab, "Hadihil lati balagat bika." Itulah justru meningkatkan derajat Anda. Abdullah bin Amr merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr terhadap si Fulan selama 3 hari berturut-turut, ternyata bahwa si Fulan itu memiliki sifat-sifat yang utama. Di antaranya ucapannya sesuai dengan hati nuraninya, bicaranya sesuai dengan perbuatannya, omongannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin menjadi calon penghuni surga, hendaklah mencontoh akhlak sipula. Janganlah jadi orang yang ucapannya tidak sesuai dengan hati nuraninya. Jangan jadi orang yang omongannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Orang yang bicaranya tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau tidak sesuai dengan perbuatannya. Dalam syariat Islam disebut orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada ahrafa wa iza tumina. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu jika berkata ia berdusta atau berbohong, jika berjanji ia tidak ditepati atau mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran diterangkan bagaimana nasib yang dialami oleh orang munafik di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina fi dzalikal asfali minan nar. Wa tajidu lahum nasira. Jadi orang-orang munafik itu disesatkan pada tingkatan yang paling bawah dari sekarang. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 140. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kesimpulan pada khutbah Jum'ah saat ini, orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga, yaitu seorang mukmin yang sederhana, ucapannya sesuai dengan hati nuraninya, bicaranya sesuai dengan perbuatannya, dia adalah seorang yang jujur, tidak munafik. Dia menghormati tamunya, ikhlas dalam beramal, dan tidak memiliki sifat iri hati. Marilah kita sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian semua bisa termasuk dalam golongan orang-orang calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Parsanga Sumenep. Kembali di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini dan terima kasih Anda terus setia di 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumenep.

sumenep siang ini. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus di Pro 1 RRI Sumenep. Selanjutnya kita ikuti budaya Madura. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Madura untuk menemani Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belum Pulau Situng Provinsi Coba Temok. Ia tore aman faat aki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Coba Temok. Mulai tanggal Situng Oktober kantos telah polo November 2016. Mireng manfaat aki pembebasan pajak tersebut. Bebas cinta administratif telat PKB saran BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 saran tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkut buruh. Bebas cinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 saran tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkut P3KE, ojek online sarung motor roda telok alaban pokok PKB maksimal 500 ribu. Sampai bebas cinta SWDKLLJ sesuai syarat dan ketentuan sebeda sarang PKB dan BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panika datang.

0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak. Bede pakon, bede pakan, bermajira kak.
2: Jara-jira ya lah ya. Jadi maksud temuan adalah lakon kotu pakan yang arah raya. Jadi ya, eko caki dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabudin orang senyorok gelok nek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka matur sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka matur.

101.1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

merupakan salah satu bentuk revitalisasi yang dilakukan untuk mengemas seni pertunjukan dengan mengelola tradisi lisan yang ada di Sumenep Madura. Pertunjukan seni tradisi ala Labong tersebut telah berhasil lolos seleksi sebagai wakil dari Jawa Timur ke Forum Festival Seni Tradisi se-Asia di Jakarta pada tanggal 1 hingga 4 Desember 2006 lalu. Ala Labong berasal dari kata Labong yang berarti pintu, dengan pengertian suatu pertunjukan seni tradisi di Sumenep seperti topeng dalang yang pada mulanya bentuk pertunjukannya adalah dari pintu ke pintu atau diundang untuk mendatangi rumah yang punya hajat, serta kerap kali undangan datang ketika rombongan topeng tengah mentas di suatu rumah. Pengundang pun tidak mendatangi rumah dalang, tetapi mendatangi rumah yang punya hajat saat itu. Nah, konsep itulah yang melatar belakangi guna merevitalisasi seni pertunjukan tradisi lisan ala Labeng. Dalam konsep revitalisasi pertunjukan seni tradisi lisan ala Labeng, ada tiga unsur seni tradisinya, seperti sastra lisan atau macopat, soloan, dan topeng dalang yang dipadukan dengan seni modern seperti tari motak atau tari monyet. Dengan konsep garapan yang dipadukan antara kelisanan dengan teater itulah keduanya saling menguatkan, sehingga terciptalah suatu seni tradisi ala Labeng dengan pertunjukan yang sangat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ani Purnama. Menantang Persik Kediri yang bertindak sebagai tuan rumah, Madura United bertekad mencuri kemenangan di laga lanjutan pekan 4 Super League yang akan berlangsung di Stadion Brawijaya. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
1: Pada pekan keempat Super League, Madura United akan melawat ke markas Persik Kediri. Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Laskar Sapekrab untuk melanjutkan performa impresifnya di awal musim ini. Pelatih Madura United, Jose Gomez, pada jumpa pers sebelum laga, Kamis 8 Oktober 2026 mengungkapkan timnya dalam kondisi siap dan memiliki motivasi tinggi untuk kembali meraih kemenangan. Gomez mengatakan, persiapan tim sepanjang pekan berjalan dengan baik. Ia menjelaskan, pertandingan melawan Persik Kediri tidak akan mudah karena tuan rumah memiliki kualitas yang patut diwaspadai, baik dari sisi pemain maupun pelatih. Madura United juga telah melakukan analisa kekuatan Persik dalam masa persiapan untuk menentukan pendekatan strategi permainan.
2: Besok kita tahu pertandingan itu adalah kesulitan karena kondisi itu cukup bagus. Tapi kita sudah persiapan di sini, kita mau datang di sana besok untuk hadapi mereka di sana. Semoga kita bisa di poin penuh di sana besok.
1: Sementara itu pemain Madura United, Dede Sapari, optimis timnya mampu melanjutkan tren positif saat menghadapi Persik Kediri pada lanjutan Super League. Dede mengatakan, persiapan Madura United menghadapi laga tersebut telah dilakukan dengan matang, baik dari sisi pemain maupun tim pelatih, untuk memburu poin penuh di kandang Persik.
3: Sebelumnya persiapan kami semua dari segi pemain maupun pelatih sudah sangat siap, dan semoga kami bisa melanjutkan tren positif kami, membawa pulang 3 poin.
1: Meski akan menghadapi tuan rumah yang akan mendapat dukungan penuh dari supporternya, tidak membuat Madura United getar. Sebelumnya Madura United berhasil meraih kemenangan pada laga tandangnya saat menghadapi PSS Sleman di pekan kedua Super League. Laga antara Persik Kediri menghadapi Madura United akan berlangsung di Stadion Brawijaya pada hari Jumat 9 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
0: Atlet asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, bersiap menghadapi wakil dari Kanada di Denmark Open 2026. Pamelia melaporkan.
4: Pebulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, atau yang akrab disapa Ubed, langsung bersiap menghadapi tantangan baru di sektor tunggal putra pasca berhasil mengantarkan Indonesia meraih hasil positif pada ajang Asian Games 2026. Ubed yang menjadi penentu kemenangan tim putra Indonesia pada partai final bergu Asian Games 2026 dijadwalkan akan berhadapan dengan pemain muda asal Kanada yang sedang naik daun, Victor Lay, pada ajang Denmark Open 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 18 Oktober di JSK Bank Arena Odense, Denmark. Ubed mengaku pencapaian di Asian Games bukan titik akhir, karena dirinya langsung fokus mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya mengingat persaingan di tingkat internasional semakin ketat.
5: Ya, jadi tim berikutnya itu bisa keikut lah dengan semangat dia tuh, apalagi saya di partai terakhir ada sempat tegang juga. Ya, saya sempat telepon orang tua itu sebelum main di bench, ya minta doanya, dan alhamdulillah bisa bermain dengan lancar tanpa cedera juga dan bisa meraih kemenangan di penentuan. Dan ya pastinya pencapaian Asian Games ini cukup senang, apalagi saya pertama kali. Ya pastinya kedepannya masih banyak lah yang harus saya improve lagi, yang harus saya tambah lagi. Apalagi kedepannya masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus diikuti dan harus dipelajari juga sih kedepannya.
4: Perjuangan pebulu tangkis kelahiran Madura tersebut menjadi sorotan setelah kontribusinya bersama jajaran atlet nasional berhasil menjaga marwah bulu tangkis sebagai tulang punggung prestasi olahraga Indonesia di kancah Asia.
0: Pecatur tunarungu asal Sampang, Mukhlis, berhasil mengharumkan nama Indonesia setelah medali perak kategori catur cepat di ajang Asia Pacific Div Chess Championship 2026. Prestasi gemilang ini berpeluang berlanjut di kategori catur kilat dan catur standar. Ima Fadilah melaporkan.
6: Pecatur Tunarungu Sampang, Mukhlis, sukses mengukir prestasi gemilang dengan mengamankan medali perak pada kategori catur kilat dan perunggu pada kategori catur standar di ajang bergengsi Asia Pacific Div Chess Championship 2026. Pencapaian ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Ketua Persatuan Catur Indonesia Percasi Sampang, Hamiduddin, mengkonfirmasi raihan kemenangan Mukhlis pada kejuaraan ini.
7: Saya dapat info dari pengurus besar Percasi Pusat. Begitu juga dengan menginfokan juga dari pengurus Percasi Provinsi Jawa Timur, dari Pak Ketua Bapak Haji Fungsi itu. Ya, kami sebagai pelatih juga Ketua Percasi ya merasa bangga sampai mewakili Indonesia dan juga meraih juara.
6: Berdasarkan data resmi chessresult.com, pada kategori catur kilat, Mukhlis mengumpulkan total 10 poin dari 11 babak. Jumlah poin tersebut sejatinya sama dengan perolehan pecatur asal Malaysia, Leong Yi Hearn, yang keluar
8: bisa digunakan oleh para petani.

Atlet petangki asal Kabupaten Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, resmi menjalani pusat pelatihan atau training center bersama pengurus besar Federasi Olahraga Petangki Indonesia, PBVOPI, usai terpilih masuk kuat tim nasional Indonesia. Latihan intensif dalam pemusatan latihan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung hingga menjelang keberangkatan menuju ajang World Petang Championship 2026 yang akan digelar pada 20 sampai dengan 26 November 2026 di Konkain University, Thailand. Ketua Harian PBVOPI Sumenep Taufik Rahman menyampaikan bahwa bergabungnya Bagas ke dalam timnas menjadi pencapaian yang sangat bergengsi bagi pembinaan olahraga di daerah. Taufik menambahkan jajaran pengurus dan masyarakat Sumenep terus memberikan dukungan penuh agar Bagas dapat tampil maksimal selama masa persiapan hingga pelaksanaan kejuaraan di Thailand. Tim voli putra SMK Negeri 1 Sumenep berhasil meraih kemenangan manis dalam laga perdana babak zona timur kompetisi bola voli pelajar Student Volleyball League SVL Indonesia 2026 di Sport Center Uinsa, Surabaya. Tim asuhan Kagianto ini menundukkan tim kuat MA Raudatul Mutaabbidin melalui pertarungan sengit dengan skor ketat 2-1. Menurut Kagianto, pembina voli SMK Negeri 1 Sumenep, keberhasilan tersebut menjadi modal berharga bagi skuad asal Madura ini, mengingat lawan yang dihadapi dihuni oleh para pemain voli pantai binaan PBVSI Lamongan. Atas hasil positif ini, SMK Negeri 1 Sumenep melangkah ke babak berikutnya dan dijadwal bertanding melawan SMK Negeri 1 Kali Tengah Lamongan pada hari ini. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Aduh, motornya kok mengguh begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.
1: Pro Dangdut.

0: Halo Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Bersama saya Ani Purnama sampai jam 3 sore nanti. Pendengar silakan yang mau gabung 3 jalur telepon ya. 665396 662317 0811334501. Oke, silakan yang perdana. 665396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Alhamdulillah. Dengan yang perdana Mas Farid ya.
1: Iya, Pak.
0: Pamekasan ya. Sehat Mas Farid?
1: Alhamdulillah.
0: Cuacanya masih panas banget.
1: Panas ditambah ini gerahnya, Pak.
0: Luar biasa panas sekali ya.
1: Mungkin udah mau menjelang musim hujan mungkin.
0: Insyaallah. Insyaallah.
1: Baru hari ini kayak ini gerahnya luar biasa.
0: Jadi semakin agak mendung terasa justru semakin panas gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Mas Farid mau salam-salam kemana ini?
1: Lagunya ada apa, Mbak Ani?
0: Lagunya ada Sinar, Tasya Rosmala, Gadis Malaysia, Yus Yunus, Yatim Piatu, Roma Irama, Aksara, Happy Asmara, Balonmu, Wika Salim, Zainal, Rita Sugiarto, Air Mata Tiada Arti, Imam S. Arifin.
1: Sinar aja, Mbak Ani.
0: Yang mana?
1: Sinar.
0: Sinar, oke. Okay. Tasya Rosmala, oke.
1: Okay. Salamnya.
0: Mm-mm.
1: Yang perdana buat Bu Ani, selalu saat dan selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya.
1: Terus salamnya ada Ciki Asmara, ada Mbak Iim, terus ada Mbak Evi, ada Mbak Ayu Tumbaka, ada Mama Susana, Bunda Yuni, Ibu Fator, Pak Dewa Surain, Abah Suni, ada Faruk Kasima, ada Aditya juga. Selamat benarkan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, Mas Farid yang perdana ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukron, perenduan, sehat.
2: Alhamdulillah, Mbak Ani.
0: Alhamdulillah.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Gimana? Perenduan aman, perenduan.
2: Aman,
0: aman terkendali, alhamdulillah. Cuaca bagaimana?
2: Ya, kayak gini, Lebani. Panas.
0: Panas ya?
2: Iya, Pak.
0: Masya Allah. Panas sekali.
2: Luar biasa panasnya, Pak.
0: Panas banget.
2: Ya.
0: Memang sudah musim kemaraunya panjang.
2: Betul, betul.
0: Disyukuri aja ya, alhamdulillah ya. Gitu.
2: Semoga lancar-lancar semua, Mbak ya.
0: Insyaallah.
2: Nah, di sini ada banyak yang bilang itu teman-teman ada yang sakit, banyak orang sakit.
0: Iya, betul, betul. Banyak orang sakit, rumah sakitnya juga full, penuh.
2: Ya, aduh, enggak tahu, Mbak.
0: Mudah-mudahan kita ini ya sehat selalu ya.
2: Betul,
0: amin, insyaallah.
2: Terus selalu bisa beraktivitas ya, Mbak.
0: Insyaallah, amin. Oke, mau salam kemana nih, Sukron?
2: Lagunya dulu, Mbak.
0: Oh, lagunya mau apa? Yang mana?
2: Lagunya
0: Sinar, Gadis Malaysia, Yatim Piatu, Aksara, Balonmu, Zainal, Air Mata Tiada Arti.
2: Oh, yang anu, Mbak. Nomor 2 itu apa?
0: Gadis Malaysia, Yus Yunus.
2: Oh itu, Mbak.
0: Oke.
2: Cocok-cocok nelah, Kak.
0: Oke.
2: Oke, salamnya ya.
0: Silakan.
2: Yang pertama, buat Bani. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Kelancaran bersama keluarga. Juga salamnya ada Kak Jeki ya. Bersama Winda. Ditunggu gabungannya. Selalu juga bersama keluarga. Juga salamnya ada Faru Karisma. Kompakan juga ya.
0: Iya.
2: Juga ada Wanda, Arindi, siapa itu? Om Boa, Mas Wawa. Juga Semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Mm-mm.
2: Ya karena banyak yang mau gabungan. Takut kan Mbak, kasihan.
0: Oke. Okay.
2: Iya, iya. Buat Mbak
0: berbagi ya. Oke.
2: Lagunya spesial buat Wanda.
0: Mm-mm.
2: Yang selalu bersama keluarga.
0: Mm-mm.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, Jackie.
1: Gimana kabarnya Mbak?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jackie posisi lagi di mana? Ya, amin. Lagi di mana ini?
1: Di rumah, Mbak.
0: Oh, di rumah. Di mana rumahnya?
1: Di mana karena ini panas, Mbak.
0: Iya, Jackie rumahnya di mana?
1: Di Ganding, Mbak.
0: Di Ganding. Panas banget juga ya di Ganding ya.
1: Ya alhamdulillah ada lumayan nih. Masih ada tembakau di sini, Pak.
0: Lagi apa?
1: Masih ada sisa tembakau. Nanti malam ini ada, Pak.
0: Oh, sisa tembakau. Iya.
1: Bahasa Madudanya itu solang-solang itu masih ada, Pak.
0: Solang-solang.
1: Iya.
0: Itu solang maksudnya apa tuh?
1: Ya itu apa? Maksudnya
0: sortir ya.
1: Di tas kantong atau apa itu.
0: Gitu, iya, oke.
1: Tapi mahal juga, Pak. Satu kilonya ada yang 5.000, ada yang 3.000 itu, Pak.
0: Oh, ya Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Oke. Yang penting orangnya sehat, meskipun cuacanya panas, iya kan?
1: Ya, mudah-mudahan semuanya, ya. Juga semuanya, teman-teman. Juga untuk Coma Kru RRI dan... Yang mandu juga hari ini ya. Iya. Lagunya apa, Pak?
0: Lagunya ada Sinar, Gadis Malaysia, Aksara, Balonmu, Zainal, Air Mata Tiada Arti, Satu Rasa, Anissa Rahma.
1: Oh, yang itu, Pak, yang Gadis Malaysia aja, Pak.
0: Gadis Malaysia, oke.
1: Iya. Kita dua teman-teman, kawan-kawan, kawan-kawan dari sini. Salamnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama untuk kondisian selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
0: Terima kasih.
1: Barusan ada di Sukran bersama Warta. Ada Farid Adelia. Ada Mbak Irma Iin. Masih berada di rumah Yuni, baru Karisma bersama Siska. Dan ada Mas Putra Setia juga. Ada Mas Jepri, Mas Wawan, Mbak Yuni, Mbak Jempaka. Semuanya ya, Mbak ya.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Iya.
1: Ya, lagunya spesial buat orang yang mengaji aku aja, Mbak. Kalau bisa ditunggu juga hubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Farid di Pamekasan. Kemudian Sukron di Prenduan dan Jackie Asmara di Ganding. Yang lain ditunggu setelah ini ya.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, baru 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Waktu itu gambar orang sih. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, seingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu.
0: Lukisan lainnya jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya teriak-teriak juga suara saya nggak bakalan didengar.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu. Bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup.

0: Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
1: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al al batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Nah, itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Ketika kita dipilih kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudiyah. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian. Bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, saya kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan pendengar yang akan bergabung, masih ada satu sesi lagi ya, sampai jelang jam 3 sore nanti. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jeffrianto sehat?
1: Alhamdulillah. Kalau Jeffrianto 155% sehat, Pak.
0: Waduh, lebih 55%. Mau juga dong, Pak. Itu dapat dari mana, Pak?
1: Iya, kalau punya tips sama Jeffrianto, ngukul beca, Pak. Ngukul beca, aling-aling sama kesen. Baru, kalau dapat uang, dapat sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, ya.
1: Pak. Kalau orang mengayung beca itu serba sehat, Pak.
0: Betul.
1: Iya, dapat uang, apalagi seperti tadi pagi Jumat berkah. Alhamdulillah.
0: Rezeki nggak kira tertukar ya, Pak.
1: Iya, betul. Melimpah.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Saya menginformasikan kalau di Pamekasan, mulai tadi pagi sampai sekarang ini mendung, Pak.
0: Mendung, alhamdulillah sudah mulai mendung.
1: Semoga hujan turun ya.
0: Insya Allah, amin.
1: Ya, kalau hujan itu bisa kerjasama sama orang jual bakso. Kalau panas kerjasama dengan orang Jakarta.
0: Oh gitu, ya.
1: Lagunya apa itu, Mbak?
0: Lagunya Air Mata Tiada Arti Imam S. Arifin mau.
1: Oh betul. Oke. Okay. Mas Sukron, Arte Pak, lagu Yunus dan Imam S. Arifin.
0: Oh wah, boleh.
1: Ini penerusnya nanti ada Daniel dari Kecamatan Buya.
0: Insya Allah.
1: Amin. Salamnya buat semuanya ya. Salam kebaikan dari Mas Jeffrianto yang di Pamekasan. Buat mbaknya semoga diberi kesehatan dan panjang umur ya.
0: Iya, amin.
1: Semoga kebaikan yang haji, Mbak.
0: Iya, amin. Amin. Doa yang sama untuk Pak Jeffrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pro Dangdut, silakan. Selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya betul. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ivan Pamekasan.
0: Oh,
2: Pak Jeffrey.
0: Oh iya Pak Ivan Pamekasan. Sehat Bapak.
2: Pak Jeffrey rukabur mun gabungan. Rumah mana?
0: Mau mengayuh beca.
2: Iya, apa kabar Ivan ini?
0: Alhamdulillah.
2: Oh iya. Syukur alhamdulillah juga sama-sama sehat, Mbak. Ini lagunya ada apa, Mbak?
0: Lagunya ya, ini ada Air Mata Tiada Arti Mau, Bapak.
2: Oh, iya,
0: ya, Imam S. Arifin ya.
2: Iya, okay. Air Mata Tiada Berarti.
0: Iya.
2: Ya, salamnya, Mbak.
0: Silahkan.
2: Oke, yang pertama buat Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan selamat nanti. Mulainya sampai di rumah.
0: Amin, insya Allah.
2: Itu bahasa ada Jeffrianto, ada Pak Nur Kumala, ada Roni Lanceng Mokos, juga ada Jeki, ada Sukron, ada Paru Karisma sama Siska Irma juga. Juga ada Mbak Susana itu, nggak tunggu gabungannya kalau masih belum. Oke lah. Antara Epi sudah gabungan tadi ya?
0: Sudah, Pak.
2: Oke, ya. Selamat sore, Mbak Epi. Oke, makasih, Mbak.
0: Sama-sama, Pak Ivan. Silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Adalah kita, waalaikumsalam. Ini
3: Iim.
0: Mbak Iim di Basoka sehat.
3: Iya.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Mbak Ani sendiri gimana?
0: Saya sehat alhamdulillah. Lagi musim apa di Basoka Mbak Iim?
3: Enggak musim apa? Musim panas adanya.
0: Iya musim panas ya, benar banget.
3: Musim
0: sama.
3: Mente.
0: Di mana-mana musim panas. Musim mente musim
3: iya.
0: Ya?
3: Iya ada.
0: Alhamdulillah. Oke, iya. Gimana? Mau lagu apa Mbak Iim?
3: Ada apa? Apa ini ada yang... aja? Ya Allah.
0: Ada apa aja?
3: Ada apa aja? Mamung rela.
0: Iya, yang belum terputar air mata tiada arti Imam S. Arifin. Apa kabar mantan NDX AK? Santai aja cuy, happy, happy asmara. Kalangkang cinta Kamelia Malik.
3: Yang Kamelia Malik.
0: Kamelia aja. Malik aja. Oke. Okay.
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Ani bertugas, sukses selalu dan panjang umur.
0: Amin ya robbal alamin. Doa yang sama ya.
3: Iya, amin. Juga yang lagi apal-apal ini ada Sahdan.
0: Kenapa emangnya?
3: Apal-apal mau masuk ke Prodang tuh katanya.
0: Oh, ya Allah, kasiannya.
3: Ada Jeki Arindi, Mbak Irma, Evi, ada Mbak Suni, ada Pak Hendra, ada Bu Fathor, ada Mama Susana, ada semuanya.
0: Semuanya
3: tanpa
0: aja.
3: Terkecuali.
0: Iya.
3: Spesialnya buat Mister Caca. Buat Mbak Ani, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, satu lagi. Ini udah tiga belum? Udah tiga kan? Udah tiga ya. Gak apa-apa deh, satu lagi. Bonus. Halo, selamat sore.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Susan.
4: Alhamdulillah bisa masuk walaupun cuma di belakang.
0: Iya, harus bersyukur.
4: Ya, alhamdulillah bareng angkat lagi.
0: Alhamdulillah.
4: Ayo terima kasih dong
0: sudah diangkat. Iya.
4: Iya. Ini mata apa poker dia?
0: Yang penting sehat ya. Kalau
4: kita bani ini mulai tadi mencet-mencet bani baru masuk.
0: Ya Allah, sabar ya, sabar.
4: Iya dong.
0: Oke.
4: Okay. Harusan ketendang sama Pak Laut Buddha itu. Tadi ditendang sama Jackie. Ngantuk saya kata-kata bani.
0: Iya, memang harus sabar lah pokoknya kalau di Prodangdut itu.
4: Iya. Soalnya apa? Makanya terlalu rame.
0: Iya, padahal pintunya saya udah terima satu. Banyak-banyak loh teleponnya.
4: Iya. Lagunya ada apa,
0: pintunya Bani? Pintunya tiga.
4: Iya, pintunya tiga. Tapi sempit banget. Masih tiga.
0: Karena banyak yang ini ya, yang apa namanya, yang nunggu gitu.
4: Saling berdesakan itu.
0: Betul, betul.
4: Ya, lagunya ada apa, Bani?
0: Ada Air Mata Tiada Arti Imam S. Arifin dan Kalangkang Cinta Kamelia Malik.
4: Yang Imam aja.
0: Imam boleh.
4: Oke. Salamnya ya.
0: Iya.
4: Yang pertama tentunya buat Sampian selaku Sang Pandu Siar. Selamat siang, jelang sore. Selamat beraktivitas ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat.
0: Amin. Mbak Susan,
4: di sini sekarang
0: kasih.
4: Banyak tamu dari GDI yang Bani.
0: Oh, bawa oleh-oleh apa? Jangan hanya namu aja bilang gitu.
4: Oleh-oleh cinta.
0: Provokator. Iya, oleh-oleh cinta. Oh,
4: oleh-oleh
0: iya,
4: cinta. Segudang rindu katanya.
0: Oh, rindu berat dong.
4: Iya, ada pun rindu berat, takut saya ngebo.
0: Takut saya ngebo, terlalu berat soalnya.
4: Iya, berat kan lu. Ngebo kayak ini. Okay. Terus salamnya barusan ada Iin sama papa barunya ya, Sang Sukdin. Ditunggu hari Minggu Im, karungkannya Im, sama papanya Im. Terus ada Evi Irma, barusan ada Jeffrey Dududut. Terus ada Jeki Arimbi, Sukron Wanda, terus ada Pak Laut Kuda, ada Duni Aba, Jewa Suranye, Ricky Anggora. Ada apa oke sama Siska, ada tempat nama. Semuanya aja.
0: Oke. Okay.
4: Salamnya salam kompak persahabatan di udara maupun di darat. Lagunya buat yang ngerasa air mata tiada arti. Enggak usah nangis, ada online lagi ya. Sampian, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Prodangdut kali ini ditutup dengan Susana Kanjeng Doso di Kolor. Terima kasih Mbak Iim juga. Tadi sudah bergabung Pak Ivan, Pak Jeffrianto. Terima kasih. Untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak ya. Sudah bergabung, tapi saya kok kepikiran ya. Tadi terakhir 4. Biar ganjil deh satu lagi ya. Di 665 biar ganjil jadi 5. Oke, selamat sore Prodangdut. Iya, siapa di mana?
5: Yang ada di Kaduara Barat.
0: Kaduara Barat, siapa dong?
2: Mahesa Jenar.
0: Oh, Pak Mahesa Jenar. Alhamdulillah jadi yang terakhir nih Pak Mahesa. Iya. Maunya saya tutup loh tadi, beneran. Iya, rezekinya sampean ya.
2: Iya.
0: Ya, itulah. Iya. Gak akan oke, tertukar karena, kalau namanya rezeki itu. Iya. Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau jalan-jalan kemana?
2: Enggak, ini dengerin Pro Dangdut.
0: Oh, dengerin Pro Dangdut. Iya. Mau salam-salam, Pak, silakan.
2: Kalau salamnya yang terkenal di Sarkom Dusiar. Itu ya. Mudah-mudahan Sarkom Dusiar selalu lindungan. Ilahi Rabbi.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Masya Allah.
2: Ada Ivan. Ada Dewa Surayeng juga. Ada Jadi Asmara juga. Terus Bang Ivan. Keto Ing juga yang ada di Kembang Kuning Kajar sana. Terus Agar Suni. Mbak Irma juga. Untuk kesemuanya saja.
0: Oke. Okay.
2: Paling bucit kan begitu.
0: Iya, yang bungsu.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Wallahul wafiqil ima ilat omit farik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahesa Jenar ya, menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ani Purnama undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya pendengar, dan mohon maaf juga untuk pendengar yang belum bisa masuk sampai sekarang. Insya Allah dicoba lagi di lain kesempatan, besok dan di hari-hari yang lain. Terima kasih, tetap sehat, terus semangat, kalaupun sekarang ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Semangat ya, pokoknya semangat harus sembuh gitu. Kalau untuk yang saat ini tidak sakit dalam kondisi yang prima, semoga terus sehat ya. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital, yang menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya transportasi daring

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ais yang menemani Anda di sore hari ini dalam program Ekonomi Digital. Kita ada di hari Jumat yang berkah ya. Bicara ekonomi digital di hari Jumat itu semoga bisa mendatangkan keberkahan. Amin. Anda para pengusaha, calon pengusaha atau juga yang sudah jadi sultan bisa berbagi di ekonomi digital sore hari ini. Kami ajak Anda pendengar untuk membahas soal pembeli makin digital, bagaimana kemudian manajemen pemasaran produk masa kini di edisi Jumat 9 Oktober 2026 ini. Tentu saja saya tidak sendiri, nanti saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan narasumber. Tapi sebelumnya pendengar, pernahkah Anda kemudian membeli makanan nih setelah melihat video singkat di media sosial? Atau Anda justru tertarik membeli produk karena ulasan pelanggan di marketplace? Fenomena ini menunjukkan bahwa kebiasaan konsumen ini terus berubah ya seiring berjalannya perkembangan teknologi digital kita. Dan kini pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki produk yang berkualitas, mereka juga perlu memahami perilaku konsumen, kemudian juga memilih saluran pemasaran yang tepat. Selain itu juga membangun kepercayaan pembeli di tengah persaingan digital. Di Kabupaten Sumenep, peluang ini tentu saja terbuka lebar bagi semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha UMKM kita, mulai dari penjual kuliner, produk olahan lokal, kerajinan, hingga oleh khas Madura. Kira-kira keris kita juga dijual secara online bisa nggak ya? Nah, namun bagaimana kira-kira strategi pemasaran yang tepat agar produk lokal kita ini tidak sekedar dikenal, tapi juga mampu meningkatkan penjualan? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan narasumber Bapak Khoiril Anwar. Beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Uniba Madura. Kita sapa. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Khoiril.
1: Selamat sore Mbak.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah di sore hari ini sehat dan lancar.
0: Lagi di kampus atau di mana nih Pak?
1: Di kampus ini.
0: Oh, berarti selain ngajar mahasiswa, ini ngajarin kita juga ya, insya Allah ya. Terima kasih loh kesempatannya. Ya, bicara tentang tema kita nih Pak Khoiril, bahwa pembeli yang semakin digital ya, makin kesini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk bagaimana kira-kira manajemen pemasaran produk yang tepat begitu ya untuk produk masa kini. Mungkin bisa diawali dengan satu pertanyaan. Saat ini kan konsumen semakin terbiasa mencari informasi ya Pak Khoiril, bahwa membandingkan harga, kemudian juga belanja melalui platform digital, mereka juga pilih-pilih begitu. Nah, menurut Pak Khoiril, perubahan perilaku konsumen ini yang paling mempengaruhi strategi pemasaran untuk saat ini, khususnya bagi pelaku UMKM kita nggak?
1: Ya, strategi terkait dengan pemasaran digital tentu tahun ke tahun semakin berubah. Kalau kita latar belakangnya, kita mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, sangat pesat. Indonesia 123 juta pengguna internet ini hampir kalau kita persentasekan 80,5 populasi dan 180 juta pengguna sosial media. Tentu ini menjadi salah satu pengaruh bagaimana kemudian peralihan penggunaan sosial media serta juga gaya lifestyle dari customer itu untuk belanja. Kalau dulu mungkin bisa kita menggunakan manual-manual saja, tapi hari ini mulai bergeser, mulai penggunaan marketplace dan juga media hari ini sudah beralih menjadi sarana untuk kemudian melakukan jual beli di situ. Okay. Dan hari ini kalau kita membahas terkait dengan digital marketing, mungkin hari ini banyak masyarakat yang memahami bahwa digital marketing itu adalah konten viral, influencer, iklan, tapi pada hakikatnya kalau kita tarik bahwa digital marketing itu kan adalah sebuah disiplin ilmu manajerial yang menggunakan teknologi, kanal, dan data untuk membantu perusahaan mengkonversi dan mempertahankan melalui kepatuhan berbasis data itu. Lalu kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah strateginya, data, lalu pengelolaan customer journey-nya itu, dan ininya apa namanya, menentukan segmentasinya. Kalau kita melihat sebuah artikel yang disampaikan di Harvard Business School itu, memang mengatakan bahwa perusahaan harus kemudian belajar bagaimana kemudian manajemen customer dan

0: itu berdasarkan berbasis data. Data di sini bagaimana kemudian trade-off yang itu akuisisi, monetisasi dari sebuah produk itu dapat dipertimbangkan. Kalau kita menggunakan pengiklanan ini dapatnya berapa sih yang kemudian
1: Oh, oke. Okay.
0: bisa kemudian membalikan harga. Kalau
1: Mm.
0: iklannya 1, harusnya baliknya mendapatkan customer yang melebihi omsetnya tersebut sehingga bocos begitu, Mbak.
1: Oke, jadi bahasa awamnya itu ya ya jangan boncos, pokoknya jangan rugi lah
0: Ya,
1: intinya. Memanage bagaimana mengatur dunia pemasaran yang sudah digital ini juga agar tidak rugi, dan itu tadi sangat erat kaitannya dengan data yang disampaikan oleh Pak Hairul begitu ya, bahwa data di dunia sekarang ini, dunia digital menjadi sangat penting. Dan mungkin tadi Pak, kalau ditanya soal perubahan perilaku konsumennya itu yang paling kelihatan apa sih yang mungkin mencolok begitu sehingga perlu ditangkap oleh kita sebagai POV-nya pembuat produk nih atau yang mau memasarkan nih?
0: ya, terkait dengan apa namanya yang terlihat di saat ini adalah review pelanggannya, lalu word of mouth, mention viral organik, liputan media, rekomendasi pelanggan. Ini menjadi salah satu hal yang penting. Bagaimana kemudian kita memikirkan terkait dengan feedback yang kemudian dan cara gaya promosi yang dimiliki oleh masyarakat. Tentu karena masyarakat hari ini melihat bahwa cara belanjanya, penggunaan internetnya itu cukup masif, bahwa mereka kita harus kemudian menentukan segmentasi di sosial media, workplace, dan lain sebagainya itu sebagai salah satu hal yang kemudian dapat mendistract mereka agar mereka tertarik kepada yang kita jual. Contoh misal begini, contoh misal di marketplace itu awal mulanya kan hanya gambar, lalu kemudian
1: Gambar.
0: Lalu kemudian sosial media yang biasa kita seperti TikTok, Instagram itu sudah mulai awal mulanya kan hanya melalui kanal-kanal gambar, lalu promosi posting, lalu beralih pada WhatsApp. Lalu namun hari ini kalau kita melihat di TikTok, TikTok sudah ada yang kuningnya, lalu kemudian di keran yang kuning
1: Media
0: sudah
1: sosial
0: mulai
1: jadi marketplace ya artinya ya.
0: marketplace gitu. Dan hari ini kalau kita lihat brand-brand besar mereka sudah beralih, mereka sudah punya market sendiri untuk memasarkan produknya, mereka sedang iklan, mereka sudah menggunakan meta ad untuk lain sebagainya, sehingga pemasaran yang masih menggunakan tradisional ini harus move untuk kemudian beradaptasi dan memiliki survive di era-era yang hari ini gitu.
1: Berarti semakin kompleks ya, Pak Hairil, kalau dari penjelasan yang disampaikan tadi, bahwa
0: Betul.
1: kalau untuk mengukur bagaimana perilaku konsumen kita atau calon pembeli, itu gaya stylenya bisa jadi macam-macam ya. Ada yang beli karena memang viral, ada yang beli karena memang reviewnya begitu, atau karena tokohnya atau artisnya begitu ya, modelnya dan lainnya. Tapi yang paling kuat kalau dari tadi faktor-faktor yang disebutkan, kira-kira sekarang ini orang beli itu karena apa ya?
0: Orang beli karena mungkin karena memang tren, ada yang menjadi yang
1: Oke,
0: tergerak
1: okay. Tren ya.
0: latar belakang kebutuhan. Kalau kita ingat dulu, mungkin kita mau customer Google dan website gitu kan, mungkin kan lebih kompleks sekarang customer search engine atau SEO itu kan produk kita, bahwa produk kita berada di paling atas social search dan artificial intelligence assistant. Dan rekomendasi-rekomendasi atau feedback-feedback yang kemudian menjadi salah satu penopang terhadap membangun sebuah trust itu tadi.
1: Oke, baik. Kalau saya pribadi biasanya kalau mau belanja, Pak, yang pasti jangan ke toko yang nggak ada star-nya atau reviewnya cuma dikit.
0: Sedikit.
1: Kecuali memang toko yang khusus custom tertentu yang memang sedikit konsumennya begitu ya. Jadi literasi digital dari konsumen kita ini semakin hari juga semakin tinggi nampaknya ya Pak ya, kalau dilihat ya. Jadi saya rasa tadi seperti yang disampaikan ada banyak faktor lah intinya kalau mau menganalisa pembeli ini kenapa sih kok beli di produk digital kita gitu ya. Tapi yang menarik tadi Pak Hairul sempat sampaikan, media sosial itu juga bisa jadi marketplace atau pasar ya sekarang. Mereka sudah mulai punya keranjang-keranjang jualan lah intinya ya di media sosial ini. Begitu pula di marketplace-nya nggak sih Pak? Soalnya saya lihat di marketplace itu juga akhirnya dijadikan semacam medsos ya. Mereka bikin akun, kemudian mereka terkoneksi. Mereka bikin video di review kayak semacam reels yang bisa juga di scroll-scroll begitu ya. Tapi kalau dilihat begitu dari hal yang semacam ini, harusnya kita memilih berjualan di marketplace yang seperti apa untuk sekarang trennya?
0: Tentu semua elemen itu perlu kemudian kita gunakan. Cuman riset pertama kali adalah siapa target kita, siapa segmen kita. Lalu kemudian apa produk kita. Kenapa demikian? Karena kalau misal kita bicara tentang Gen Z nih, Gen Z kita berjualan di Facebook, nih misal Gen Z kan udah terlahir di mana trennya bukan Facebook lagi,
1: Facebook.
0: Di
1: TikTok kali ya.
0: TikTok, Instagram. Saya kan juga merupakan kelahiran 2001, saya masih masuk dalam kategori Gen Z. Wah,
1: dosen muda kita ini ya.
0: Dan saya rasa Gen Z itu sudah jarang sekali untuk kemudian melirik suatu hal yang memang itu masih di TikTok. Karena mereka, orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, rata-rata sudah tidak menggunakan itu. Bahkan ada yang tidak memiliki akun tersebut. Sehingga kita juga harus menentukan siapa segmen kita, apa kebutuhannya, lalu kemudian bagaimana nanti untuk menjangkau segmentasi dan customer value itu tadi. Begitu. Kita perlu kemudian spesifikasikan menjadi kebutuhan customer kita atau segmen kita begitu.
1: Oke, ini tidak perlu untuk selalu melakukan riset dulu atau cukup kita analisa dari produk kira-kira ini yang beli siapa ya cocoknya atau langsung dari tujuan pembuatan produknya atau gimana?
0: Jadi yang paling penting itu kan kita mengetahui siapa segmennya, apa kebutuhannya, bagaimana lifestyle value-nya, lalu kemudian kita memilih marketplace, lalu kita memilih social media. Dia sebagai sarana. Jadi kita harus mengetahui itu, siapa yang kemudian kita tuju, apa kebiasaannya, apa biasa yang sosial media dan marketplace apa yang biasa mereka gunakan. Itu kemudian kita spesifikasikan, baru kita bangun seperti misal nih mau ngiklan, mau menggunakan Google Ads begitu. Sehingga perlu spesifikasi dulu, perlu tahu siapa segmennya, lalu kemudian pilih yang social media lalu marketplace choice-nya yang kemudian perlu kita pikirkan di awal begitu.
1: Ini data-datanya bisa, maksudnya harus didapatkan dari riset atau kita bisa belajar atau bagaimana biasanya Pak untuk para pelaku usaha yang mungkin sedang mendengarkan nih baru awal-awal belajar.
0: Perlu kemudian meriset secara sederhana segmennya siapa, audiensnya, siapa customer-nya, lalu kemudian siapa yang menjadi target, lalu tujuannya apa, permasalahannya apa. Mungkin bisa menjadi salah satu peta konsep yang mungkin secara sederhana untuk memilih sosial media pilihan untuk meluncurkan dan untuk mengembangkan terkait dengan apa yang sebuah produk. Karena kalau kita melihat hari ini banyak influencer-influencer promosikan, tapi apakah kemudian biaya pos untuk dibayarkan itu menutupi terkait dengan penghasilan ataupun pendapatan yang didapatkan dan begitu, sehingga tak semua influencer, tak semua marketplace, tak semua pengiklanan itu relevan dengan apa jadi tujuan dari selling produk itu tadi.
1: Ini dalam prosesnya apakah bisa dengan sistem trial and error ini, viral? Atau kita ya udah pasti-pasti aja deh diteliti dulu aja gitu?
0: Ya sebenarnya kan semua perlu kemudian dilihat terlebih dahulu latar belakang masalahnya apa, lalu kemudian kita luncurkan kalau memang itu tidak mencapai sebuah persentase atau scorecard-nya tidak melebihi dari 50%, kan maka perlu kemudian dievaluasi.
1: Evaluasi dan ya.
0: Spesifikasikan apa yang sebenarnya menjadi evaluasi, lalu apa yang kemudian harus dibenahi, kan begitu.
1: Siap-siap. Jadi memang jiwa pebisnisnya harus dibangkitkan. Jangan kalah duluan ya. Kalau misal ada kegagalan di promosi, ya lakukan evaluasi perbaikan begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, saya ke pertanyaan Bu Ita. Nah, Anda pun pendengar bisa juga ya menyampaikan pertanyaan melalui WA di 0811-3345-101. Mumpung kita bersama dengan ahlinya nih ya, pendengar, bersama dengan Pak Khairul Anwar, beliau dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Uniba Madura. Bu Ita bertanya, kalau untuk jualan Pak, kita cukup di satu atau dua atau berapa idealnya media sosial yang kita pakai untuk promosi? Silakan.
0: Ya, jadi sebelum kita membahas terkait dengan hal itu, kita spesifikasikan elemen.
1: Oh, kembali utama. Tadi ya, ke ini produknya buat siapa gitu ya?
0: Iya, ini ada objektif yang pertama.
1: Oh, oke.
0: Actionnya, ada metrik. Metrik itu dalam konteks pengukurannya, audience. Mm-hmm. Lalu kemudian di sini ada paid, owned, dan earned media.
1: Apa jadi, itu bahasa awamnya itu, Pak?
0: Misalnya gini, paid media itu kan yang dibayar, contohnya misal penggunaan lalu kemudian meta ads, TikTok ads, marketplace ads, lalu influencer,
1: harga-harganya kita tahu dulu nih gitu ya. Oke.
0: Itu yang kemudian ada yang tidak berbayar, kalau misal seperti perusahaan itu namanya owned media, itu ke media kita itu kan website, aplikasi, email, database, atau CRM, customer relationship management,
1: lalu
0: media sosial resmi. Kalau yang kemudian diperoleh itu kan yang namanya earned media, itu berupa review, lalu kemudian word of mouth, terus juga mention, digital organik, liputan media, dan rekomendasi pelanggan. Nah, ini yang perlu kita miliki. Artinya kita melihat, kita tahu kebutuhan kita, apa yang dimiliki oleh usaha kita, yang perlu dibayar itu apa. Kalau penggunaan promosi menggunakan TikTok ads, Meta ads itu perlu berbayar, maka gunakanlah yang tidak berbayar.
1: Tidak berbayar dulu.
0: Starter, begitu. Okay. Lalu kemudian apakah kemudian harus menggunakan semuanya untuk kalau misal kebutuhan produknya itu perlu dan itu kan apa namanya bayar pembayaran, maka kan sebanyak mungkin, dan tujuannya adalah untuk menaikkan traffic itu tadi.
1: Baik.
0: Ya, banyak, karena kan customer yang kita jangkau bisa jadi bukan untuk dirinya tapi untuk putra putrinya, untuk saudaranya, familinya, dan lain sebagainya.
1: Oh,
0: begitu.
1: Ya, baik.
0: Kita melihat peluang-peluang yang kemungkinan itu bisa terjadi begitu.
1: Baik, jadi ini ya, semakin banyak pancingannya, ini kan kesempatan untuk mendapatkan cuannya jauh lebih banyak begitu ya, Bu Ita tadi. Jadi bisa berapa nih Pak minimal?
0: Minimal
1: awal nih, awal-awal POV-nya pemula lah. Gitu.
0: Mungkin di keranjang kuning itu juga diisi di TikTok, lalu kemudian di marketplace itu juga mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjangkau customer lebih jauh.
1: Jadi di media sosial dan marketplace ya, dicoba ya Bu Ita, semoga bisa laris manis nih. Baik, berarti para pelaku usaha atau bisnis kita ini mesti tahu yang semacam ini ya Pak, ilmunya dulu nih, atau bagaimana? Hal itu tentu bisa diserahkan kepada ahlinya saja atau ownernya mesti tahu?
0: Kalau misal owner bisa merangkap kemudian menjadi sosial media antusias, tidak menjadi sebuah persoalan. Kalau itu tempatnya adalah starter pemula. Tapi bagaimana kemudian kita melihat tugas pokok dan fungsi dari struktural organisasi itu, maka secara idealnya perlu begitu. Kalau memang itu sudah secara akomodasi itu mencukupi untuk kemudian membayar sosial media analis kan begitu, atau kita tadi balik pada menimbang pada trade-off-nya itu tadi, bagaimana akuisisinya, retensinya, dan monetisasinya begitu Mbak.
1: Baik, ini dari Pak Ari di kawasan Kota Sumenep, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, sebentar. Baik, kita ya sesuai dengan tema ya untuk sore hari ini Pak Ari, terima kasih sudah menyapa. Oke, menyapa saja. Terima kasih untuk program ekonomi digital begitu ya. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke 0811-3345101 ya Pak Ari dan juga semuanya. Terima kasih yang sudah menyapa di sore hari ini. Oke, kita akan saya Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan soal ini nih Pak, yang kemudian sering ada di marketplace ya. Ada promo jor-joran begitu. Ada promo yang besar. Kemudian kalau di dunia nyata, sebagai pelaku usaha, bisa jadi hal itu jarang dilakukan atau mungkin, apa ya, bisa dikatakan, ya pokoknya jarang banget lah. Ada promo-promo semacam itu. Tapi kalau di marketplace dan lainnya, itu kok sering banget ya ada promo-promo semacam itu. Kadangkala kita juga bandingkan antara toko offline-nya sama toko online-nya, itu ternyata barangnya harganya jauh lebih murah yang di online begitu. Nah, hal-hal semacam ini kalau di kacamata kita nih Pak, sebagai konsumen ataupun sebagai pelaku usahanya, apakah hal itu harus diikuti begitu ya? Atau seperti apa?
0: Ya, untuk terkait dengan mengikuti tren, bagaimana memang di sosial media kita terkadang di apa namanya diberikan penawaran-penawaran yang sangat fantastis dan itu mungkin bisa kita lakukan dengan menggunakan prinsip subsidi silang. Ya, mungkin mereka menggunakan promosinya itu yang namanya penjualan. Berarti mereka kemungkinan ya, memang tidak merugikan.
1: Oke.
0: Okay. Tersebut yang kan itu kalau bahasa Maduranya tak untungnya tak ngalak saungguna gitu kan. Maksudnya untungnya memang tidak dipakai pada taraf-taraf yang kemudian pada biasanya mungkin diturunkan sehingga namun tapi dari bawah ini tidak berkurang harga pokok produk.
1: Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Ari, Pak. Apakah usaha offline yang tidak menggunakan pemasaran online ini akan padam dan kalah saing di era sekarang ini, Pak? Silakan.
0: Terkait dengan kalah saing atau tidak, bisa dikatakan iya. Kenapa? Karena jangkauan customer-nya yang kemudian itu lebih banyak. Kalau kita berbicara di sosial media, kalau kita berbicara di marketplace misalnya, kalau dicontoh di TikTok, di TikTok untuk menjangkau 1.000 orang itu menjadi satu hal yang sangat mudah. Yeah. Tapi ketika kemudian kita berjualan hanya di offline saja tanpa ada embel-embel promosi, maka mungkin sehari mungkin hanya 10, 20 ataupun kurang dari itu. Kecuali memang produk itu memang promosinya, mood-of-mood-nya itu tadi itu sudah lama sekali, terus juga apa namanya repeat ordernya dari orang, mereka punya brand yang mampu menjawab sebuah persoalan yang dimiliki oleh konsumen mungkin bisa, tapi lebih alangkah baiknya mengkomparasikan, mengkolaborasikan antara keduanya. Bagaimana kemudian penggunaan internet, karena hari ini kita lebih banyak hidup di dunia maya, keseharian aktivitas kita dibandingkan di dunia
1: nyatanya
0: begitu. Mungkin ketika misal saya bertemu dengan seseorang, sehari mungkin hanya 10 atau 30 menit, tapi ketika kita mencoba bertukar informasi melalui sosial media, bisa jadi aktivitas kita kesehariannya itu terus kemudian lewat di beranda-berandanya, sehingga sama halnya dengan jualan kita. Jualan kita mungkin hari ini kita posting hari ini, mungkin yang ketemu di real life hanya 10, tapi bagaimana kemudian di sosial media itu hampir 1.000, 2.000. Ini kan jangkauannya luas, bukan hanya segmentasinya orang-orang Sumenep, tapi segmentasinya luas seluruh Indonesia, bahkan lebih begitu.
1: Baik-baik. Jadi seperti itu ya Pak Ari, saya rasa jawabannya sudah sangat jelas. Jadi kemungkinan besar iya begitu ya Pak Hairil ya, kalau kita nggak ikut dengan perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini. Kalau dilihat di Sumenep, Pak Hairil, melihatnya seperti apa tren para pengusaha kita? Apakah sudah mengikuti atau masih dalam proses menjangkau itu? Perlu banyak literasi lagi?
0: Di Sumenep itu saya rasa lagi dalam proses. Kenapa? Karena memang di Sumenep itu banyak yang hari ini UMKM itu sudah mulai menggunakan sosial media juga. Lalu kemudian hari ini di Sumenep itu sudah mulai berseliweran flyer-flyer open recruitment, host lah. Kan berarti kalau sudah ada yang begitu, berarti Sumenep sudah mulai bertransisi, masyarakat Sumenep sudah ada. Lalu kemudian kalau misal sudah ada rekrutmen tenaga kerja untuk hostlah, berarti kan ada jualan yang melalui via online begitu. Ya, memang sudah transisi dan mungkin tidak semuanya, tapi ini merupakan bagian dari tahapan bagaimana masyarakat Sumenep sudah mulai menyadari terkait dengan kebutuhan penggunaan marketplace social media begitu.
1: Boleh cerita pengalaman sedikit ya Pak ya? Waktu saya baru masuk ke Sumenep, saya melihat ada satu fenomena yang saya tidak temukan di kota-kota lain. Yaitu di mana bisa order makanan lewat WhatsApp waktu itu ya. Atau order Gojek, mobil, dan lainnya. Itu dia sudah ada community-nya pakai media sosial. Begitu, karena platformnya mungkin belum sampai menjangkau ke sini ya, salah satunya ya. Tapi mereka sudah mengawali seperti itu. Dan selama 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ini, perkembangannya kalau dilihat semakin mudah sebagai pengguna nih Pak. Kayak nyari ojek, nyari delivery order makanan lebih mudah juga pakai aplikasi-aplikasi yang mungkin dari sebelumnya belum begitu mudah. Sekarang sudah ada bedanya nih. Berarti artinya betul ya ketika saya sampaikan sudah semakin berkembang begitu.
0: Betul, Mas Minum sudah mulai berkembang. Semuanya seperti ojek online itu sudah aplikasi untuk order makanan, food dan lain sebagainya. Maxim itu sudah mulai ada di Sumenep, sudah mulai kemarin ojek online yang lewat berarti Sumenep sudah memang mulai dan bertransformasi.
1: Dan dukungan apa yang dibutuhkan oleh ekosistem digital di Sumenep ini dari pemerintah terkait?
0: Dukungan tentu memang saya rasa memang kewajiban pemerintah untuk kemudian memfasilitasi yang namanya peningkatan soft skill bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk meningkatkan kesadarannya, lalu kemudian untuk meningkatkan keterampilannya, lalu di sini perlu kemudian dukungan secara kebijakan, artinya memang mereka dipermudah dalam hal urusan pengurusan izin usaha. Nah, ini kan menjadi salah satu bentuk target pemerintah juga. Artinya, saya rasa pemerintah terbuka untuk memfasilitasi mereka dalam pengurusan izin-izin itu. Dan juga mungkin yang perlu dilakukan adalah pemberian pelatihan soft skill yang berbasis pada digital. Sehingga Kabupaten Sumenep yang sudah memiliki basic untuk berwirausaha, tinggal bagaimana membangun kesadarannya untuk beralih pada dunia digital begitu. Artinya bukan meninggalkan yang tradisional, tapi mencoba mengkomparasikan antara keduanya agar mereka mendapatkan jangkauan yang lebih luas sehingga skill potensi itu dapat dimanfaatkan dan saya rasa itu sangat penting bagi pelaku UMKM dan juga pemerintah perlu menspesifikasikan terkait dengan program kedepannya pemfokusan pada apa yang menjadi persoalan masyarakat Kabupaten Sumenep sehingga ini perlu memberikan jawaban dan perlu memberikan solusi kepada masyarakat begitu.
1: Oke, baik. Terakhir, pesannya untuk para pelaku usaha kita yang mendengarkan ekonomi digital di sore hari ini. Silakan, Pak Hairil.
0: Ya, pesannya untuk para pelaku ekonomi digital, terus semangat dan juga terus kemudian beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terus kemudian jangan pernah kemudian lelah untuk belajar karena sosial media dan kehidupan kita dinamis. dan tetap untuk kemudian berusaha mencari sumber-sumber untuk melihat peluang-peluang yang kemudian ada di
1: Ada.
0: depan kita. Dan sebenarnya perubahan besar dimulai dari apa yang kita lakukan hari ini, dan itu berkembali lagi pada mindset, if you wanna change the world to be better, you must change your mind better. Artinya, jika kamu ingin merubah dunia, maka rubahlah pola pikirmu, mindsetmu. Artinya, di sini masih yang belum move ke digital, maka ubah dulu mindsetnya bahwa digital itu perlu dan penting untuk kemudian meningkatkan engagement, untuk kemudian meningkatkan pendapatan dan lain sebagainya begitu.
1: Baik. Wah, mantap sekali ini. Jadi seperti itu ya. Semoga pesan Pak Hairil ini tidak hanya kita dengarkan ya, pendengar maupun pemirsa, tapi kita juga harus lakukan kayaknya seperti itu. Soalnya tadi dibilang kalau kita nggak berubah sekarang, ya nggak akan ada perubahan begitu ya, Pak Hairil ya. Jadi kita harus berani untuk melakukannya. Baik, terima kasih banyak ilmunya Pak Hairil yang sudah disampaikan di sore hari ini. Sangat bermanfaat insya Allah. Dan semoga berkah ilmunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam buat rekan-rekan di Uniba, Pak Hairil. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan juga pendengar serta pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dalam program Ekonomi Digital. Jadi, dari perbincangan sore hari ini, kita memahami bahwa pemasaran digital itu bukan sekedar mengunggah produk fotonya aja ya, pendengar, atau mengikuti tren di media sosial. Tapi pelaku usaha kita ini juga perlu untuk mengenali targetnya, konsumennya, membagikan kepercayaan, membangun begitu ya. Kemudian juga memilih saluran pemasaran yang tepat. Ada ilmunya yang seperti dijelaskan oleh Pak Hairil tadi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ekonomi Digital, Pro 1, RRI Sumedang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%, dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan 130 miliar US dollar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran daring dan kursus kreatif online juga membantu talenta baru mengasah keterampilan mereka tanpa batasan geografis. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antar wilayah dan kebutuhan literasi digital yang tinggi menuntut pelaku industri kreatif untuk terus belajar. Keamanan hak cipta, pengelolaan data, dan etika digital juga menjadi perhatian penting agar ekosistem kreatif berkembang sehat. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Assalamualaikum, terima kasih. Kali ini Anda masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Unap. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti rangkuman informasi di program Info Prima bersama RRI Malang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, BPBD Jawa Timur siapkan pemulihan ekosistem Bromo pasca karhutla. Kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 disambut isak tangis keluarga di rumah duka Jalan Pelatuk Donomulyo, Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini. BPBD Provinsi Jawa Timur bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS dan pemangku kepentingan terkait tengah menyusun strategi pemulihan ekosistem serta mitigasi pasca bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Bromo. Laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman. Ia menyebut pendanaan pemulihan masih dalam tahap pembahasan.
2: Dan kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohon yang terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang.
1: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api, namun setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, pembukaan Museum Mega Science Center dan Budaya Jatim Park 1 disambut antusias pengunjung. Rizky Darmawan melaporkan.
3: Pengunjung menyambut antusias dibukanya wahana baru Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Wahana edukasi tersebut dinilai menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan destinasi wisata lain di bawah Jatim Park Group. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto, mengatakan respon pengunjung terhadap wahana baru tersebut sangat positif. Respon positif tersebut terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung yang mencoba wahana baru sejak pertama kali dibuka. Menurutnya, Museum Mega Science Center dan Budaya menghadirkan konsep edukasi yang berbeda dengan sejumlah destinasi wisata Jatim Park Group lainnya. Wahana ini dirancang agar pengunjung tidak hanya memperoleh informasi maupun penjelasan, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan alat peraga.
4: Karena ini merupakan wahana edukasi yang sangat berbeda dengan destinasi wisata Jatim Park Group yang lainnya. Jadi memang sangat cocok untuk anak-anak sekolah, terutama yang mereka ingin lebih jauh menimba ilmu yang kalau di sekolah itu mereka hanya melihatnya dari buku, dari penjelasan guru, tapi di Science Center ini kita betul-betul langsung berhadapan dengan alat peraga yang mereka langsung praktek dan tahu caranya.
3: Metode pembelajaran melalui praktek membuat siswa dapat mengetahui secara langsung cara kerja maupun penggunaan alat peraga yang tersedia. Pengalaman tersebut menjadi Museum Mega Science Center dan Budaya dibandingkan pembelajaran yang hanya berlangsung di dalam kelas. Keberadaan wahana tersebut memberikan alternatif bagi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar dengan pendekatan yang lebih interaktif. Antusiasme pengunjung terlihat dari sambutan positif terhadap konsep edukasi yang menggabungkan pengetahuan dengan praktik langsung. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
5: Baik, terima kasih Dia Laras. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menggelar kompetisi manual brew atau menyeduh kopi secara manual antar kepala organisasi perangkat daerah OPD se-Kabupaten Pacitan dalam Festival Kopi Pacitan tahun 2026. Berikut laporan Angela Reska.
6: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Dikopumin Kabupaten Pacitan menggelar Festival Kopi dalam rangka memperingati Hari Kopi Sedunia. Selain mengadu kemampuan manual brew atau menyeduh kopi secara manual dalam kategori umum, Festival Kopi kali ini juga mempertandingkan manual brewing antar kepala organisasi perangkat daerah OPD se-Kabupaten Pacitan. Bupati Pacitan, Indrata Nurbayu Aji, mengapresiasi Festival Kopi Pacitan 2026. Menurutnya, kegiatan menyeduh kopi secara manual selaras dengan potensi kopi yang ada di Pacitan. Bahkan, Mas Aji, sapaan akrab Bupati Pacitan, akan menerbitkan surat edaran atau SE untuk menggunakan kopi Pacitan.
7: Oke, jadi saya mengapresiasi betul ide dari Pak Kadis Koperasi ini menyelenggarakan festival kopi ya. Dan yang menarik lagi adalah ketika pesertanya salah satunya adalah selain umum adalah kepala dinas yang ada. Maka insya Allah tidak dalam waktu lama akan terbit SE. Karena saya yakin seluruh OPD sekarang sudah bisa menikmati kopi Pacitan. Maka sekiranya dari seluruh OPD juga setiap harinya menggunakan kopi Pacitan. Itu yang paling penting. Sehingga harapannya ke depan masyarakat atau petani kopi bisa tumbuh bersama dengan kami.
6: Mas Aji melihat peluang besar dari kopi Robusta dan Liberica yang berasal dari Pacitan. Dua jenis kopi tersebut dapat diolah menjadi minuman kopi yang berpotensi digemari oleh konsumen sehingga perlu dikembangkan. Festival kopi ini juga mempertemukan para petani kopi dari Kecamatan Kebonagung, Nawangan, dan Bandar. Sehingga Mas Aji optimis potensi kopi dari Pacitan dapat dipasarkan lebih luas lagi. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
5: Penguatan konektivitas menjadi salah satu fokus KAI untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat. Dayu Suwarno.

0: layanan kereta api bertempat di Rumah Makan Lombok Ijo Kota Madiun pada Kamis 8 Oktober 2026. ANE memaparkan jika tahun ini jumlah penumpang KAI Group mencapai sekitar 394,44 juta penumpang, meningkat dibandingkan periode Januari hingga September 2025 yang berada di kisaran 368,43 juta penumpang, di mana peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi berbasis kereta api.
1: Yang mempengaruhi nanti turunan sampai akhir tahun. Kalau sebelumnya 500 ribu, KAI Group lebih dari 500 ribu dalam satu tahun, ya kalau kita kali 10% berarti lebih dari 520 juta nanti yang akan naik.
0: Menurut ANE, berbagai layanan KAI Group turut menopang capaian tersebut, mulai dari kereta api jarak jauh, kereta komuter, LRT Jabodebek, KAI Wisata, KAI Bandara, hingga layanan transportasi berbasis rel lainnya. ANE juga menjelaskan jika pertumbuhan jumlah penumpang menjadi salah satu indikator bahwa kereta api semakin menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan, di mana tidak hanya untuk perjalanan antar kota, tetapi juga untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Dayus Warno.
2: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti dan Miati. Eti, silahkan.
3: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan, Migrancare Jember hadirkan layanan migrasi aman bagi masyarakat, khususnya calon pekerja migran. Berikut informasi selengkapnya.
4: Migrancare Jember bersama kader dan pengurus pusat pelayanan terpadu di tingkat desa menggelar klinik migrasi aman di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Kegiatan ini merupakan upaya mendekatkan layanan informasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia dan keluarga pekerja migran. Koordinator Migrancare Jember, Bambang Teguka, mengatakan bahwa klinik migrasi aman bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses migrasi yang aman, adil, dan bermartabat.
5: Karena kita ingin mendekatkan layanan yang dimiliki oleh PPT Disbumi, salah satunya adalah bagaimana memberi edukasi kepada publik, kepada masyarakat, calon pekerja migran dan anggota keluarganya tentang bermigrasi yang aman, bermartabat, adil, dan inklusif. Karena kita menemukan beberapa fakta bahwa menjadi pekerja migran itu seringkali banyak hal yang kadang diabaikan, salah satunya hal-hal pengetahuan tentang negara tujuan. Hak-hak menjadi pekerja migran itu juga seringkali tidak diketahui oleh calon pekerja migran. Kami kemarin di Car Free Day di Alun-Alun, dan hari ini kita ada di Pemkab Jember, ini juga salah satu ikhtiar kita agar proses layanan dari klinik migrasi aman itu bisa banyak lagi segmen masyarakat yang mengetahui apa itu PPT Disbumi, apa itu Migrancare, apa itu migrasi aman.
6: Sementara itu, Lisa, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu di Desa Ambulung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan kepada anak pekerja migran yang mengalami putus sekolah akibat perundungan atau bullying.
7: Layanan yang sudah kami berikan yaitu di bulan ini kami memberikan layanan untuk anak pekerja migran yang dia itu putus sekolah akibat bullying, dan kami sudah bekerja sama dengan pihak dari Peksos ya. Jadi kami memberikan layanan ke rumah korban dan kami membantu bagaimana mengurusi kegiatannya itu di sekolah.
4: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Bung Waris, silakan.
8: Terima kasih, Eti. Data usaha pengolahan tembakau di Sumenep kembali bertambah. Hasil revisi sensus ekonomi 2026 mencatat hampir 15 ribu usaha perajangan tembakau hingga awal Oktober. BPS memastikan data tersebut masih dalam proses pemeriksaan sebelum dipublikasikan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali.
9: Hasil revisi sensus ekonomi 2026 menunjukkan potensi usaha pengelolaan tembakau di Kabupaten Sumenep cukup besar. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumenep mencatat 14.944 usaha yang melakukan pengelolaan atau perajangan daun tembakau hingga 1 Oktober 2026. Jumlah ini bertambah dibandingkan pendataan 15 September 2026 yang mencatat sekitar 12.600 usaha.

0: Kepala BPS Sumeneb Handoyo Widoyo mengatakan, penambahan data diperoleh setelah petugas melakukan penyisiran dan konfirmasi lapangan, terutama di wilayah yang memiliki potensi produksi tembakau. Usaha perajangan yang dilakukan petani secara mandiri maupun pihak yang membeli daun tembakau basah untuk dirajang termasuk dalam kategori industri pengelolaan.
1: Baru di ring 2 itu ada Prageun, ada Sarongki, ada Manding, ada Batu Putih. Itu ring-ring 2-nya. Nah, sesuai perilaku petani tembakau di Madura ya umumnya, itu kan biasanya banyak juga yang langsung merajang sendiri. Nah itu di konsep kami itu masuk ke industri pengolah. Termasuk juga pedagang yang membeli daun basah kemudian dirajang, ya itu otomatis industri juga. Termasuk juga industri rokoknya. Itu kan banyak berkembang sudah di Sumeneb, terutama yang perbatasan Pamekasan. Itu potensi Sumeneb di situ ternyata.
0: Handoyo menambahkan, saat ini BPS melakukan cleaning data untuk memastikan data yang terkumpul valid dan sesuai kondisi di lapangan sebelum hasil sensus ekonomi dipublikasi.

0: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan, Dio.
1: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8, Moh Supardi, disambut isak tangis keluarga di rumah duka Jalan Pelatuk Donomulyo Surabaya pada Jumat pagi. Kita ikuti laporan bersama Faris Yarbo.
2: Kedatangan jenazah Muhammad Supardi, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, disambut isak tangis keluarga setibanya di rumah duka Jalan Pelatuk Donomulyo Kenjeran, Surabaya, Jumat pagi. Ia menjadi korban saat membawa truk ekspedisi menuju Kalimantan bersama putra dan cucunya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum setempat diiringi isak tangis keluarga. Duka keluarga korban semakin mendalam karena saat kejadian M. Supardi berangkat bersama sang cucu M. Faris yang hingga saat ini belum ditemukan. Muhammad Rais, putra kedua korban yang selamat dalam insiden tersebut, mengaku saat kejadian tidak bisa menemukan ayah dan keponakannya saat kapal mulai tenggelam, sementara dirinya berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam skoci.
3: Nah itu aku sampai susah, sampai naik, jatuh lagi dua kali kapal miring, udah keluar itu kan. Di situ udah mau terbalik itu aku ngimbangi kapal sampai ke atas, sampai terbalik, sampai mati kan. Udah langsung ada skoci, langsung loncat itu. Nah, orang-orang yang ada, kalau orang normal itu di atas tapi selamat sampai, tapi untung aja kapalnya tidak tenggelam. Kalau tenggelam nggak, saya ikut skocinya kan terikat
2: kapal. Sementara itu, jenazah Muhammad Supardi berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya, jenazah berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel berdasar DNA, ciri medis, dan properti. Faris Yarbo melaporkan.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya hari ini. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Munisa Febrianti melaporkan.
4: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta, terdiri dari anggota DWP dan anak muda, mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, kantor RRI Surabaya, Kamis 8 Oktober 2026. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda, Dian Siwi, mengatakan kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
5: Menurut aku, bagi anak muda sekarang, itu kan batik menjadi apa ya, tren juga kan, kayak misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
4: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
6: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu muncul dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda? Dan
4: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya, DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
1: Kabar dari Kediri, reporter Ana Kusuma menggambarkan Puskesmas Badas Kabupaten Kediri launching inovasi ANC Jempol Desa untuk dekatkan layanan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Puskesmas Badas Kabupaten Kediri meluncurkan inovasi Antenatal Care Jemput Bola Layanan Desa atau ANC Jempol Desa untuk mendekatkan akses pelayanan pemeriksaan kehamilan kepada masyarakat. Peluncuran yang berlangsung di Puskesmas Pembantu Desa Canggu, Kecamatan Badas pada Jumat pagi ini turut diintegrasikan dengan Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gardu Penting. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Fahri Teddy Rahardian, menjelaskan bahwa inovasi ANC Jempol Desa dilatar belakangi kendala akses pelayanan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Canggu. Jaraknya cukup jauh dari Puskesmas Badas dinilai turut mempengaruhi capaian pemeriksaan antenatal care terpadu di wilayah tersebut.
8: ANC Jempol itu muncul karena kami dari Puskesmas Badas itu merasa kalau Canggu itu merupakan daerah yang agak jauh ya dari puskesmas ya, agak jauh dari puskesmas ya. Terus capaian ANC terpadunya dari wilayah Canggu ini kan kurang gitu ya. Jadi kami berusaha mendekatkan pelayanan ANC terpadu itu di Pusdu Canggu ini supaya masyarakat itu tidak terlalu jauh-jauh ke puskesmas Badas ya untuk melaksanakan ANC terpadu, karena ANC terpadu satu itu merupakan deteksi awal ya, deteksi awal ibu hamil apakah ada risiko tinggi atau tidak. Terutama kematian ibu ya untuk ANC jempol ini ya. Jadi nanti kita bisa dilakukan tindakan rujukan rencana ya. Jadi sejak dini dirujuk supaya tidak terjadi angka kematian ibu, terutama itu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri.
7: Salah satu peserta ANC Jempol Desa, Nadifa, menilai bahwa program tersebut memudahkan ibu hamil dalam memperoleh pemeriksaan dan juga informasi mengenai kehamilan. Sebagai ibu yang juga baru pertama kali menjalani kehamilan, ia masih membutuhkan pendampingan dan juga edukasi dari tenaga kesehatan.
9: Periksa kehamilan yang pertama. Alhamdulillah cukup membantu, pelayanannya juga ramah. Ya, semoga untuk seterusnya bisa menemani, bagi kan saya pemula ya, jadi nggak tahu sama sekali harus gimana dan gimana, perlu bimbingan dan perlu dukungan untuk kedepannya biar untuk menghasilkan kemudian sehat dan menjadi anak bangsa yang kuat.
7: Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan sejak dini sehingga faktor risiko juga dapat diketahui dan juga ditangani lebih cepat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Mahasiswi Stikes Hang Tua Surabaya ingatkan cara pencegahan penyebaran kuman yang sederhana namun sering dianggap remeh. Berikut laporan Farida Husnia.
10: Pencegahan penyebaran kuman dapat dilakukan masyarakat, salah satunya dengan cara yang mudah, yaitu mencuci tangan. Kebiasaan sederhana ini disosialisasikan oleh mahasiswa program studi Prodi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Stikes Hang Tua Surabaya, Syarifa Nur Aziza. Menurut Syarifa Nur Aziza, tidak mencuci tangan dapat menyebabkan resiko penyakit diare dan cacingan.
11: Jika kita tidak mencuci tangan, tangan kita dapat gatal-gatal, kuku kita juga hitam, kemudian kita juga terkena diare dan cacingan. Nah, jangan lupa meminum obat cacingan 6 bulan sekali.
10: Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir efektif membersihkan kotoran serta kuman. Mahasiswi Prodi Keperawatan Stikes Hang Tua Surabaya, Syarifa Nur Aziza mengatakan, kebiasaan cuci tangan ini penting dilakukan sebelum makan, setelah menyentuh benda kotor lainnya, termasuk saat merawat orang yang sakit. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Persebaya ingatkan pemain tak remehkan Isen Mulang Kalteng FC dalam laga lanjutan Super League yang berlangsung malam nanti di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Kabar selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
12: Menjelang pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League yang akan berlangsung malam nanti di Stadion Sumpah Pemuda Lampung, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengingatkan pemain agar tidak menjadikan posisi klasemen sebagai tolak ukur kekuatan lawan. Pada keterangannya dalam sesi konfres sebelum pertandingan, Tavares menilai Isen Mulang memiliki potensi untuk merepotkan Persebaya, terutama melalui kemampuan menciptakan peluang dalam pertandingan. Kerja keras yang diperlihatkan tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu juga menjadi perhatian tersendiri bagi sang pelatih. Meski belum mencatatkan kemenangan dalam 3 pertandingan pertama, Isen Mulang tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim tersebut kini menghuni posisi terbawah klasemen sementara, namun bagi Tavares justru ini akan mendorong Isen Mulang untuk tampil lebih bersemangat memperbaiki hasil yang mereka raih sejauh ini.
13: say that this team, we cannot analyze just looking to the table, the table position, because
14: kita tidak bisa menilai sebuah tim hanya berdasarkan posisi mereka di klasemen. Menurut saya, setelah melihat beberapa pertandingan terakhir mereka, dari analisis kami, San Pulang mampu menciptakan banyak peluang, terutama dalam dua pertandingan terakhir. Namun sayangnya mereka belum beruntung. Karena itu, saya memperkirakan pertandingan besok akan berjalan sulit.
13: But unfortunately, they don't have lucky. So, tomorrow, I expect a difficult match.
14: Sementara itu penjaga gawang Erando Ari Sutariadi juga ingin Persebaya menjadikan kegagalan mempertahankan keunggulan saat menghadapi Garuda Yaksa FC lalu sebagai pelajaran berharga. Kiper yang akrab disapa Nando itu menegaskan pentingnya menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Menghadapi Isen Mulan Kalteng FC, ia berharap Green Pass mampu memperbaiki penampilan dan mengamankan 3 poin.
15: Preparation-nya sangat bagus, teman-teman sangat antusias sekali karena setelah jeda libur panjang sekali. Terus kita juga ingin mengoleksi apa yang katakan coach 3 poin untuk pertandingan away karena sebelumnya kita hampir mendapatkan itu dan kali ini teman-teman pasti sangat antusias dan ingin berjuang untuk mendapatkan poin di
14: saat ini. Persebaya berada di peringkat ke-10 klasemen sementara Super League dan kemenangan atas Isen Mulang FC akan menjadi sasaran utama Green Force untuk kembali meraih hasil maksimal sekaligus memperbaiki posisi klasemen. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Selanjutnya, reporter Ani Hasanah mengabarkan ratusan peserta siap ikuti kompetisi Padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
16: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi Padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
17: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
16: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
18: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
16: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
19: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam, selamat sore dan salam Prima.
20: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1 juta 80 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: motor Honda dengan promo spesial. Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Startup sore ini.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah fantastis kepada pemain tim nasional, Timnas Sepak Bola Indonesia usai menjuari FIFA Asian Cup 2026. Unggahan yang menyertakan foto Presiden Prabowo Subianto, Presiden FIFA Gianni Infantino, dan anggota Timnas Indonesia yang tengah mengangkat trofi tersebut diunggah pada 6 Oktober 2026. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto belum mengungkap hadiah yang disiapkan untuk pemain timnas. Presiden Prabowo Subianto hanya menyiapkan bahwa bonus bagi pemain timnas Indonesia atas keberhasilannya menjuarai FIFA Asian Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir. Hal itu disampaikan setelah menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada 5 Oktober 2026, Erick Thohir juga belum bisa merincikan hadiah untuk pemain Timnas usai menjuarai laga FIFA Asian Cup 2026 tersebut.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Menghargai dan menyayangi adalah dua ekspresi emosi yang selalu patut ditujukan oleh orang tua kepada anak dan oleh guru kepada siswanya. Dua ungkapan ekspresi emosi ini amat tulus diberikan oleh orang tua yang punya bayi dan balita. Perasaan sayang dan dihargai yang diterima oleh anak membuat mereka selalu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas yang tidak henti-hentinya dalam menjalani proses pertumbuhan mereka. Masa bayi dan balita yang merupakan masa emas karena pada saat ini syaraf-syaraf berkembang pesat dan pada saat yang sama orang tua memberikan pelayanan unggul dalam mendidik mereka, yaitu mendidik dan membesarkan yang penuh dengan senyum, kehangatan, sentuhan, dan kata-kata positif. Mendidik anak dengan pelayanan prima masih diterima oleh anak mereka yang masih berada di bangku taman kanak-kanak dan berlanjut sampai kelas 1 atau kelas 2 SD. Pada saat ini, orang tua di rumah masih memperlihatkan pribadi yang hangat pada anak di rumah. Di sekolah, di TK dan di SD, kelas 1 dan kelas 2, guru-guru pun masih mendidik anak dengan penuh senyum, penuh sabar, dan ramah tamah. Sebagian orang tua berusaha untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, dan sebagian lain malah bersikap dengan sangat otoriter menghardik, mencela, dan memberikan hukuman, di mana pada akhirnya akan melahirkan generasi muda yang senang membisu, pasif, dan pemalu. Di saat anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat ini, walau mereka sendiri mengalami perubahan pola perilaku yang aneh-aneh di mata guru dan orang tua yang belum memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka merespon dengan pola kekerasan atau bergaya otoriter, maka pastilah akan melahirkan anak-anak dengan perasaan tertindas. Mengajar dengan gaya otoriter atau menggunakan kekuasaan atau gaya pseudo demokrasi atau demokrasi semu bagi guru, yaitu marah-marah, mencela, mencerca, mengkritik, dan membuat siswa menutup pintu hati dan pintu pikiran mereka. Anak didik akan kehilangan motivasi, minat, dan gairah untuk berinteraksi dengan guru dan orang tua mereka. Mereka berharap agar pembelajaran dan saat-saat yang membosankan agar segera berakhir.

Pendengar, Masjid Sendang Dhuwur merupakan masjid tertua di Lamongan. Masjid tersebut merupakan bukti kebesaran perjuangan Sunan Sendang Dhuwur di Lamongan dan Tuban. Meski berusia 477 tahun, bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah Islam yang tidak lekang dimakan waktu. Bangunan Masjid Sendang Dhuwur sempat mengalami perbaikan pada tahun 1920, namun

520 Masehi dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan para wali Songo pada waktu itu. Dari masjid inilah Sunan Sendang Dhuwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah Mlakuo dalan kang bener, ilingo wong kang sak burimu. Berjalanlah di jalan yang benar, dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau seseorang agar berjalan di jalan yang benar, dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa sedekah. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Dhuwur sangat erat dalam siar agama Islam. Dan hubungan itu terus mengalir hingga saat ini. Terlihat tidak jarang para peziarah ke makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, untuk singgah ke Sunan Sendang Dhuwur. Bangunan makam Sunan Sendang Dhuwur yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Makam Sunan Sendang Dhuwur yang letaknya di atas bukit itu tetap bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Demikian Islam di Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Selamat hari, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kita jeda dulu. Seperti biasa, sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sore hari ini akan dibacakan oleh Qori Jamruddin, yang akan membacakan Quran Surat Yusuf ayat 30. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabban Alamin.

kebaikan, ya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, orang lain pun begitu, orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Atau sedekah misalnya, infak, ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas dikatakan sosial, artinya ada kepedulian.

wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimu. Nabi yang Musa itu bukan tokoh susah. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa pahala-pahala. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah

0: dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep, Beting atau Raki berkaper dalam pesamatura. Are samangken Jumat tanggal sanga bulan Oktober tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula ani purnama, se Beting atau Raki, kaper se langkung parlo saat mangken engki kak dinto, kaper se sapesan. Reng lake sareng inisial MR, omor telopolo petok tahun, mager sare tisa pamoloan kacamatan kota Kabupaten Sumenep, epangki dalam kabedean atingkel omor, edalem compo epon e jalan HP Kusuma. Kasih humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana, acer beaki, korban epangki sareng ketua RT, sampona orang sepo dari korban Suharto, Kak Dinto minta bantuan, amarga compo epon dalam kabedean peteng namong tadek jawaban nalkana compo epon e tok-tok. Dari katetian kasebut, satros epon e lapora kidak polisi, kaangkui e lampa aki pamareksaan tor penyelidikan.
1: Pak RT berusaha mencongkel jendela rumah, berhasil membuka dan kedapatan melihat korban dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, RT dan keluarga korban melapor kejadian tersebut ke Polsek Sumenep Kota. Tidak berselang lama, rekan-rekan Polsek Sumenep Kota bersama dengan tim Inafis Polresta Sumenep langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP.
0: Satros Epon Ede Buaki, ada saraki keterangan dari keluarga. Saare sablon epon epangki atingkel omor, korban sempat asa rosongkan e bagian budi sera epon. Dari musibah Kak Dinto, pihak keluarga ampon ikhlas aki, tor nolak kaangkui e lampa aki visum otabe otopsi luar. Namong sanaus sasa Kak Dinto, polisi tetep nalek teki sabab dari kematian epon, kaangkui mastiaki tada unsur tindak pidana e delema.

0: kabar Sateros Epon. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Tor Keluarga Berencana Otabe Dinkes P2 KB Sumenep Maimot Masyarakat Kangkui Awas Padai Infeksi Saluran Pernapasan Akut Otabe ISPA Kantos Agustus 2016 Seta Pongkor Korang Langkong Ebuen Kasus ISPA E Kabupaten Sumenep. Namun dari jumlah kasebut ampon maknyemai jumlah dari satejena kasus esalancenga tahun 2000 sakemi. Engki Kak Dinto, Korang Langkong kantos 2000 belungatos 44 kasus. Kabit Pencegahan Tor Pengendalian Penyakit Dinas P Dinkes P2 KB Sumenep Ahmad Samsuri ada Bu. ISPA Kak Dinto bisa nyerang dek sateje kalangan umur ngabiti beji kantos reng sepo otabe lansia.
1: Catatannya tidak semuanya influenza A, tapi influenza atau ISPA, infeksi saluran pernapasan akut yang memang ada hubungannya dengan ISPA dengan beberapa gejala. Tapi ini adalah seluruh total penderita ISPA, apakah influenza berat, influenza A, influenza biasa, batuk pilek dan sebagainya ini yang kami data.
0: Dari Kak Dinto, pihak Epon Maimot mongkude sateje masyarakat kangkui tep-tep aja ke kesehatan tor kakuatan beten Epon. Engki Kak Dinto kalaben aja lenaki cara odik seperse tor sehat. Tamaso aku naki masker. Enalekana bede tempat-tempat serami. Selain Kak Dinto, Samsuri juga makonde masyarakat. Sopaje engkel apareksa. Manabi ngalami gejala sebere akati demam tengki. Kantos tapeke otabe nyabe sek-sek.

0: Kaper se pongkasan. Kasus katonon e Kabupaten Sampang, kabileng tangki emosemni mortaun samangken, kasih ops pemadam kebakaran tor penyelamatan daerah Kabupaten Sampang, Maftuh Faturrahman, nyatet bade sabitek beluk katetian e bulan Agustus tor terus atambe teti sangang polo dua katetian e bulan September seta pongkor.
1: Beras fortifikasi itu tuh stunting, biasanya seperti itu. Dan berasnya mengandung zinc. Dan itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kita dapat bantuan itu minyak kan ditanam oleh kelompok tani. Memang rasanya itu beda, Mas. Misalnya ya kurang suka lah karena apa? Cia katanya itu, Mas. Rasanya itu, Mas. Tapi itu bagus untuk stunting. Nah.
0: Menurut Epon, korang langkong sabitek persen musibah katonon Kak Dinto, ealami elahan otabe tekel kereng. Tor kabenyaan, sabepaki dari rombu tor kolaras otabe kekeng bekas panen beko se eoper. Sayangke, sareng kabedaan cuaca se kabileng penget panas emosem nimor tahun samangken, nyabepeki apoi kempang alat-alat luas. Dari damkar Sampang, maimot, de sate je maker sare, kaangkui tak ngoper rombu, otabe rekarena rombu tamenan, kaangkui nyeke musibe katonon terus atambe. Pamiarsa, Sakadinto, berkaper dalam pesamatura, produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebeda epetet. Obu pesa epon rangput. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca. Otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng besa epon karena elong besa epon pangampung.

lengan versa epon kulungan kalemongan versa epon kaleng cepe tanang versa epon asta keriki versa epon racung koko versa epon kanaka betes versa epon podek tersoko versa epon padek.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos, ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Sebenarnya kita jeda dulu dan sekarang pukul 18.30 menit di balasannya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya.

0: Allah berkehendak seorang hamba itu berada dalam posisi kebaikan, maka dia nanti di akhir hidupnya dia akan melakukan amal soleh. Dan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan amal soleh yang dia lakukan, ternyata dia dimudahkan oleh Allah, diberi pertolongan untuk melakukan perbuatan baik sebelumnya mati. Dan ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa dia akan dipermanis hidupnya. Nah, ketika ditanya apa yang dimaksud dipermanis hidupnya, itu adalah ketika dia kemudian sebelum meninggal dia diselangi oleh keluarganya, dan tidak hanya keluarganya tapi juga para tetangganya, bahkan orang-orang dekat, sahabatnya, tetangganya itu merasa senang. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda usaha.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

Baiklah, terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro1 Radio Republik Indonesia Sunab, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI di Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Pak, aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan harus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan harus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: satu tidak kapas
6: dan
5: tutup. Terpaksa kita menghapus buku di kita. Kerugiannya menjadi kerugian berapa? Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah kalau jemaah haji yang langsung sudah berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrian harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
7: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cutnyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan

0: kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
1: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
4: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahambut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
3: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
4: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
5: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilik Riwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak, jarak tertentunya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
6: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan

0: dunia kerja.
1: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
0: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
2: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
0: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
4: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
5: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
6: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
7: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
4: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, but in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
8: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
4: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
8: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
4: Angie also stressed the importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
9: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
10: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Ijen Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
9: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
11: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
9: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Literoli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan yang akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Literoli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Barat sore ini.
1: Peringatan hari ulang tahun Sekopeng Belung Polositung Provinsi Cebetembo. Ia tore aman faat aki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebetembo. Mulai tanggal Situng Oktober kantos telok polo November 2006 lekor. Mireng manfaat aki pembebasan pajak tersebut. Bebas cinta administratif telat PKB sarung BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarung tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas cinta tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarung tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui ke3KE, ojek online sarung motor roda telok kalaben pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas cinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke mireng manfaataki kesempatan panikah datang di kantor bersama Samsat Sumenep Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
2: Terima kasih Bang Nahan, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita sama-sama mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Pendengar selanjutnya, marilah kita ikuti dan kita dengarkan mimbar keagamaan bersama Ustadz Udaifa dengan judul Ibu dalam Perspektif Agama. Sekaligus saya Aris, mohon undur diri dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena saat lagi akan saya akan hadir bersama Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'adu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedikit saja mungkin. Jadi sekian banyak kedudukan seorang ibu yang sangat dimuliakan dalam Islam. Kita mulai dari terminologi dulu. Apa yang dimaksud dengan ibu? Ya. Jadi kalau di beberapa kitab itu, ya, seperti kitab Ahkamul Ummi fil Fiqh Islam itu disebutkan bahwa ibu itu kalau menurut Hanafiyah dan Hanabilah, ya, jadi pengikut Imam Hanafi dan Imam Ahmad ini berpendapat bahwa ibu itu adalah wanita yang melahirkan kita atau wanita yang melahirkan ibu yang melahirkan kita. Jadi ini definisi dari Hanafiyah. Jadi kalau begitu dari garis ibu kita, lalu kemudian nenek kita dari ibu kita itu adalah merupakan ibu. Lalu kemudian juga disebutkan bahwa setiap wanita yang nasab kita terhubung karena ikatan persalinan, maka itu adalah ibu. Jadi ada ikatan persalinan. Ya. Sehingga kemudian disimpulkan, ini pendapat dari Hanafiyah dan Hanabilah adalah bahwa ibu kita itu adalah yang melahirkan kita, termasuk ibu yang melahirkan ibu kita atau nenek dari jalur kita. Berbeda dengan pendapat dari Malikiyah dan Syafi'iyah, ya, pengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu, tidak hanya kemudian menyebutkan bahwa ibu itu adalah orang yang melahirkan kita, ataupun kemudian yang melahirkan ibu kita, tetapi disebutkan di situ bahwa setiap wanita yang melahirkan kita, lalu kemudian itu jadi jalur ibu maupun jalur ayah, maka itu adalah ibu. Jadi kalau begitu, kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i ini, dapat para pengikutnya itu adalah juga memasukkan ibu dari ayah kita. Jadi nenek dari ayah kita jalurnya. Kalau tadi cuma dari jalur ibu. Nah, kemudian disimpulkan bahwa sebenarnya kalau kita melihat memang faktanya definisi terbaik yang kemudian disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu adalah mengacu kepada pendapat yang kedua. Jadi ibu itu adalah wanita yang melahirkan kita atau melahirkan orang yang melahirkan kita, baik itu lelaki maupun perempuan, dengan atau tanpa perantara, meski tingkatannya lebih tinggi. Itu artinya dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Itu juga adalah wanita yang melahirkan itu. Sehingga kemudian nenek kita, baik dari jalur ayah ataupun jalur dari ibu kita, itu kemudian merupakan ibu. Nah, kalau kita melihat di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melihat bahwa kedudukan ibu itu adalah bagian dari orang tua. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan kita disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbakti kepada orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Begitu juga dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wa khfid lahumā janaha dhilli minar rahmati wa qur rabbihuma kama rabbayani shaghīran. Jadi banyak ayat-ayat yang kemudian memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, dan orang tua itu salah satunya adalah ibu kita. Jadi penting sekali untuk kita pahami bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan orang yang sudah beribadah baik pada Allah, tauhidnya kuat. Namun manakala dia kemudian tidak baik pada orang tuanya juga termasuk persoalan yang bisa mengakibatkan orang itu tidak baik. Ya. Jadi kita kenal hadis Nabi yang menyatakan ridhollah fi ridhol walidain wa syukur fi syukril walidain. Nah, orang tua kita itu adalah termasuk adalah ibu. Bahkan kita lihat misalnya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan apa yang paling bagus, ya. Lalu kemudian disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Lalu ketika ditanya lagi, lalu apa lagi? Ya Rasulullah, kemudian disebut birrul walidain. Lalu kemudian ketika ditanya lagi, apa al-jihad fisabilillah? Jadi kita melihat bahwa di antara amal yang utama itu adalah salat di awal waktu, lalu kemudian berbakti kepada orang tua, lalu kemudian jihad fisabilillah. Kata Ibnu Hajar itu menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua itu diprioritaskan daripada jihad itu, ya. Karena memang harus ada izin dari orang tua. Artinya betapa berbakti kepada orang tua itu menjadi amal yang utama. Nah, lalu kemudian disebutkan juga secara spesifik, dan kita sudah sama-sama mafhum, ketika kemudian ditanya oleh salah seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang pertama kali dihormati, lalu kemudian Rasulullah menjawab, ummu, ibumu. Lalu kemudian siapa lagi ya Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah, ibu. Sampai tiga kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ibu. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian disebutkan bapak. Artinya menurut para ulama bahwa disebutkan dalam hadis itu kenapa kemudian diutamakan kepada ibu adalah karena memang ibu itu memiliki peran yang sangat besar terhadap seseorang, dan itu tidak dimiliki oleh seorang ayah. Jadi dimulai dari proses hamil, lalu kemudian melahirkan, lalu kemudian menyusui atau menyapih setelah itu. Dan tiga hal inilah yang kemudian ada pada diri seorang ibu. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian ketika ditanya siapa yang kemudian akan dihormati pertama kali itu adalah ibu kita, baru kemudian bapak kita. Nah tentu memang ada ulama juga yang menyebutkan bahwa bukan berarti kemudian kita membeda-bedakan antara ayah dan ibu. Tetapi bahwa peran penting antara keduanya memang lebih besar kedudukan seorang ibu daripada seorang bapak. Ya. Ada ulama menyebutkan bahwa penghormatan kepada orang tua kita, maka yang pertama itu adalah untuk ayah, untuk orang tua, untuk bapak kita. Tetapi manakala itu berkaitan dengan bapak, berkaitan dengan bantuan, pelayanan dan sebagainya, maka diutamakan adalah ibu. Jadi ada kemudian digambarkan itu kalau bersamaan gitu ya. Kalau bersamaan ketika ibu bapak kita datang, maka kita menghormat pertama kali kepada bapak. Tetapi saat apa yang dibutuhkan oleh mereka berdua, maka yang pertama kali kita layani adalah ibu. Itu gambarannya. Jadi kedua-duanya mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang mulia bagi seorang anak. Ya. Tetapi dalam hal pelayanan, bantuan, bagaimana kemudian membalas kebaikan itu jauh lebih kepada ibu. Karena memang jasa ibu itu lebih besar. Terutama tadi sudah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran juga maupun hadis. Karena ibu kita itu merasakan hamil atau mengandung, lalu kemudian melahirkan dan kemudian menyusui dan menyapihnya setelah itu. Nah, bahkan dalam riwayat At-Tabrani itu, kalau seorang perempuan berada dalam posisi itu, posisi hamil, posisi melahirkan, posisi menyusui itu, dia meninggal dunia, maka dia berada seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Itu dalam hadis riwayat At-Tabrani. Jadi betapa luar biasanya, tidak boleh kemudian diwakilkan sebenarnya. Itu artinya tidak boleh kemudian tidak ada ketulusan ketika berada dalam posisi itu. Karena nilainya begitu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang perempuan seperti beliau. Itulah kenapa kemudian kedudukan ibu itu menjadi luar biasa. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas aqdamu haqqan 'ala al-mar'ah?" Qala zawjuha. Qultu fa ayyun nas aqdamu haqqan 'ar-rajul? Qala ummu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memiliki hak paling besar bagi seorang wanita? Beliau lalu menjawab, suaminya. Ketika aku bertanya lagi, siapa yang memiliki hak paling besar seseorang? Beliau lalu menjawab, ibunya. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa posisi wanita itu dalam kedudukan yang paling besar haknya itu adalah suaminya. Tapi seseorang, artinya siapapun secara umum, siapa yang paling besar haknya itu adalah ibu. Ya. Ada juga riwayat dari Amr bin Shu'ab, itu dari ayahnya, dari kakeknya. Anna imra'atun qalat, ya Rasulullah, ibni hadha kana batni lahu wi'a'un, wasadni lahu siqa', wa hujri lahu awab. Wa anna abahu talaqani wa arada ayyan tadzi'ahu anni. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ahaqqu bihi malam tangkahi. Ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, perutku adalah wadah bagi anakku, susuku menjadi air minum baginya, dan buayanku menjadi pelindung untuknya. Ayahnya menceraikanku dan ingin merebutnya dariku. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, anti ahakku bihi malam tangku. Engkau lebih berhak mengasuhnya selama kamu. Jadi menurut hadis ini, betapa luar biasa hak seorang perempuan itu. Ketika pun ada persoalan dengan suaminya, lalu kemudian dia misalnya mau bercerai atau ditalak. Lalu kemudian akhirnya, siapa yang berhak untuk mengasuh anaknya, maka itu hak besarnya itu ada pada diri seorang ibu. Ya. Karena dialah yang kemudian tadi disampaikan oleh ibu itu bercerita kepada Rasulullah bagaimana dia menjadikan perutnya sebagai wadah buat anaknya. Kemudian air susunya dipakai untuk diminum oleh anaknya. Dan itu dilakukan dengan ketulusan. Lalu kemudian ketika bercerai dengan suaminya, Maka siapa yang berhak ketika suaminya mau mengambil? Maka Rasulullah mengatakan yang berhak itu adalah kamu. Itu artinya hak seorang ibu itu besar bagi seorang anak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah memahami tentang itu, ada banyak yang kemudian perlu kita pahami juga bahwa hak seorang ibu itu begitu sangat besar. Sampai-sampai kemudian riwayat Juraij yang ketika dalam kondisi sholat, lalu ibunya memanggil, sampai kemudian dalam riwayat tersebutkan 3 kali memanggil Juraij, dia seorang ahli ibadah. Tapi kemudian setiap ibunya datang lalu kemudian memanggil dia, dia dalam keadaan sholat. Sehingga sampai 3 kali ibunya menemui hal seperti itu, lalu kemudian mendoakan dan bersumpah bahwa kamu tidak akan mati sebelum menemui seorang pelacur atau wanita tidak baik-baik. Dan itu doa yang terlontar dari seorang ibu. Sehingga kemudian itu dalam cerita, dalam riwayat itu kemudian disebutkan bahwa Juraij akhirnya mengalami sebuah ujian berat ketika kemudian dia berjumpa dengan seorang perempuan yang tidak baik yang mengaku dia dihamili oleh Juraij. Padahal itu dihamili oleh penggembala kambing. Singkat cerita, di situ hanya kita bisa petik pelajaran ya. Bukan, karena ini adalah pelajaran tentang bayi yang bisa berbicara. Ketika kemudian ditanya siapa bapakmu yang sebenarnya, maka lalu disebut penggembala kambing. Pada saat kemudian mihrab atau tempat sholat dari Juraij ini dihancurkan oleh orang, karena dianggap itu berbohong, dia orang ahli ibadah tapi ternyata berbuat jahat. Lalu kemudian mau dibangunkan lagi dengan hal yang bagus, tapi kemudian Juraij tidak. Cerita dari riwayat Juraij ini sesungguhnya adalah kaitannya dengan apa yang kita bahas adalah tentang panggilan. Sampai kemudian disebutkan ada ulama putar kalau kita sudah sholat sunnah, lalu kemudian dipanggil oleh ibu kita. Dan itu sangat darurat dan penting, maka kita harus tinggalkan sholat itu. Berhenti sholat. Berbeda kalau itu sholat wajib. Ya, sholat wajib dilihat kondisinya. Kalau memang itu bisa tidak darurat, maka kemudian kita lanjutkan. Tetapi kalau itu sholat sunnah, bahkan ketika ibu kita memanggil, maka kita harus berhenti. Supaya kemudian tidak menyakiti perasaan ibu. Dari hal kecil itu saja. Seolah-olah itu hal biasa, tapi ternyata luar biasa. Kedudukan seorang ibu pada seorang. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa kalau suatu saat seorang anak kita kemudian merawat atau kemudian memberikan nafkah kepada orang tua kita dalam kondisi kecukupan, maka itu bagus untuk bapak dan ibu kita. Tapi kalaupun suatu saat misalnya benturan antara kita tinggal punya satu zakat fitrah misalnya untuk mereka, maka lalu kemudian tinggal satu, maka yang didahulukan adalah diniatkan itu zakat fitrah ibunya daripada bapak. Itu kalau kemudian tidak punya, tinggal satu misalnya. Begitu juga dengan hak seorang ibu ya. Ketika seorang anak itu mau bepergian, maka butuh izin dari ibu. Ketika seorang anak bahkan mau menuntut ilmu, itu butuh izin dari ibu. Begitu kedudukan seorang ibu itu luar biasa pada seseorang. Sehingga sangat dimungkinkan untuk selalu berbakti kepada ibu. Begitu juga satu kajian tentang sampai pada titik tertentu bahwa harta yang dimiliki anaknya, kalau ibunya butuh atau bapaknya butuh, juga masih bisa untuk meminta kepada anak. Karena harta dan apa yang dimiliki anak itu adalah milik orang tua. Tentu dalam kondisi yang normal atau kondisi yang dihukum, ya, bukan berarti kemudian dibenturkan. Kemudian juga peran seorang ibu pun ketika kemudian begitu sangat kuat terhadap anak. Dalam kajian-kajian tertentu bahwa kita harus memuliakan seorang ibu karena disitulah letaknya kita akan mendapatkan apapun kebaikan dari doa-doa dan apa yang diucapkan oleh seorang ibu. Jadi tentu Islam begitu sangat memuliakan dan memberi kedudukan yang begitu sangat tinggi kepada seorang perempuan yang bernama ibu ini ketika dia berada dalam peran sebagai seorang. Maka sekali lagi pada kesempatan kali ini kita ingin belajar bahwa bagian dari amal utama itu adalah bakti kepada orang tua, dan bagian utama bakti kita itu adalah kepada ibu, terutama terhadap bantuan dan pelayanan. Kalau kepada bapak itu lebih kepada penghormatan ataupun kemudian yang lain. Tetapi kalau dalam konteks yang kemudian bisa dibangun adalah bagaimana kita menghormati, memuliakan ibu itu dengan sungguh-sungguh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumenep malam ini.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
3: Satu dari semua informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar di malam ini. Refka hadirkan lintas informasi. Dari informasi yang pertama, di tengah kesibukan lalu lintas dan langkah masyarakat yang berpacu dengan waktu, kepedulian hadir melalui sebungkus nasi. Kita berbagi sosial KB. BS Sumenep kembali menebarkan kebaikan dengan membagikan 138 nasi bungkus tujuan akhirat atau yang dikenal dengan sebutan Bung Turat kepada masyarakat yang melintas di kawasan Simpang 3 Mapolresta Sumenep tadi pagi. Aksi sosial ini menjadi wujud sederhana dari semangat berbagi kepada sesama. Bagi sebagian orang, sebungkus nasi mungkin terlihat biasa, tetapi bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan, itu dapat menjadi penguat di tengah perjuangan menjalani hari. Ketua KB Sumenep Ahmad Zaharudin menyampaikan, kegiatan berbagi nasi bungkus ini juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang terus diupayakan untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Informasi selanjutnya mendengar, atlet petang Indonesia asal Kabupaten Sumenep Bagas Arif Hidayat resmi menjalani pusat latihan training center bersama pengurus Federasi Olahraga Petang Indonesia PB FOPI usai terpilih masuk skuad timnas Indonesia. Latihan intensif dalam pemusatan latihan nasional itu dijadwalkan berlangsung hingga menjelang keberangkatan menuju ajang World Petang Championship 2028 yang akan digelar pada tanggal 20-26 November 2026 di Konkain University, Thailand. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufikur Rahman menyampaikan bahwa bergabungnya Bagas ke dalam timnas menjadi pencapaian yang sangat bergengsi bagi pembinaan olahraga di daerah. Taufik juga menambahkan pendengar, jajaran pengurus dan masyarakat Sumenep terus memberikan dukungan penuh agar Bagas dapat tampil maksimal selama masa persiapan hingga pelaksanaan kejuaraan di Thailand.
0: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
3: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama dengan judul Sesar Lembang, produksi RRI Bandung.

Menurut catatan geologi, Pulau Jawa berdiri di atas lempeng yang terus bergerak. Rata-rata 7 cm per tahun. Tak terasa, tak terdengar.

0: sesar ini bukan retakan yang menganga. Ia terkunci, tapi menyimpan energi.
1: Seperti karet yang ditarik pelan-pelan ya, Pak?
0: Iya. Dan saat dilepas, energinya bisa setara dengan gempa besar.
2: Tapi, Pak, selama saya hidup, belum pernah ada yang kejadian.
0: Justru itu yang sering disalahpahami. Bumi tidak bekerja berdasarkan umur manusia.
3: Ilmu bicara tentang kemungkinan. Manusia sering menuntut kepastian.

0: Tas siaga isinya apa? Beras. Rice cooker.
1: Kalau gempa, boleh bawa kucing nggak?
2: Boleh. Asal kamu tahu kemana harus lari.
3: Terina ini, nyusinan wae. Kalau Sesar Lembang ini dibesar-besarkan, karyawan saya mau makan apa?
2: Pak Hendra, kesiapsiagaan bukan menutup tempat wisata. Ini soal prosedur, rambu, dan edukasi, Pak.
3: Yang orang dengar cuma satu. Lembang bahaya.
4: Di meja kopi, keselamatan sering kalah oleh ketakutan kehilangan penghasilan.

0: Baik, Bapak Ibu mohon perhatian. Iya, kami tidak menyampaikan ramalan Bapak Ibu. Kami di sini menyampaikan kesiapsiagaan.
1: Kalau saya panik, anak saya gimana?
2: Nah, itu.
0: Iya, panik itu manusiawi, Pak. Yang bahaya justru ketika gempa terjadi, kita tidak tahu harus kemana.
3: Bu, kalau ke sekolah roboh, aku lari kemana?
0: Ke titik kumpul ya, Nak. Di sana nanti ada orang dewasa yang siap bantu.
4: Edukasi terbaik lahir saat pertanyaan datang dari suara paling jujur, anak-anak.

0: dapat notif itu?
1: Dokter Arya. Ini nih Pak, ada rilis resmi kok Pak ini Pak. Gempa skala 8.
2: Rilis resmi hanya ada di kanal resmi BMKG. Bukan pesan berantai.
3: Dokter, dokter. Ini ada yang masuk nih WhatsApp ke saya. Katanya ini gempanya karena uji coba senjata militer. Betul begitu, dok?
2: Itu teori konspirasi. Tidak ilmiah.
4: Dok, dok. Saya juga dapat notif. Kalau anjing melolong atau udara panas, katanya akan mau gempa.
2: Itu tidak dapat dijadikan data ilmiah. Tidak, tidak bisa. Gempa tidak bisa diprediksi kapan waktunya.
5: Tapi video itu sudah viral.
2: Tapi ketakutan juga bisa viral, kan?
6: Di era layar, kepanikan sering lebih dipercaya daripada penjelasan.

0: Mang Ujang, percaya nggak dengan yang disampaikan Dokter Arya tentang sesar Lembang?
1: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita malah ngagentes.
0: Bukan untuk nakut-nakutin kan Mang Ujang?
1: Lain. Eta teh pangeling-eling. Sasatuan malahan mah sok teuing cicing erek kesekeng, gelisah. Pantau hese dibuka

0: Cai, sok rubah arah.
1: Apa yang Mang ceritakan itu selaras dengan gejala mikrotektonik, Mang.
2: Ilmu modern dan kearifan lama akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama.

0: Hah?
1: Ini gelasnya kenapa bergetar?
0: Ah, angin mungkin. Ini pintunya biasanya juga nggak begini.
2: Ayah, kenapa malamnya kayak gak enak ya?
0: Gelas bergetar, pintu mendadak seret, malam suasananya gumuk. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
3: Posko monitor Bumaya.
4: Siap monitor.
3: Masuk dari beberapa RW, dapat pintu macet, retakan rambut di tembok, dan kejadiannya hampir bersamaan, Bu.
4: Terima laporan. Baik, kita langsung aktifkan prosedur kesiapsiagaan. Tolong siagakan relawan sekarang juga, Bu. Buka posko dan informasikan kepada warga untuk bersiap mengikuti arahan.
5: Bumaya, kalau tanda kecil muncul serentak, itu bukan kebetulan, Bu.
4: Dipahami, Pak.
6: Tidak ada guncangan, tidak ada suara besar, namun banyak orang merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Dan dalam kebencanaan, keserempakan adalah bahasa pertama bahaya.
3: Perhatian, perhatian. Ini kesiapsiagaan. Warga diminta membawa tas siaga dan bersiap menuju jalur evakuasi jika diarahkan. Ulangi, bawa tas siaga dan tetap tenang.
0: Mah, tas siaga Akang di mana?
1: Di belakang pintu, Kang.
0: Oh, ini. Kayak dokumen penting. Makan minuman siap saji, obat-obatan, P3K, senter, HP, uang tunai, dan perlengkapan-perlengkapan adik udah belum ya?
1: Yang ini punya aku ya?
0: Ah, betul nak, itu disimpan ya, disletingin yang rapat-rapat.
1: Iya ya.
0: Tuh sepatu, jangan lupa dipakai.
1: Iya ya.
0: Kayu kita semua ke titik kumpul.
1: Aku udah siap.
0: Sama-sama, semua juga warga udah pada ke titik kumpul.
7: Ayo!
3: Bapak, Ibu, warga RW 3 dan 4, tolong ikuti jalur evakuasi semuanya. Menuju titik kumpul di lapangan, sekarang juga.
0: Raka, pegang tangan ayah ya.
1: Iya, ayah.
0: Iya, perhatiin Raka terus ya.
1: Ayah? Ayah? Ayah di mana?
0: Raka, Raka di mana?
1: Di mana?
8: Dia tadi di belakang aku.
1: Ayah,
9: aduh, jalurnya sempit nih. Raka belum dibongkar lagi.
3: Prioritas anak-anak, Bapak Ibu. Buka jalan sekarang.
1: Mundur, kasih ruang. Balang mundur. Aku capek, Ayah.
0: Maaf ya, ayah telat ngejarin kamu.
1: Iya ya, tapi aku ingat kata ibu kalau berhenti jangan lari sendiri.
5: Saya kira kesiapsiagaan itu bikin orang takut. Ternyata yang bikin takut itu hampir kehilangan dan tidak siap.
10: Betul Pak Hendra, gempa besar bukan satu-satunya bahaya. Tapi keterlambatan sering lebih mematikan.
1: Ayah, untuk... besok kita latihan lagi ya bawa tasnya.
0: Iya nak, biar ayah nggak lupa, biar kita tetap siap.
6: Tidak ada gempa besar malam ini. Tidak ada bangunan runtuh. Tidak ada korban jiwa. Namun, satu hal hampir hilang, kesadaran. Dan malam ini, manusia di atas sesar Lembang belajar satu hal sederhana. Kesiapsiagaan. Bukan soal mendebak bencana, melainkan memilih untuk tidak terlambat.

0: peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Pulau Situng, Provinsi Jawa Timur. Iya tore aman fataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Jawa Timur. Kemulai tanggal Situng Oktober kantos 30 November 2016. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas cinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas cinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas cinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng EKB ben BBNKB tak ongke mireng manfaataki kesempatan panika datang di kantor bersama Samsat Sumenep Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Senang sekali rasanya saya hari ini, malam hari ini bisa kembali hadir menemani malam Anda dalam program Ngobras. Yang pastinya siaran komunitas pada kesempatan kali ini, yang pastinya kita akan membahas tema yang menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu literasi, komika, dan kritik sosial. Komedi seringkali kita kenal sebagai sesuatu yang menghibur dan mengundang tawa. Namun dibalik sebuah demikian, seorang komika bisa menyampaikan pesan, kegelisahan, bahkan kritik terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Lalu apakah komika hanya bertugas membuat orang tertawa? Tentu tidak. Komika yang memiliki wawasan dan kemampuan literasi yang baik dapat mengolah berbagai persoalan menjadi materi komedi yang cerdas, kritis, sekaligus menghibur. Nah, pastikan Anda tetap setia bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di program Ngobras dengan mengangkat tema malam hari ini mengenai tentang literasi komika dan kritik sosial.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di program Ngobras, masih di pembahasan tentang literasi komika dan kritik sosial. Pendengar, literasi menjadi salah satu bekal penting bagi seorang komika. Dengan membaca, mengamati, berdiskusi, dan memahami berbagai persoalan, komika memiliki bahan yang lebih luas untuk menyusun materi, bukan sekedar membuat orang tertawa, tetapi juga mengajak pendengar berpikir. Kritik sosial melalui komedi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejak dahulu, humor sering digunakan masyarakat untuk menyampaikan kegelisahan terhadap keadaan sosial. Dengan bahasan yang ringan, sebuah kritik terkadang justru lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, seorang komika biasanya mengamati hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya persoalan pelayanan publik, kebiasaan masyarakat, pendidikan, lingkungan, terus ada penggunaan media sosial hingga fenomena kehidupan anak muda. Namun, kritik sosial melalui komedi tetap membutuhkan tanggung jawab. Seorang komika perlu memahami batas antara kritik, candaan, dan penghinaan. Dan jangan sampai humor yang dibuat justru meredahkan kelompok tertentu, menyebarkan kebencian atau melukai orang lain. Disinilah pentingnya literasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan memahami informasi, melihat persoalan secara kritis, serta menyampaikan gagasan dengan cara yang tepat. Nah, komika yang memiliki literasi kuat akan mampu membedakan fakta dan opini. Ia tidak sekedar mengikuti isu yang sedang viral, tetapi berusaha memahami persoalan sebelum menjadikannya bahan komedi.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa, sangat kami butuhkan yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi mustahil lah bisa janin keluar. Gitu ya.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, dari sini kita bisa melihat bahwa tertawa dan berpikir sebenarnya bisa berjalan bersama. Sebuah pertunjukan komedi dapat menjadi ruang refleksi bagi masyarakat. Ketika penonton tertawa karena merasa itu saya banget, sebenarnya ada proses pengenalan terhadap realitas sosial. Nah, kita tertawa karena menyadari adanya kebiasaan, persoalan atau situasi yang memang terjadi di sekitar kita. Komedi juga dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi generasi muda. Masa humor yang dekat dengan kehidupan mereka membuat pesan sosial terasa lebih ringan dan tidak menggurui. Namun, masyarakat sebagai penonton juga perlu memiliki literasi. Jangan sama lelucon diterima begitu saja. Kita perlu mampu memahami konteks, menangkap pesan, dan membedakan kritik yang membangun dengan candaan yang berpotensi merugikan orang lain. Pada akhirnya, literasi komika dan kritik sosial memiliki hubungan yang erat. Semakin luas wawasan seorang komika, semakin banyak pula perspektif yang dapat dituangkan dalam materi komedinya. Nah, pendengar, komedi yang baik bukan hanya membuat kita tertawa selama beberapa detik. Ya. Komedi yang baik juga bisa membuat kita pulang membawa pertanyaan, benarkah selama ini kita seperti itu? Nah, mari kita jadikan humor bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Membaca, mengamati, berdiskusi, dan berpikir kritis adalah bagian dari budaya literasi. Sementara komedi dapat menjadi salah satu cara kreatif untuk menyampaikan hasil pemikiran tersebut kepada masyarakat. Semoga pembahasan tentang literasi, komika, dan kritik sosial malam ini dapat memberikan inspirasi bahwa kritik tidak selalu harus disampaikan dengan cara yang keras. Dengan kreativitas, kecerdasan, dan tanggung jawab, kritik juga dapat disampaikan melalui humor yang menjelaskan. Dan akhirnya saya Halili pamit undur diri dari ruang dengan Anda semuanya. Tetap jadikan literasi sebagai kebiasaan, tetap kritis dalam melihat informasi, dan tentunya tetap bisa tertawa dengan cara yang sehat dan bijak. Salam literasi, salam komunitas, dan sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
6: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
6: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
6: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Sumedap malam ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumedap.
1: Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumedap malam ini. Refka hadir di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Kita kenang hak memori melalui lagu Kenang Masa Lalu. Begitu mungkin ya. Malam ini pendengar, Refka juga ajak Anda untuk bersama Refka di streaming kita di rri.co.id atau di FM kita di 101,3 MHz, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di dual line telepon kita di 665-396 dan 662-317. Dan malam ini ada banyak lagu yang mungkin Anda pengen dengar, lagu-lagu zaman dulu. Ada lagunya Iwan Fals, ada lagunya Ikang Fauzi, Dewa 19, Search, Meriam Berlina, Cindy Carolina, Yuni Sara, Indra Lesmana, dan banyak lain lagu yang mungkin Anda bisa request malam ini di Ruang Rindu. Refka langsung sapa untuk yang penonton pertama, dan selamat malam juga untuk saudara saya yang ada di Lenteng sana. Ada Mas Wahyu Yudi ya, yang lagi stay tune malam ini Bang Refka. Boleh Refka langsung angkat malam ini?
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Berkatuh.
1: Halo.
2: Ruang Rindu. Kita kenang masa lalu.
1: Mak mengkeremeng dia.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah. Tapi siulnya itu doa ini ya, apa namanya, pakai punya orang.
2: Masa kayak gitu ya Mas? Ya?
1: Iyalah, engkau nggak punya. Syukron, sehat Syukron?
2: Sehat Mas Refka.
1: Alhamdulillah, kalau udah sehat. Gimana malam ini?
2: Alhamdulillah malam ini masih dalam keadaan sehat, ditemani Mas Refka dan ditemani air dingin.
1: Air dingin?
2: Iya.
1: Iya, iya. Nah, karena cuacanya cukup panas ya.
2: Cuacanya panas Mas Refka.
1: Iya. Baik. Mas Syukron, mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya banyak ya?
1: Wah, jadi kita luang ini, kita putar sekali.
2: Oh.
1: Belum di-play sama sekali ini. Mata iya betul, coba nih anu ini kaset komputer. Lagu apa Mas Syukron? Ada lagunya dari Iwan Fals, ada Ikang Fauzi juga, Dewa 19, Yuni Sara.
2: Satu Dewa 19-nya apa judulnya?
1: Dewa 19 yang judulnya terbaik.
2: Terbaik.
1: Ya, terbaik.
2: Oh. Itu mana sih? Kali terbaik.
1: Ya. Terbaik, langsung di Dewa Surai, ngerbaik.
2: Terbaik itu.
1: Bukan terbaik ya.
2: Sudah. Ya, itu aja Mas.
1: Itu
2: karena
1: ya.
2: Dewa 19 itu bagi saya lagu sangat luar biasa.
1: Siap. Boleh, monggo ya. Salamnya.
2: Yang pertama,
1: itu
2: Mas Refka.
1: Iya.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
1: Amin.
2: Juga salamnya buat semua teman-teman RRI. Selamat malam ya. Biasa Mas, bekuku. Baru bangun tidur saya ini.
1: Oh, pantesan Ki Gendol.
2: Ngantuk. Kirikan gua. Ya Allah.
1: Cana neng kampung saya ngendol, bukan ngendol. Ngendol.
2: Oh. Kayak gitu ya.
1: Padan soto esok.
2: Jika salamnya ada Mas Faruk Karisma. Ya. Karisma, kompakan ya. Mas Faruk. Kuk. Juga ada Kak J.A. ya.
1: Ya.
2: Sama Winda. Kompakan juga. Ada Wanda. Bersama... siapa itu? Arindi juga ya?
1: Iya.
2: Kompakan. Mbak Susana Kencing Doso?
1: Iya.
2: Kompakan juga.
1: Siap.
2: Juga yang dari kawasan Sumenep juga ada Mas Nizar, Mas Anwar. kompakan juga ya.
1: Siap.
2: Ditunggu gabungannya.
1: Siap.
2: Salamnya untuk semuanya saja, Mas Refka.
1: Siap, Mas Sukron.
2: Tanpa terkecuali, harapan semoga semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun.
1: Amin, amin.
2: Dan
1: amin.
2: Tetap selalu terjalin hubungan yang penuh berkah.
1: Amin, amin, amin.
2: Lagu itu spesial buat Wanda ya. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya.
2: Semoga ya ditunggu hubungannya juga.
1: Siap.
2: Iya. Buat Mas Rifkanya, terima kasih.
1: Sama-sama Mas Sukron.
2: Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan Alvin juga selamat malam. Ada Regina juga selamat malam. Komandan Alvin malah request lagu dangdut. Nggak ada dangdut ini mah. Ini lagu pop, Devin. Ya. Pop jadul. Lanjut di belakang Mas Sukron. Ruang Rindu selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu. Assalamualaikum.
1: Di budi nak kencok. Om. Letu. Ada berat.
4: Alhamdulillah, kalau kemarin nggak bisa masuk, tapi sekarang bisa masuk.
1: Kalau sekarang bisa masuk, kalau kemarin nggak bisa masuk, sekarang bisa masuk. Alhamdulillah.
4: Oh, bisa kemarin ya?
1: Tidak tahu, saya tak dinas siang.
4: Lepas ada nasar itu. Yang nggak bisa itu yang cakadut itu, yang nggak bisa sama sekali.
1: Duh nih, serta tak bisa nyanyi ya.
4: Bisa, nyanyi Roma.
1: Nyanyi Roma, Roma Irama.
4: Roma, orang Arabu.
1: Yang penting sehat ya, Mas.
4: Iya. Nomor satu kalau itu.
1: Siap.
4: Gimana kabarnya malam ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga di mana ya? Iya. Bersama siapa di studio?
1: Bersama ada tiga orang nih di studio.
4: Ikut ya?
1: Ikut.
4: Alhamdulillah. Ya tak kesepian ya?
1: Iya, betul.
4: Lagunya yang di itu, Dek. Yang dari Iwan Fals aja, Dek.
1: Satu-satu, ya? Iwan Fals. Siap.
4: Nggak enak kalau dua-dua enakan satu-satu.
1: Betul sekali. Iya. Cin ke TV.
4: Mungkin satu-satu, bukan ke TV.
1: Iya. Dua-dua.
4: Tidak akan lagi, nih, itu. Jayok Noyok.
1: Jayok Noyok. Betul, Mas Tia.
4: Lanjut, salamnya, ya.
1: Siap, Mas Tia.
4: Yang pertama, tentunya untuk sang pendisaran berbogas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti di acara Gending-Gending Madura. Ya, terus barusan ada di Sukron bersama Wanda ya.
1: Betul.
4: Ada Iim, Mbak Irma, Mas Paru Karisma, ada Fiska, ada Mas Putra Setia, Mbak Suni, Mbak Mas Suba, ini aku sudah Mas Suba. Terus ada Mas Riki, Mas Dewa, Bu Bator, Mbak Jembaka, Farid Adulia, Sahda.
1: Siap.
4: Pak Nur Kumala, itu semuanya saja dulu ya.
1: Siap, Mas Tia.
4: Sisanya nanti insya Allah di acara Gending-Gending Madura. Mudah-mudahan bisa masuk lagi.
1: Iya, betul. Amin.
4: Lagunya spesial buat orang yang biasa lah. Yang ada di Pamekasan sana, kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Amin.
4: Salamnya, salam. Selalu ya.
1: Siap.
4: Ya, makasih.
1: Sama-sama, Mas Tia.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengar, itu Mas Ja ya, Jackie Asmara kalau nggak salah. Oke, lanjutlah di belakang Mas Jackie Asmara malam ini. Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Emang begitu ya, ritmenya.
5: Dengan siapa ini?
1: Dengan Michael.
5: Michael Jackson.
1: Bukan. Michael Uncle.
5: Michael Cekel.
1: Paruk, apa kabar?

0: Lah, satu-satu katanya barusan apa tuh?
1: Terbaik, terbaik.
0: Terbaik, terbaik, terbaik.
1: Iya, Dewa
0: Satu-satu.
1: 19. Satu-satu
0: Iya.
1: punyanya Iwan Fals.
0: Satu-satu. Nah.
1: Pilih
0: Ya,
1: hasil
0: terbaik
1: gimana?
0: aja, terbaik, terbaik, baik. Terbaik, baik, pokoknya. Lah, kok lagu baru ini kayaknya.
1: Bukan lagu baru, ini tahun 1995.
0: Waduh.
1: Nggak baru juga ini.
0: Lahirkan anggok jadi ya.
1: Cih, mangode-ngode perak benar.
0: Oh iya. Lagi umur telo kalau sangat.
1: Tak nak kelahiran sabi tak lema.
0: Wah, tak iya. Tak lahir je kok ke.
1: Itu kan
0: kelahiran.
1: Katanya Sukron tuh kelahiran tahun 65 sampean tuh.
0: Ya, 87.
1: Oh, 87.
0: 87, yang kira-kira 39 lah usiaku.
1: Alhamdulillah, siap. Salamnya untuk
0: iya.
1: Siapa, Mas?
0: Salamnya untuk dirimu. Dirimu lagi nanti kena protes aku.
1: Siapa sih protesnya?
0: Untuk sambian ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan masuk terus ya. Karena terus-terusan
1: aduh.
0: Bang Waris, Bang Halili, Bang Waris, Bang Halili. Wah, kemana sih genteng lu aja nang kok.
1: Amin, amin. Doa.
0: Ya, terus mudah-mudahan sehat selalu. Masuk terus ya biar tidak diprotes sama Sukron nanti.
1: Terus?
0: Barusan ada Jeki ketunggu ya di sini ada gabungan dari Palembang ya untuk Jeki Asmara. Sudah ini ya Mas Jeki masuk ya. Dan juga ada Winda, Wanda Sukron, ada Abah Halim, ada Wawan, juga ada Mas Irfan. Ada Mas Irfan, Van masuk Van, Pak Nur Kumala juga ada. Ada Abah Suni, Riki Anggara, Bu Fathor, Mama Susani, Mama Susana, ada Mbak Irma, juga ada ke semuanya ya.
1: Siap,
0: nanti
1: Mas.
0: Nanti sisanya kalau bisa di acara Genting Madura.
1: Siap.
0: Lagu itu untuk Siska ya. Apakah masih ada? Nomornya tidak aktif. Kalau monitor aktifkan nomornya ya. Untuk Siski, Siska ya.
1: Padahal kareng semakna kalau pai Siski dan maksa.
0: Iya, kareng tambah lecok. Takoni. Ya untuk Jeki saya sekali lagi untuk Jeki sudah habis aku turun segera masuk ya ditunggu di jalur Palembang.
1: Celah, tahu jalur Palembang. Siap.
0: Oke, makasih untuk si Kenteng ya.
1: Siap, sama-sama.
0: Happy juga kalau Pak Vi. Ayo Vi masuk Vi. Makasih waktunya. Yo.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk yang dari Sarongki. Baik pendengar FK hadirkan lagu dulu ya. Ini FK hadirkan spesial untuk Mas Sukron dan juga ada satu-satu dari One Falls yang kehadirkan untuk Mas JA ya. Ini terbaik-terbaik. Semoga kita mendapatkan hal yang terbaik setiap harinya.

0: Berusaha untuk RRI Sumber Panel Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, masih bersama Refka di Ruang Rindu malam ini. Tetap Refka aja untuk Anda bersama kami di rri.co.id atau di FM 101,3 MHz. Lanjut Refka, ajak Anda di 665396 dan 662317 malam ini ya. Baik, lanjut. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
0: Asik. Nah, akhirnya muncul asiknya kalau malam ya, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muncul asiknya ya?
0: Asiknya muncul dong, keren dong. Gimana?
1: Kalau muncul, gimana?
0: Kalau nggak muncul, kurang sah kayaknya, Mbak Evi.
1: Oh, gitu ya? Iya, makasih.
0: Siap. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, baik.
0: Baik ya.
1: Kabarnya Mas Refka sendiri?
0: Alhamdulillah, gimana? Baik juga.
1: Mudah-mudahan sehat terus ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Lagunya ada apa aja?
0: Lagunya ada Isabella punya Search, terus ada Gantung punya Cindy Carolina, ada Sembilu.
1: Mau gantung? Isabella aja deh.
0: Mau nih gantung gabung kena capi tak kira medes sekian.
1: Ya, nggak apa-apa. Gantung kena capi nasi kurang keren.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Ya, langsung salamnya ya.
0: Monggo.
1: Pak basa-basi.
0: Ya, siap.
1: Salamnya buat Mas Eska yang terhormat. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Amin. Doa yang sama terus juga untuk Mbak Evi.
1: Juga ada Abah Halim, ada Bu Pathor, terus juga ada Mbak Yuni, terus juga ada Bintara, ada Pak Nur Kumala, terus juga ada Riki Anggara, terus juga ada Iim, ada Mama Susana, ada Mas Wawan.
0: Ya, siap.
1: Ditunggu gabungannya, Mas Wawan. Barangkali udah selesai ngerjain air, ditunggu gabungannya gitu.
0: Siap.
1: Ya, pokoknya buat kesemuanya aja.
0: Siap.
1: Ah, ada Ali Pratama, ditunggu gabungannya. Pokoknya buat kesemuanya aja ya.
0: Ya, siap, Mbak.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap, Mbak.
1: Ya, spesialnya buat yang ada di hati. Ya. Makasih atas satunya.
0: Sama-sama, Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan salam mencet. Lanjut di belakang Mbak Evi, Reva sapa kembali. Ruang Rindu. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wanda dari Pamekasan.
0: Wanda dari Pamekasan, oke.
2: Iya.
0: Kenapa lagi, Wan?
2: Ini lagi nyata, ini lagi monitor RRI. Kabarnya gimana, Mas?
0: Aku tidak apa-apa, Wan. Kamu gimana, Wan?
2: Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa juga.
0: Kamu setiap kali masuk itu nadanya kayak orang-orang ketakutan, Tuan. Emang ditekan-tekan sama si dia ya?
2: Enggak
0: juga, oke. Wanda mau lagunya apa? Gimana?
2: Lagunya apa-apa?
0: Lagunya bentar lagi Isabella. Ini punya lagu tetangga sebelah. Punya Search. Terus ada Cinta punya Ikang Fauzi. Terus ada lagunya Krisa, Andai Aku Bisa. Ada lagunya Elemen, Rahasia Hati.
2: Rahasia Hati.
0: Rahasia Hati, Elemen ya? Ya. Baik. Baik, Wanda.
2: Yang pertama buat emasnya, selamat malam, selamat berdugas, selamat berdugas dan selalu bersama keluarga. Terus salamnya ada Pak Irma, ada Pak Irma, ada Pak Irma, ada Pak Irma, ada Pak Strong, juga ada Paris Karisma, Nana Sujana.
0: Siap.
2: Apakah dia mau nyasar lagunya tanpa berkecuali? Lagunya ideal buat Strong, dia mau dengarkan. Dan selamat menikmati. Buat anaknya, terima kasih waktunya.
0: Ya, sama-sama Wanda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanda ya, Wanda itu pamekasan kayaknya ya. Ya terserahlah Wanda dimanapun Anda berada. Ada Cold Cry, mau lagunya La Luna lepas selepas kau pergi. Nanti aku cari ya. Satu aja belum dikasih tadi. Ada lagi. Lanjut, Ruang Rindu selamat malam.
3: Ya, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa ya?
0: Ini
3: kamu Revka ya?
0: Kalau sudah nadanya ke atas kabobo, kalau Revka nebak salah pasti kritik.
3: Kok gitu?
0: Iya, ini suaranya yang hampir sama loh. Aku sama sebut siapa? Irma, tepak takok kah? Iim. Ini hampir sama suaranya.
3: Kok gitu?
0: Di telinga saya hampir begitu.
3: Oh. Iya, yang nebak kamu itu yang barusan, yang pertama gitu benar.
0: Irma ya?
3: Iya.
0: Ya, ini 788 berarti ini. Lopot malolo, Revka. Nggak, ungu. Nengi telinga itu sama. Apa telinganya Revka yang rusak?
3: Datang yang kemarin, kamu katanya Irma. Siapa Irma?
0: Iya.
3: Kan kamu itu, apa ya, Iim itu kan gabungan sama kamu, yang kemarin.
0: Iya, betul.
3: Bilangnya kamu itu Irma. Itu loh, kok sama ya?
0: Ya, itu makanya.
3: Iya, gimana punya kabar, Kak?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, semoga sehat ya keluarga ya.
0: Kamu apa kabar?
3: Mudah-mudah. Aku alhamdulillah.
0: Kamu aku.
3: Aku alhamdulillah baik-baik.
0: Ini kalau lama tak jumpa ya begitu ya. Ada rasa iya, gimana wah?
3: Ada di mana?
0: Bek bapak kelo.
3: Ya mudah-mudahan enggak bekel lah. Semoga baiklah.
0: Amin. Siap.
3: Ya, lagunya.
0: Lagunya ada Isabella sebentar lagi sama Rahasia Hati punya Elemen.
3: Yang lain?
0: Yang lain ada Gantung, ada Cinta dari Kang Fauzi, ada
3: Cinta aja.
0: Cinta aja ya.
3: Iya. Kalau Gantung enggak mau, takut digantung nanti.
0: Iya, Evi juga enggak mau katanya. Padahal lah gantung kayak bunga najapi katanya, Kenny.
3: Kalau di sini dengan kelapa.
0: Boh, dengan
3: kelapa. Pohon kelapa.
0: Jangan. Mon bode anu we. Tomat.
3: Ya itu kan lebih pendek.
0: Siap Mbak Irma.
3: Salamnya ya.
0: Iya monggo Mbak Irma.
3: Salam yang perdana buat Mas Revka.
0: Ya.
3: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga nanti bisa jumpa lagi di acara Gending-Gending Madura.
0: Amin.
3: Semoga enggak tidur ya.
0: Ya amin.
3: Ya. Barusan ada Wanda Sukron, ada Jeki Winda. Juga ada Iim, ada Mama Susana, ada Abah Suni, juga ada Kak Riki Anggara, Kak Dewa Surayeng, ada Kak Endra, ada apa lagi ya? Ada Adilia Farid, juga ada kesemuanya.
0: Siap.
3: Ya, lagunya Tak Bingkis buat yang jauh di mata dekat di hati ya. Yang punya 788.
0: Iya kok, nyangka.
3: Alhamdulillah mulai nyangka.
0: Nyangka, kalau di budi udah siap.
3: Semoga enggak nyangka-nyangka. Ya. Nyangka enggak apa-apa.
0: Ya.
3: Itu lebih baik.
0: Iya, siap.
3: Kebetulan. Ya. Terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama Mbak Irma.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Irma ya, dari timur kota sana. Pokoknya timur kota Sumenep, pendengar. Lanjutlah di belakang Mbak Irma malam ini. Revka sapa kembali. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Alhamdulillah. Akhirnya muncul ya, ditunggu mulai tadi emang.
4: Iya.
0: Ya, Mbak Win, Mbak Makasan ya.
4: Alhamdulillah benar.
0: Enggak, kalau suaranya enggak asing.
4: Iya.
0: Ya, enggak ada yang sama kalau suaranya.
4: Iya, tapi agak sedikit ini suaranya.
0: Flu.
4: Ada gangguan dikit.
0: Gangguan apa?
4: Enggak tahu, ini lagi pusing mulai dari tadi, Mas Rika. Ini
0: iya.
4: Lambung ini lagi enggak tahu kenapa tiba-tiba sakit.
0: Gimana ceritanya sih? Katanya pusing tapi ke lambung.
4: Iya, pusing terus pas nyampenya tuh ke lambung.
0: Oh. Itu saya enggak karena lapar itu. Mas JA, oh, tanggung jawab Mas JA ya, bro. Lapar ini.
4: Emang penyakitnya sih.
0: Oh gitu. Oh gitu. Oke,
4: ya, mulai dari kecil Mas Besar.
0: Semoga cepat pulih ya.
4: Amin. Gimana punya kabar Mas Besar?
0: Alhamdulillah diriku baik.
4: Alhamdulillah. Ya, lagu ada apa?
0: Lagu ada Isabella, Rahasia Hati dan Cinta yang bakal Refka play.
4: Ya, mantap itu, gak apa-apa.
0: Siap.
4: Salam ya.
0: Monggo, Mbak.
4: Salamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat
0: bertugas. Iya.
4: Terus ada Sukron, Mbak Wanda, ada Mbak Irma, Mbak Iim, ada Bunda Yuni, Mama Susana. Ada Pak Cempaka, Pak Dewi, Bu Kator, Pak Dewa, Anwar Putra Setia, Supriyadi, ada Pak Asep, ada Pak Siska, Faru Karisma.
0: Siap.
4: Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Dan lagunya spesial buat Mas Jeki yang ada di Ganding.
0: Asik.
4: Iya, makasih ya Mas Jeka. Ya,
0: sama-sama Mbak Win.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga cepat pulih ya Mbak Win ya, dan orang-orang yang teman-teman kita dan rekan-rekan kita fans Vin Pro 1 yang lagi sakit, semoga cepat pulih. Refka harus hadirkan lagu dulu ya. Ada lagunya Isabella dan Rahasia Hati punya Elemen. Malam ini untuk Anda yang lagi stay tune bareng Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: 101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Refka di Ruang Rindu. Pendengar, masih ada sisa untuk Anda yang mau bergabung bersama Refka di 665-396 dan 662-317. Refka sapa langsung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu Kita Kenang, Mas Rindu.
0: Enggak lewat di belakang Asta, Bah.
1: Iya. Yeah. Enggak, mulai tadi enggak bisa masuk, padahal canteng kona. Nah, hatiku enggak bisa waras kalau enggak ditambahi sambian gitu.
0: Aduh, kacang tedung. Ale-pale, tak ikan juga.
1: Ale-pale.
0: Tak temu sama alam.
1: Aduh, ampun.
0: Sehat, Bah?
1: Iya, sehat, tapi meskipun agak kusam gitu dikit, keadaan sehat gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar balik.
0: Alhamdulillah, Refka.
1: Oh iya.
0: 99.
1: Sama-sama sehat.
0: Iya.
1: Sama kebarulah dan tetap dilindungi sang ilah rezeki gitu.
0: Amin, Mbak.
1: Langsung salamnya ya.
0: Ya, siap, Mbak.
1: Yang perdana, Mbak Sambian, selamat berjumpa. Ada Mama Rekor, ada Mas Ipan, ada Mbak Yuni, ada Pak Dembaka, ada Irma, Mama Sitarna gitu. Ada Riki, ada Jika Semara bersama Linda, Sipan bersama Wanda.
0: Siap.
1: Ada Iim, ada Dewi. Ada siapa lagi? Ada Rewa Surai yang ditunggu gabungannya gitu. Agar Rebaya.
0: Siap, Mbak.
1: Pak Ibrahim, Putra Setia, Mas Setiadi. Dan kesemuanya aja Mas, insya Allah kalau bisa masuk, sisanya di acara gede-gede nanti.
0: Siap, Bah.
1: Buat yang ganteng, soal lagi, soal raun teh. Buat masnya yang ganteng, selangkong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat pulih ya, Mbak Suni. Yang dari mana, Mbak Suni? Dari tadi ya, nggak masuk-masuk, baru aja masuk. Baik, lanjut di selanjutnya Refka angkat satu menelpon lagi di Ruang Rindu nih. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana? Ruang Rindu?
2: Dengan Siska, Mas Refka.
0: Oh, Siska. Siskan. Gue itu Siskan ya, bukan Siska ya.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Siska sendiri apa kabar?
2: Alhamdulillah, sama dengan Anda.
0: Baik ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati bersama sang istri tercintanya.
0: Iya, siap.
2: Iya, salamnya ya.
0: Ada
2: Mas Refka bersama sang keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Diberikan rezeki yang halal.
0: Amin.
2: Juga barusan ada Mas Suni, ada Jeki, ada Arindi, ada Wanda, ada Sukron, ada Mas Ivan, ada Alif Pratama, Evi, Mbak Irma, ada Iim, juga Bunda Fathor, Bunda Yuni, Mas Supriyadi, juga ada Mas Dewa Suraing, ada Mama Susana, Kanjeng Doso. Lagunya ada apaan, Mas Reza?
0: Ada Selamanya Milikmu, punya Pasto.
2: Iya, itu aja.
0: Ada Cinta juga, Maruf, punya Ikang Fauzi.
2: Yang ada di Saronggi. Iya, itu aja.
0: Oke, siap.
2: Selamanya Milikmu. Ya, buat Mas Faruk, selamat mendengarkan dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mas Refka, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Siska.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thanks Mbak Siska. Kayaknya satu penelpon lagi lah. Refka angkat telepon malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cempaka?
3: Iya, betul.
0: Kenapa suaramu kecil banget, Cempaka?
3: Malu.
0: Malu.
3: Kalau malam, malu, gitu.
0: Emang kamu bisa ketemu aku di studio? Kita nggak video callan kok malu. Oke. Sehat ya, Cempaka ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Siap.
3: Masa juga ya.
0: Iya, amin.
3: Lagunya ada apa, Mas?
0: Lagunya hanya Tinggal Cinta malam ini.
3: sebuah cinta.
0: Cinta.
3: Kok cinta sih? Saya nggak apa-apa deh.
0: Iya, siap.
3: Tadi kan ada Rizka ya.
0: Iya.
3: Selamat malam ya, Rizka. Juga ada Bunda Pasol, ada Ikan juga. Halo, Abang Suni. Irma, Isin, Evi juga. Ya, terus Rizky Anggara. Ada Farub, ada yang di Pamekasan. Arindi.
0: Ya.
3: Paling juga Bunda Yuni.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, Cempaka.
3: Ya, lagunya buat yang terasa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Teteh yang ada di Bandung sana. Ada Teteh Dewi ya. Enggak left teh. Baik, ada lagu cinta punya Ikang Fauzi dan lagu selamanya milikmu Refka hadirkan spesial untuk Bunda Pah ya, yang malam ini lagi stay tune bareng Refka di Pro 1 RRI Sumber Pangan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti Refka balik di Tingeding Madura, pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di Pro 1 RRI Sumber Pangan Informasi dan Inspirasi. Cinta Ikang Fauzi.

0: Prosedur dari sumber panel informasi dan inspirasi pemirsa TV Neng Eding Gending Madura malam angken Ki Asar Refka Neng malam angken lagi. Dan satu aja pemirsa saya di gabung sarang Refka. Da satu aja saya bisa gabung malam angke nengi dua line telepon nengi 665 telo sangan 6 tor 662 telo petobles malam angke Refka peding atau lagi gending angling pelok senom terus gunung mantu sarang ayak komedi sarang kiru ronggeng. Da satu aja pemirsa saya bisa gabung malam angke Refka pergi sapa langsung malam makin neng dua lentil pun saya berdana yang pro situ di Gending Madura.
1: Wow, lagar mantep ongkule. Aku bosana.
0: Masa belayar wah.
1: Wah nyaman lah karisma, tapi apa belayar?
0: Mungkin mau tak berdebat.
1: Bener. Wah mari korak, nona kenal pot.
0: Mari kende busi lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Tak telepon tak usah tanya ki kabar nangki.
1: Oh, ingki pun lestari gila. Bada pun apa gending saya terakhir puru?
0: Giru ronggeng kendedes.
1: Kendedes. Mak penasaran dan kala kenika.
0: Ah. Iya.
1: Pun kenika. Norok kenika kala.
0: Siap. Pasang dia pun.
1: Kendedes kan tetina. Ano?
0: Ya tiga namun tak uning, tak saning mau nih.
1: Salam tutur di nolar. Salam lagi. Matau tu ke Karin aja gila.
0: Gigi.
1: Cikkan dah ke sampian selamat alam pagi tugas ke. Lagu gila malu loh.
0: Ya marina, nangis sama deh.
1: Kan dak se abi tak masuk Pak Haji Kama ni kan entar ka Pak Haji Kamaruddin ni kan. Ku paling kita ning mole bodone ni sebar
0: macet.
1: Macet ki.
0: Oke.
1: Ore Pak Haji yang dosa gabungna Pak Haji.
0: Siap.
1: Kan bodo ke legi anu ke lega.
0: Legi ni kamu so lega bita. Legi ni kamu manis.
1: Legi manis. Mulek ke tak salah. Gimana be merengaki dak ka kelegi anu keleke yang tersa masuk nak ke.
0: Terus
1: ya jolla Pak, ya jolla pantung kin taun ning.
0: Nggih, tikel
1: mentak pada Pak Haji Burhan atau ke Bu ke pasara? Pasara pun. Om Buang. Kan Pak Ketua boleh. Okay. Bada Asep sap. Kan bada Masera segala pon kita mari ge.
0: Eki.
1: Bada Mas Supriyadi. Kalau pai gele.
0: Eki.
1: Yang tersa gabungna Pak Supriyadi. Satu lagi nawon ge.
0: Eki siap.
1: Oke, takone Bang. Pertona la kendingan Kak Dito paring akidak ka. Sayangku,
0: Cika.
1: Cia. Salam suayang buat kamu ya.
0: Ronggeng.
1: Iya, ronggeng.
0: Siap, Mas.
1: Kalau kamu buat
0: sana. Sami-sami.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga enggak ya. Mengingat pada almarhum Bapak Mas Nina Marta waktu di Pro 1. Ya, dia senior. Kalau Refka ini baru 4 bulan jadi agak susah. Gitu. Ngereng de bingking Mas Faruk. Ding-ding lancur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pas lo pegangan kan.
0: Mbah, punten tak lo, Pak.
2: Pas lo pegang silanceng kepaceng.
0: Beren. Silanceng kepaceng, sila genteng.
2: Wah. Sila kepac.
0: Silanceng ki genteng. Roni.
2: Apa?
0: Asarung sirang? Mas? Bah, mata suara. Bah. Mak pospet ke? Bang Roni, Roni Sanjaya nama saya ceng apa ceng ni ya. Hari dua ref kalau bisa mengingat orang ni, maaf. Seporan tangki. Ebing kenga segi buru putus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ada yang beri aku jalan, biar ada berayam.
0: Angki.
1: Boleh boleh nyari hilang. Kalau tidak nyari hilang, boleh hilang ya. Minta tak gua gampang ini dia terus kira-kira dia lebur senang.
0: Aduh, Om Boang.
1: Boang sih.
0: Boang.
1: Apa? Jadi ya, tengah ni yang mau ni ya.
0: Gua aja dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beremar na Om Boang ni kan. Masuk apa gele kasokan Om Boang malah remuk ke paling sehat terus ki Om gele terus male kumpira terus thank you Om bingeng Om Boang tinggeling matura
3: nakar mantep ongko tereta
0: thank you siap
3: nakar ni kemudian sikin gele masuk makin paling masuk Om
0: engki tak kene kan
3: saya ada senyangka
0: engki senyangka masuk boleh ya tangki
3: senyangka masuk boleh
0: pada
3: baru. Cera senyang enggak masuk.
0: Cera.
3: Baru.
0: Unku ni ka anu lah kar. Lok nyelak.
3: Masuk betul belas ni kau lagi masuk.
0: Nyator.
3: Angkir aja ngah gula masuk gambar macam pasir tu tu ko.
0: Si si si. Cak bong sombong.
3: Bukan bukan ni dek ni kau masuk kak. Kan saya lagi urus saya no.
0: Cera.
3: Gula sambil ada. Restoran itu bahaya becek becek di gula. Cera gak sah di gula. Om Boang.
0: Oh Om Boang.
3: Okay bahaya becek becek di gula. Ambil di panggilan. Lalu bangsa masuk neng enam jam gula.
0: Si.
3: Orang ini yang pernah Om Boang dapat becek becek di gula. Alhamdulillah.
0: Tak kini kan Om Boang masuk berak gula.
3: Okay ngat ngat lagi ketawa.
0: Kalau tak beri salam tak milih lagu gerak gila aja nombuang beremak nombuang.
3: Si dore.
0: Bokok narema kau lu kan yo.
3: Sikal panarema sampean iki.
0: Mbok engki.
3: Engki.
0: Ben ano kenting napa mungkin.
3: Budi napa ani kan Mas? Gade benyan yo ora.
0: Benyak aja kita luang nih kah. Sia. Sitong kan tak luang kinan. Angling.
3: Wo. Angling.
0: Ki.
3: Angling lah.
0: Mon giru ronggeng badan si Andi, mon Siska si Andi ni kan.
3: Tenten, mon si Andi ulam pon. Angling.
0: Mata engki, kending nggak maksud tu mon Siska no badan si Andi, ya masih ni benih. Ah,
3: kita setahun ni.
0: Aja. Sayangku ya nasi baruk. Tore salam mah, salam mah. Oh.
3: Salam ki. Pertama ada pakun dalam diri yang pun mereka.
0: Oh, sebab di budi naik batik nama sekolah.
3: Eh, sudah hati. Salam ki.
0: Ki.
3: Sukan pada KJA. Pakun. Pakun. Sukan.

0: வாங்கலக்கு பொருளாக்கி கிடைக்கிறேன் சொல்லுங்க பாருங்க
1: lanjut ebing ke Mas Sukron dingeding matura halo dingeding matura
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh asarang serah
2: Wanda.
1: Oh, Wanda boleh.
2: Boleh.
1: Thank you. Pakun saya, thank you.
2: Alhamdulillah. Saya, kemudian saya.
1: Wah, mai tanya ki boleh saya lawan ngecil boleh gila. Kayak ngempian, lembas malu, lo witing masuk. Kabudi-kabudi na panas, padahal moso anu mesin na sabeda, mian. Mbak Wan.
2: Kabudi, ya biasa, nah.
1: Hmm. Mekasan panas tangki mungkin.
2: Mungkin tu bungkulak panas.
1: Maksud tersuap udara na.
2: Bungkulak.
1: Celup ki. Siap. Mbian. Every kencing angling ni kak.
2: Okey.
1: Etare mana panten?
2: Engkau terima lah.
1: Siap.
2: Gereng
1: salam lo.
2: Salam. Salam lagi.
1: Enki gereng.
2: Salam bukan gundi. Selamat malam. Selamat berbuka. Semoga pernikahan lancar. Terima kasih, selalu sehat.
1: Amin.
2: Salam kepada Mbak Irma.
1: Jen kini, Mbak.
2: Jen kini, nonton bil kau nih Jenny.
1: Nah ini kan anjing pun. Ngiring boleh.
2: Ano, ya malam-malam. Mbak Irma, Mbak Eki, Mbak Rindu,
1: Eki,
2: Mbak Masukana,
1: Siap,
2: Ton, ke Baruka Risma, Masukana, sebagai nah. Tinggi-tinggi dekat pada yang kini kerja tu, kita berbarang lagi.
1: Okay.
2: Kemudian macam saya langsung.
1: Sami-sami, Mbak Wanda.
2: Keren. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, genteng lempar lagi. Ebri kasih situ ngai tarik mai bagi ke situ ngai. Cawan kulo minta nari mak lagi le Ebri. Keren. Ebingeng Mbak Wanda malam mungkin. Tinggi-tinggi matura. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa boleh.
1: Bo, tak napa dan marena. Paling sehat nyaman.
3: Iyalah karman tepungku.
1: Bo, oke. Ini kayak beri ronggeng piana joget yang kemarin.
3: Oke. Saya lama tangguh. Tangguh Mas Reska. Senang pagi tugas.
1: Thank you, Mbak Siska.
3: Ini saya lo panggil Mbak Sukron Wanda. Juga Haji Kama. Nomor ke. Juga Om Boang. Juga Mas Ivan. Jumpa Kak Ayu. Juga Kira Asep. Mas Asep.
4: Asep Sam.
1: Masih. Rok nuho rok butek lo.
3: Ganggui. Kendingan nak. Kending beri nama.
1: Kending ngambian beri ronggeng ni kak. Masa Mas Paruk. Ngambian tanda. Tanda.
3: Bentan gini kak kau udah nare. Masa kak nare.
1: Saya nggak ngajak tanda mian. Tanda.
3: Tentang permintaan tidak kau nerima kan?
1: Oh nerima.
3: Nerima.
1: Siap.
3: Saya salam saya Bali.
1: Abi ngelecer kau jangan saya Bali. Ada siap.
3: Angki Mas Remka.
1: Eki.
3: Salam kau ada
1: Sami-sami Mbak Siska.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Mas Yandi.

0: pasangan naik udara. Nih tadi genteng lempar tarima. Wah, kok besar. Nah, rumah gue paling bahagia terus tadi. Sehat sih parlo. Bingking ngebak Siska. Ding-ding Madura.
1: Ding-ding Madura. Langkah mantep mongku, dolor.
0: Ih, dolor ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak pah entar ke dolor.
1: Thank you, dolor. Dolor kan karetan, dolor.
0: Siap.
1: Alhamdulillah, kena mulai di ruang rindu mata.
0: Tak kena kan?
1: Sampai mata ni kat melak tak mare kau.
0: Saya kocak melak tak mare kat sini apa kena?
1: Melak macam tak mesti.
0: Sayu.
1: Sayu kita.
0: Aduh, saya Bu Fathor. Fuh, abit.
1: Alhamdulillah, kae.
0: Cek kerungan.
1: Suara ibu nyaring tu saya.
0: Kau ni.
1: Aduh, kalau pun siap ni kalau saya main tipe kalau dia berkeluh, kalau saya gabung mah, kalau keluh malingnya aja kalau kau besar kurang bila gabung.
0: Ki, kau lo cakap kerong 26 berak.
1: Kita
0: orang barat minta asuhan. Pola kata rewa. Ini kakak muka aing pun putol kasa.
1: Bagian apa?
0: Kau lo muka aing putol lah kasa buka pun. Dari aing kemasan. Kalau
1: kan berada minjam dia.
0: Beda.
1: Nyaman
0: pas ano mana bi dua nak kasak mik pola masuk kain ke bayar teren masuk kau le.
1: Nasa asami tengah sambian. Asama. Tipon.
0: Eki.
1: Jadi kau gayang bom. Kamu nak pun katon tu ni kaji yang terasa kita gabung.
0: Okey, kau lo juga kan.
1: Sampian monsiaran macam senak nana.
0: Napa?
1: Monsiaran sampian macam dia senak nana orang yang gabung mah.
0: Tak awning dan kau lah bu.
1: Jangan sebab libur han libur kaki lo naja na.
0: Ombo ang masuk baru akan lo pun kau lo bu.
1: Libur kaki lo naja na dia. Kan kita tidak menghibur, jangan khawatir loh. Dapat pahala sambilan.
0: Tak beri salam, tak minta ala gua gelo ojak nakun. Puh, puan mon omboang sekali muncul.
1: Si menghibur sambilan, kalau kan jadi lo, dia sambilan nak gelo, kok gelo, dia.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan jadi gabung orang. Jadi lucu, kalau gelo dia tak menjadi kita.
0: Okay.
1: Orang elok gelo nak kira.
0: Telepon nama larat.
1: Aduh ya Allah, jangan saya kawan ini cerita abok yang saya kawan ini. Karena tangi es sebagai RR ini.
0: Aku ni gak nama tersagalang kong ibu.
1: Telepon salam ibu lanjut si.
0: Engki nyereng ibu.
1: Ya terus kita sampaian. Selamat malam pagi juga. Muka-muka paringan sehat. Dan lanjung umur ekor, lanjung berkebut dan saya barokah.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Terus juga nih ya Tuhan, kita jangan jasa saja. Muka-muka saya kali saya juga. Sehat selalu, lanjung berkebut dan saya sempurna, saya barokah. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari ya Ustaz.
0: Iki, Lestari.
1: Gila, Ustaz.
0: Baik gak, Ustaz? Bisa buat pakun ya.
1: Alhamdulillah.
0: Embus. Eka sangu aka compok dek ini ka.
1: Oi, bisa.
0: Bagi ke keluarga. Bodo tuana Bu Fathor.
1: Bagus. Bodo karena. Kita memang kena anu tersa. Pasun malam kersa. Kenapa sih? Kenapa sih panas kura? Perka
0: mangke. Oke, anu dehidrasi Japon basana. Kering rungan.
1: Kering.
0: Oke, leres.
1: Ini kagak ada keringnya. Dan juga jika tak keren anda bung makun.
0: Thank you.
1: Ipon ya terakhir ada Pak Dewa Soraya, Bu Irma, Bukan berde Faru Karisma, berde Siska, boleh berde Ariki Anggara, Jegi Asmarahi.
0: Eki.
1: Sorjukan berde Kim, Evi, Dewi, Mbak Asep sekarang berke Demokrasan. Ya, sekarang aku tidak boleh sukron lagi.
0: Thank you, sukron.
1: Pasera pun, sekarang Pasera kasa.
0: Wanda.
1: Pasera sukron lagi, Wanda.
0: Okay.
1: Demokrasan, ya, sekarang aku tidak Pak Hendra Cita. Sekarang Mas Panji Ketawa.
0: Mas Panji Ketawa. Thank you, siap. Sami-sami Bu Fator.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Mari kerong sarang Bu Fator ki. Ngatur lagi salam juga ndak Butterfly nikah tak oning cepah mengucap Butterfly nikah penyiar dari Probolinggo tangki. Ya mungkin luar biasa saya pun kerong ya pun siaran malam mungkin mon Probolinggo ki ngerti dalam bahasa Madura tangki. Lanjut ya bingkeng Ibu Fathor malam mungkin refka sapa boleh ding-ding Madura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Bila tangkel sangat masuk arti.
0: Okey.
2: Engki, maksud tuan jenengan bila tangkel sangat masuk. Ku dah pun tangkel sapolo.
0: Sapolo lagu.
2: Engki sapolo.
0: Mhm.
2: Pantar tak kalau panah, abi.
0: Susah siaran nengnya pengairan. Patap
2: galak pian. Galak ning tangkel ngode betangkel dua lah sini.
0: Okey.
2: Aduh, katina apa kabar?
0: Alhamdulillah saya. Panjenengan katina apa, Mas? Supriyadi.
2: Ini kun pakun beiruan. Ore mi bola. Sampung doa bintu ami bola kada rema ini.
0: Thank you.
2: Katina doa natan kau letak kata rema mi doa na panjenengan. Tuhan pencendengan tak ada terima mi. Tuhan para pemirah sahaja desa. Saya lebih istijabah agak desa.
0: Engki.
2: Artinya roh tak bisa. Napa ki? Tak bisa laju ngotot. Orang porsitung nikah laju tu aman tetak gairah dan.
0: Engki.
2: Akun beda.
0: Engki ya engki.
2: Beda pun apa? Saya lebih ia teragi.
0: Saya kau besana situng ni kan, kan pudi. Saya di masih masuk kan ni kan, kan?
2: Engki. Ardena berjauhan kele. Karena saya para pamiar sahup panas tak kelarnya. Kan manusia ni kan lebih anu, lebih serba repot. Ojen, laku ojen kalau tidak keringnya. Tapi kenapa bila panas selama asal panas kan ni? Kan ardena man, napa ki? Seko bo sapon e pai mono sangani.
0: Thank
2: you. Ki bile pon engak samang ken ki napa bile pon nimur ki pasti panas sore sami-sami sokore.
0: Thank you. Kau lo padanan anu ngidinga ki mutiara pagi.
2: Iya. Engki kan jangan sih gelir lah.
0: Kita
2: tak langkung anu panas kan. Bukan engki meninggal luar ki bakun panas. Coba di ibu penatap tak kira panas.
0: Aduh ya Allah. Umpian mele kencing napa nih ka? Mas Supriyadi.
2: Si bodoh lah cuma.
0: Coba kita kalau mau terangkap di karena dekil bakal tu.
2: Mon kau le ngucap tak kira bodoh. Si bodoh lah cuma.
0: Apa kelan yang malam biar?
2: Ben, tak apa kelan. Maksudnya kan tak baik. Mau kau menjendengkan. Mana bi, ano?
0: Okey.
2: Ngireng. Mau nak pelajaran kau lah.
0: Entah ni insya Allah kalau tak emuk. Pone potong lagi pun tak ada kundak. Siap, Mas.
2: Aduh.
0: Ngireng, biar nak no salam kaseran ya malam lagi.
2: Salam lagi. Untuk kau menjendengkan salam alam pagi tugas. Semoga barengan anak tante bikin. Tak kacau pokok ni.
0: Amin.
2: Abang kipu oleh serang keluarga.
0: Amin, Mas.
2: ki salama bade mama susana bade abasuni
0: okay
2: cukun bade le jeki bade le minta bade le faro bade le siska buruan tata jeuna
0: okay siap tempat
2: terkuali ki
0: okay
2: mama susana matur saya bu sakalangkong atas taingatna
0: kamu aja tak gabung mungkin
2: engki ampona napa gasa matur sakalangkong atas taingatna gua bila gajah kanca gitu.
0: Kini galagar penuh dengan cerita galagar.
2: Engki,
0: siap mas.
2: Engki, dapat ceritakan waktu saya bisa kalau nggak terus dengan lagi.
0: Sami mas.
2: Ireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Supriyadi, nengi pereci tangki. Saya keng bingkeng malam mangken. Refka Fudi Sapa Jimin. Ding matura.
3: Lakar mantep ongku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mas dia, thank
3: you. Engki, milu dibuat gini kah?
0: Tak gini kah, napa cur nampian para el kulu ngapun teker para el kulu gini kah?
3: Cak dulu.
0: Penyiar ngapun anu nih kah? Engsel lah anu na, anu.
3: Anapa?
0: Engsel lah locos. Ni kapun fuaka ya moni. Edentus hobi. Aduh ya. Siap. Kita kerja cari tangan kasih lain lagi.
3: Ada orang muda ini kan dengan.
0: Siap.
3: Kuda tak salam lagi.
0: Okay. Ireng.
3: Okay. Dalam keaturan maupun tanggung jawab dan bertugas.
0: Okay.
3: Bagaimana Nabi Beleman dengan saya sama kita bareng selamat sampai kepada kecompong.
0: Amin.
3: Kipuru pada masuk pria.
0: Oke.
3: Pada lek syukuran sering buat. Kan pada Mbak Irma ki. Masuk Tara Setia. Pada Pak Lutuk Malah, Bang Maisa Jenar.
0: Oke.
3: Mas Bintara, Bapak Thor, Mbak Jempa Kak Ayu, Bapak Suni.
0: Siap.
3: Siap, Bon. Keleke. Dengan Bang Asif, Pak Pangeran Bukabu. Hiburan Pak Ketua Mas Panji Ketawa ke satu jenatan petugas juali
0: siap
3: sikit tak gabung ya sebelumnya lah kok malaman mereka tak sempat satu orang boleh malam berlalu sana tak gabungan dikatakan
0: sajen malam sajen locer
3: di kampung dia kalau kau bertuan lagi ini kawan pelan pun gue lepanin polisi diberi kalau kau bertuan kampung dan kering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walana di budi ini pasanta lah juga semua saja ya. Ada ngereng Mami Arsa, matur sakalangkong dah satu aja saya pun gabung malam makin sarang FK nanya cingkiting matura. Tor saya kita miloh atau kita gabungan sarang FK malar muka paring sehat. Satu aja saya gabung, tor saya kita gabung malar muka paring sehat. Bisa pangki lain beton yang acara, satu aja acara saya buat yang perus itu. Refka Bedi ngaturaki kending giru ronggeng sarang angling ayaturaki daka satu aja pamiarsa semiarsa aki malam angkeneng eding kending matura.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusus dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab itu tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, Soal Habib, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertutup malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI semua kanal informasi dan inspirasi pendengar
1: dan pendengarnya kebersama kita di rangkaian sampang malam sampai di sini kebersamanya dan tentunya bisa ketemu dari orang Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tak lupa mendengar selamat kembali mendengarkan ke rangkaian Anda besok dalam program lainnya di RRI Pro 101 Sampang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar campur kembali hari ini, tepat di hari Sabtu di tanggal 10 Oktober 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Dan pendengar, senang saya sekali bisa kembali hadir menemani Anda tentunya di pagi kali ini. Selanjutnya kita akan mengikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-Anbiya ayat 1 hingga 50 dari Ustaz Sugianto. Dan tak lupa pendengar, selepas pengajian murotal kita akan mendengarkan Mutiara Pagi dengan tema Setiap Makhluk Rezekinya Telah Diatur, Tidak Akan Tertukar, tentunya bersama Ustadz ABD Holik SY ya. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA dari Karang Penang, Kabupaten Sampang tentunya. Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Sampang, nantinya selepas Mutiara Pagi tepat di jam 6 kita akan mendengarkan juga yang dimana pendengar berita terkini yang disiarkan langsung se-Madura Raya yang ada di Pro 1 RRI Sumut. Kita akan relay dan mendengarkan berbagai informasi terkini di berita pagi. Dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, dan selamat mendengarkan di Pro 1 RRI Sampang, Sampang pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sampang pagi ini.

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

0: saat lagi kita akan mendengarkan sebuah informasi ke ruang dengar Anda, yang dimana pendengar informasi seputar Mutiara Pagi ya, yang kita hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda dengan topik setiap makhluk rezekinya telah diatur dan tidak akan tertukar oleh Ustadz ABD Holik SSY, yang dimana beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kecamatan KUA Karang Penang, Kabupaten Sampang tentunya. Dan selamat mendengarkan tentunya di Sampang Pagi ini dan di Pro 1 RRI Sampang. Selamat mendengarkan.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sampang Pagi ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ibu pendengar radio RRI Sampang yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tiada henti. Pagi, siang, sore, sampai pagi lagi Dia selalu memberikan kita nikmat. Bahkan kepada hambanya yang telah melupakannya, Dia masih terus memberikan nikmat. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju ke jalan yang benar. Dan semoga kita dapat terhindar dari api neraka. Semoga kita selalu masuk dalam golongan orang-orang yang mendapat jatah syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar radio RRI Sampang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, mari kita perkuat keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sangat penting karena dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin materialistis ini, takwa akan senantiasa menyadarkan kita bahwa Allah lah yang telah mendesain rezeki dari setiap makhluknya. Dengan takwa, Allah telah berjanji akan memberikan jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi dan akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah juga menegaskan bahwa siapa yang yakin dan bertawakal kepadanya, maka kebutuhan hidupnya akan dipenuhi oleh Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Yang artinya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Sahabat pendengar dimanapun berada yang berbahagia, memang di antara perkara yang paling sering membuat kita gelisah dalam menjalani kehidupan ini adalah persoalan rezeki. Banyak dari kita pergi pagi pulang malam untuk bekerja, namun terus dibayangi kecemasan tentang rezeki yang akan kita dapatkan. Ada yang takut usahanya kalah bersaing dan gagal. Ada yang khawatir kehilangan pekerjaan. Ada yang iri melihat tetangganya lebih sukses. Bahkan ada yang rela menempuh jalan yang tidak halal demi mendapatkan penghasilan. Padahal sebagai seorang yang beriman, kita memiliki pegangan yang sangat kuat dan meyakini bahwa rezeki setiap manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatah rezeki kita tidak akan berpindah kepada orang lain, sebagaimana jatah rezeki orang lain tidak akan pernah pindah atau menjadi milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang membagi rezeki setiap hambanya, bukan manusia, bukan perusahaan, bukan atasan, bahkan bukan pemerintah. Semua hanyalah perantara. Hakikat pemberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita melihat ada orang yang hartanya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi, usahanya lebih maju, atau jabatannya lebih tinggi dari kita, kita tidak boleh iri. Sebab Allah telah membagikan setiap nikmat sesuai dengan hikmahnya masing-masing. Mungkin orang lain diberi kelebihan harta, tetapi kita diberi kesehatan. Ada yang diberi jabatan lebih tinggi dari kita, akan tetapi kita diberi keluarga yang harmonis, kebahagiaan. Ada yang diberi popularitas, tetapi kita diberi ketenangan hati, kedamaian. Semua adalah rezeki, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Sahabat pendengar dimanapun berada yang berbahagia, selain itu Allah juga mengingatkan dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
1: Artinya tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Perlu kita pahami bahwa ayat ini tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Bukan berarti kita cukup duduk di rumah sambil menunggu rezeki datang. Islam justru memerintahkan kita bekerja keras, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, mencari nafkah yang halal, meningkatkan ilmu dan keterampilan sebagai modal perjuangan mencari bagian kita di dunia ini. Akan tetapi, setelah semua ikhtiar dilakukan, hati kita harus tetap bersandar kepada Allah. Kita tidak boleh menggantungkan hidup kepada manusia, tetapi menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Zat yang menguasai langit dan bumi ini. Keyakinan bahwa rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar akan melahirkan sikap dan akhlak yang baik. Kita tidak mudah iri kepada keberhasilan orang lain. Kita tidak tega mengambil hak orang lain. Kita tidak boleh tergoda korupsi, mencuri, menipu, ataupun menerima suap. Sebab kita yakin semua cara yang haram tidak akan menambah jatah rizki yang telah Allah tetapkan. Yang bertambah hanyalah dosa dan hilangnya keberkahan. Sebaliknya, orang yang yakin kepada ketentuan Allah akan bekerja dengan jujur, berdagang dengan amanah, melayani dengan ikhlas, dan menerima hasil usahanya dengan penuh syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina innan nafsah. Yang artinya, kekayaan bukanlah tentang banyaknya harta, namun kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan jiwa, hati yang merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat pendengar dimanapun berada yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Tugas kita adalah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa dan tawakal, menjaga kehalalan penghasilan, dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan habiskan hidup dengan membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Sebab setiap orang memiliki jalan hidup, ujian, dan ketetapan yang berbeda-beda. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti akan sampai kepada kita dan merupakan yang terbaik bagi kita. Sebaliknya, apa yang bukan menjadi bagian kita tidak akan pernah menjadi milik kita, walaupun kita mengajarnya sekuat tenaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rezeki yang halal, luas, banyak, berkah, meninggikan, menenangkan hati, serta menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas setiap nikmat yang telah Dia kurniakan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar radio RRI Sampang yang berbahagia, Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebersamaan kita di program Mutiara Pagi tentunya sampai di sini di program Mutiara Pagi menemani ya di pagi kali ini. Dan tak lupa pendengar, di jam 6 pagi kita akan mendengarkan kembali sebuah informasi berita terkini yang hadir atau merintai langsung di Pro 1 RRI Sunep, tentu informasi berita terkini yang hadir dari seluruh kabupaten yang ada di Madura. Dan terus dengarkan RRI, dan tak lupa nanti di jam 7 juga kita akan mendengarkan kembali sebuah informasi berita nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya masih bersama Isek menemani di Sampang Pagi hingga nanti di titik jam 10 siang.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggal. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya tek-tekot, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Untuk yang kisih seimbang memang terus kita upayakan. Karena masih banyak mitra maupun kepala SGG yang belum memahami secara penuh tentang cuklit ya.
2: Karena tahun kemarin musim barat itu karena alam roboh gitu. Jadi sekarang sudah diperbaiki, sudah nyambung.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sampang terus mengevaluasi menu makanan bagi penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas makanan dan pemenuhan gizi seimbang bagi siswa tetap sesuai ketentuan di tengah perubahan kebijakan pemerintah pusat. Khairul Umam melaporkan.
4: Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sampang terus melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan karena pelaksanaan program masih berkembang dan mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto mengatakan perubahan kebijakan yang cukup dinamis mengharuskan pengelola MBG di daerah terus menyesuaikan pelaksanaan program. Karena itu, evaluasi dilakukan bersama mitra pelaksana, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, ahli gizi dan puskesmas agar kualitas makanan tetap sesuai ketentuan.
5: Yang di MBG itu yang penting gizinya seimbang, bukan 4 atau 5 sehat sempurna tapi gizi seimbang. Untuk yang gizi seimbang memang terus kita upayakan karena masih banyak mitra maupun kepala SPPG yang belum memahami secara penuh tentang cuklisnya.
4: Sudarmanto menegaskan evaluasi tidak hanya bertujuan memastikan makanan tersalurkan kepada siswa, tetapi juga menjamin setiap menu memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Standarisasi pelayanan makan bergizi gratis atau MBG dinilai penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, sehat, dan juga sesuai dengan kebutuhan gizi. Standar yang sama di setiap dapur MBG diharapkan mencakup kualitas bahan makanan, kebersihan, kandungan gizi, hingga proses pendistribusian. Seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Bangselok, Sumenep, Rosawati mengatakan standarisasi perlu disertai pengawasan rutin agar kualitas pelayanan MBG tetap terjaga.
6: Sebagai masyarakat, saya berharap setiap dapur MBG memiliki standar yang sama, mulai dari kualitas bahan makanan, kandungan gizi, kebersihan, hingga proses pendistribusiannya. Makanan yang diberikan juga harus sehat, layak konsumsi pastinya, dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Kebersihan tempat, pengolahan, serta peralatan makan juga harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan.
3: Rosawati berharap penerapan standar dan pengawasan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan MBG. Dengan demikian, program tersebut dapat berjalan lebih aman dan merata, serta memberikan manfaat maksimal bagi tumbuh kembang anak. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang standarisasi pelayanan makan bergizi gratis.
7: Saya Sahwi di Sumenep. Program makan bergizi gratis sering terjadi penolakan yang katanya keracunan, menu tidak sesuai, dan lain sebagainya. Seharusnya menurut saya, kalau semua mengikuti standarisasi atau petunjuk-petunjuk yang tepat, terutama masalah standar gizi, kebersihan, dan lain-lain, saya yakin MBG tidak akan mengalami hal-hal di luar ketentuan.
8: Saya Yudi Sumnek SPBG memang harus mengikuti aturan-aturan standarisasi yang dikeluarkan oleh BGN agar program makan bergizi gratis tidak mengalami permasalahan seperti cara-cara penyediaan, standar gizinya, higienis dan sebagainya memang harus sesuai standar.
9: Saya Hasani Dusman. Standarisasi pelayanan makanan bergizi gratis menurut saya wajib dilaksanakan di setiap SPPG. Kenapa wajib? Karena tanpa pengaturan dan aturan maka MBG akan bermasalah. Sudah diatur saja masih ada saja masalah-masalah. Apalagi tidak ada standarisasinya. Penyajian waktu, penyajian alat-alat yang digunakan dan sebagainya harus diatur dan ditentukan.

0: Pendengar dan pemirsa, standarisasi pelayanan makan bergizi gratis menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis MBG bukan sekedar menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah. Lebih dari itu, program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi, mendukung tumbuh kembang anak, serta membangun generasi Indonesia yang sehat dan produktif. Namun, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dibagikan, kualitas bahan pangan, kecukupan gizi, kebersihan, keamanan makanan hingga ketepatan waktu distribusi juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Karena itu, standarisasi pelayanan MBG menjadi kebutuhan mendasar agar setiap penerima manfaat memperoleh makanan yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Standar pelayanan yang baik harus diterapkan sejak proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Setiap tahapan perlu dilakukan sesuai prosedur dengan memperhatikan kebersihan lingkungan, kesehatan petugas, serta keamanan bahan dan makanan yang disajikan. Pengelolaan dapur, penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, juga memegang peranan penting. Dapur harus memiliki fasilitas yang memadai, menerapkan sanitasi yang baik, serta memastikan setiap petugas memahami prosedur pengolahan makanan yang aman. Selain itu, menu yang disajikan perlu memperhatikan keseimbangan gizi, variasi bahan pangan, dan kebutuhan penerima manfaat. Penggunaan bahan pangan segar serta pemilihan bahan baku yang berkualitas menjadi bagian penting untuk menjaga mutu makanan. Standarisasi juga mencakup pengendalian mutu secara berkala, pemeriksaan bahan baku, pengawasan proses memasak, pengemasan yang higienis, serta pengaturan waktu distribusi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko makanan rusak atau terkontaminasi sebelum dikonsumsi. Tidak kalah penting, pengelolaan limbah dari dapur MBG harus dilakukan secara bertanggung jawab. Sisa makanan, sampah kemasan, dan limbah lainnya perlu ditangani sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Setiap penyelenggara perlu memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, sekaligus melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan. Koordinasi antara pemerintah, pengelola SPPG, tenaga kesehatan, sekolah, pemasok bahan pangan, dan masyarakat juga perlu diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, kendala dalam penyediaan maupun pendistribusian makanan bisa segera ditangani. Masyarakat pun memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Masukan dari penerima manfaat, orang tua dan pihak sekolah bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jika ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi atau pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, laporan perlu disampaikan melalui saluran pengaduan resmi agar dapat ditindaklanjuti. Standarisasi bukan semata-mata soal memenuhi persyaratan administratif. Lebih dari itu, standar menjadi pedoman untuk memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Dengan penerapan standar yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta keterlibatan semua pihak, program makan bergizi gratis diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas makanan, keamanan pelayanan, dan manfaatnya bagi kesehatan generasi penerus bangsa. Makan bergizi gratis, pelayanan berkualitas, pangan aman dan gizi untuk masa depan Indonesia. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumeneb mencatat hasil revisi sensus ekonomi 2026 bahwa data usaha pengolahan tembakau kembali bertambah hingga awal Oktober, serta memastikan data tersebut masih dalam proses pemeriksaan sebelum dipublikasikan. Berikut Muhammad Ali melaporkan.
2: Hasil revisi sensus ekonomi 2026 menunjukkan potensi usaha pengelolaan tembakau di Kabupaten Sumeneb cukup besar. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumeneb mencatat 14.944 usaha yang melakukan pengelolaan atau perajangan daun tembakau hingga 1 Oktober 2026. Jumlah ini bertambah dibandingkan pendataan 15 September 2026 yang mencatat sekitar 12.600 usaha. Kepala BPS Sumeneb Handoyo Wijoyo mengatakan, penambahan data diperoleh setelah petugas melakukan penyisiran dan konfirmasi lapangan, terutama di wilayah yang memiliki potensi produksi tembakau. Usaha perajangan yang dilakukan petani secara mandiri maupun pihak yang membeli daun tembakau basah untuk dirajang termasuk dalam kategori industri pengelolaan.
3: Baru di ring 2 itu ada Pageun, ada Sarongki, ada Manding, ada Batu Putih. Itu ring-ring 2-nya. Nah, sesuai perilaku petani tembakau di Madura ya umumnya, itu kan biasanya banyak juga yang langsung merajang sendiri. Nah itu di konsep kami itu masih.

0: Sampang resmi menyambut 38 guru definitif hasil seleksi P3K Kemensos Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas pembelajaran inklusif di Kabupaten Sampang. Kehadiran para tenaga pendidik tetap ini sekaligus menandai berakhirnya masa bakti 30 guru bantu yang telah mendampingi proses transisi sejak awal tahun ajaran. Ima Fadilah melaporkan.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang resmi memulai kegiatan belajar mengajar bersama 38 guru definitif. Kehadiran para tenaga pendidik ini menandai berakhirnya masa bakti 30 guru bantu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang yang telah mendampingi masa transisi sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa para guru definitif akan langsung melanjutkan tugas pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan profil siswa selama masa matrikulasi bersama guru bantu.
2: Jumlah dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah kami dibantu 13 orang dari cabang dinas, 17 orang. Pertanggal 1 Oktober kemarin, alhamdulillah SRT sudah kedatangan guru-guru definitif, totalnya 38.
1: Untuk mengisi posisi tenaga pendidik definitif di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos RI, sebelumnya telah resmi membuka seleksi pengadaan P3K Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan. Langkah ini diambil guna memastikan sekolah memiliki guru berstatus tetap atau definitif yang dibiayai oleh negara. Dengan kehadiran guru definitif, maka berakhir tugas para guru bantu dari daerah. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru bantu yang telah meletakkan pondasi kuat selama masa transisi. Dengan sinergi dari seluruh tenaga pendidik definitif yang baru bertugas, SRT 1 Sampang berkomitmen mewujudkan standar pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkarakter bagi siswa kelompok rentan di Kabupaten Sampang. Imam Fadilah melaporkan.
0: Pesona wisata Pantai Laut Labuhan di Desa 10, Kecamatan Tanjung Bumi, Bengkalan, kian menarik untuk dikunjungi. Pokdarwis Payung Kuning terus berbenah dengan memulihkan fasilitas yang rusak akibat cuaca ekstrim, sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove. Berikut laporan Miftahul Umar.
3: Pesona Pantai Wisata Laut Labuhan di Desa 10, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bengkalan, kian memanjakan pengunjung. Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Payung Kuning terus berbenah dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat cuaca ekstrim serta giat melakukan konservasi lingkungan melalui penanaman mangrove. Muhammad Sahril, Ketua Pokdarwis Payung Kuning, menjelaskan perbaikan fasilitas menjadi fokus utama. Jalur trekking yang sebelumnya roboh diterjang angin musim barat tahun lalu, kini telah pulih sepenuhnya. Fasilitas trekking sudah diperbaiki dan nyambung kembali. Bagian-bagian yang lapuk juga sudah hampir 100% selesai. Kini pengunjung bisa melintas dengan nyaman dari ujung barat ke timur kawasan wisata.
4: Pembangunan fasilitas trekking karena tahun kemarin musim barat itu kena alam roboh gitu. Jadi sekarang sudah diperbaiki, sudah nyambung dan juga perbaikan yang sudah lapuk-lapuk. Hampir 100% tinggal pengecetnya. Ini sudah bisa jalan melintas dari ujung jembatan dari barat ke timur.
3: Tak hanya soal infrastruktur, komitmen terhadap kelestarian lingkungan juga tetap dijaga. Menurutnya, kegiatan penanaman mangrove terus berjalan berkat kolaborasi multi pihak. Berbagai instansi, mulai dari universitas, dinas terkait, hingga pihak ketiga yang memiliki program tanggung jawab sosial, turut berkontribusi dalam penghijauan area pesisir. Dari Bengkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.

0: Gagal membawa medali emas, kontingen petangki Kabupaten Sumenep bawa pulang 2 medali perunggu dalam kejuaraan provinsi atau kejur Prof Petang Jawa Timur. Berikut laporan Familia.
1: Kontingen olahraga petang Kabupaten Sumenep berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dalam ajang kejuaraan provinsi kejur Prof Petang Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro. Raihan 2 medali perunggu tersebut masing-masing dicatatkan melalui nomor pertandingan single woman dan nomor bergu putra. Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pencapaian ini

0: Belum memenuhi target awal tim yang membidik medali emas setelah mayoritas dari 15 atlet yang diterjunkan gugur di babak 8 besar. Menurutnya, faktor utama kegagalan meraih medali emas dikarenakan jam terbang atletnya yang masih kurang di level provinsi, sehingga ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih untuk lebih sering mengikutsertakan atlet dalam berbagai kejuaraan.
1: Ya, karena ini apa teman jam terbang tandingnya ini juga kurang, sehingga itu akan menjadi evaluasi besar bagi pelatih dan atlet untuk sering mengikuti event, karena target kita sebenarnya adalah di Porprov. Ya, sebenarnya dari hasil sih cukup membanggakan, artinya masih ada medali yang bisa dibawa pulang.
0: Taufik menambahkan, evaluasi dan porsi uji tanding akan terus ditingkatkan demi mematangkan mental serta kualitas bertanding para atlet sebagai persiapan menghadapi ajang Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Namun, meski belum memenuhi target emas, secara keseluruhan hasil ini tetap membanggakan karena anak asuhnya mampu membawa pulang 2 medali untuk Kabupaten Sumenep.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat. Ya, istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi gitu ya. Minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan juga hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang lancar dan hati yang lebih bahagia. Tetap kuat, tetap sehat, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini, selamat pagi. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Sumono pagi ini akan menghadirkan informasi perakiran cuaca dan juga info update bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk info cuaca khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung pagi ini oleh Observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiran cuaca hari Sabtu 10 Oktober 2026 berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan cuaca adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 40 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 90%. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di wilayah perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang memiliki aktivitas bahari di sekitar wilayah perairan utara Bangkalan untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yaitu antara 0,8 hingga 1,25 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga mengingatkan kepada pelaku moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Kami juga mengingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini wilayah Madura masih berada di musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta juga mewaspadai adanya potensi kebakaran hutan dan lahan, dan juga menggunakan air serta energi secara efektif dan juga efisien. Masyarakat dihimbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga di X, serta mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id dan juga mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.
0: Ya, informasi perakiran cuaca saya lengkapi pagi ini dengan info cuaca dari 3 kabupaten lain. Untuk Pamekasan, hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 41 sampai dengan 81%. Kemudian bergeser ke Sampang, hari ini Sampang juga diperkirakan berawan, pendengar, dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan 44 sampai dengan 83%. Terakhir untuk Bangkalan, pagi ini juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 50 sampai dengan 84%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Semut adalah makhluk hidup dengan populasi terpadat di dunia. Perbandingannya, untuk setiap 700 juta semut yang muncul ke dunia, hanya terdapat 40 kelahiran manusia. Komunikasi pada semut dikenal dengan isyarat kimiawi. Isyarat kimiawi ini memainkan peran terpenting dalam organisasi koloni semut. Semiochemical adalah nama umum zat kimia yang digunakan semut untuk tujuan menetapkan komunikasi. Pada dasarnya ada dua jenis semiochemical, yaitu feromon dan alomon. Alomon adalah zat yang digunakan untuk komunikasi antar genus. Sedangkan feromon adalah isyarat kimiawi yang digunakan dalam genus yang sama dan saat disekresikan oleh seekor semut dapat dicium oleh yang lain. Zat kimia ini diduga diproduksi dalam kelenjar endokrin. Saat semut menyekresi cairan ini sebagai isyarat, yang lain menangkap pesan lewat bau atau rasa dan menanggapinya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Ya, pendengar Sumenep pagi ini juga akan menghadirkan informasi update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium Rp15.400 per kilogram, kemudian beras medium Rp13.400 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Kemudian untuk harga daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram, daging ayam ras Rp45.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, sementara telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram, untuk cabai merah besar Rp40.000 per kilogram, sementara cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Bawang merah Rp26.000 per kilogram dan bawang putih Rp27.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, sementara kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Kemudian sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, untuk kentang Rp16.000 per kilogram. Tomat merah Rp10.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan.